0: terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: EKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhat Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa ke depannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut dites kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Playlist.

0: Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang memiliki tunggakan iuran JKN dan bingung harus bayar sekaligus, tenang, sekarang nggak perlu khawatir lagi. BPJS Kesehatan punya solusi melalui program Rehab ataupun rencana pembayaran bertahap. Melalui program ini, Semeton bisa melunasi tunggakan iuran secara dicicil sehingga pembayaran terasa lebih ringan dan terencana. Cara daftarnya gampang banget nih Semeton. Cukup buka aplikasi Mobile JKN, pilih menu program Rehab, ikuti langkahnya, dan tentukan rencana cicilan sesuai dengan kemampuan. Selain melalui aplikasi, pendaftaran juga bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat ya. Ingat ya Semeton, status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan dilunasi. Jadi, tunggu apa lagi? Manfaatkan program Rehab BPJS Kesehatan sekarang juga. BPJS Kesehatan, dengan gotong royong, semua bisa terlindungi.
1: Tiga area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pak, lagi sibuk ya?
6: Iya nih, lagi cari tempat buat acara palingan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
5: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
6: Oh, emang cocok?
5: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
6: Wah, lengkap ya?
5: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
6: Kalau mau sewa?
5: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
7: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Nah, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbreakhoax.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru diminta mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Dan selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan, yakni @ppid_kemenku, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Informasi ini kami kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Bea Cukai tahun 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini sayang, mainan di sana ya. Ibu masak dulu, jangan ganggu ya.
1: Swastiastu. Kok bawa asap ya, Bu?
0: Waduh, jangan-jangan anak kita, Pak. Tadi dia pinjam korek sama ibu.
1: Ibu, kok ceroboh sekali sih? Sedang ngapain di sini, Nak?
2: Sedang bakar-bakaran.
1: Bu!
0: Ya, Pak?
1: Jangan biasakan ngasih korek api sama anak kecil. Gimana kalau terjadi kebakaran? Tidak hanya rumah yang ludes, jiwa juga bisa melayang, Bu. Ingat, korek bukan mainan.
3: Satu RRI Singaraja.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Hah, capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
7: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
8: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
9: Iya, modal.
10: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
1: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
11: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsabil di Singaraja pagi hari ini. Pendengar, dialog Hai Bali Kenken kembali hadir di edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 yang tentunya hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik nih pendengar. Di mana topik kita hari ini? Spirit Buleleng bangkit berprestasi menuju tuan rumah Porprov Bali 17 tahun 2027. Dan pendengar, di mana Kabupaten Buleleng terus memantapkan langkah menuju Pekan Olahraga Provinsi Bali 17 2027. Dengan membawa spirit bangkit dan berprestasi, persiapan sebagai tuan rumah bukan hanya soal venue dan fasilitas, tetapi juga membangun mental juara, memperkuat pembinaan atlet, dan menyatukan dukungan masyarakat demi mengharumkan nama Buleleng di ajang olahraga terbesar di Bali tersebut. Nah pendengar, untuk membahas topik kita lebih lanjut telah hadir di studio Pro 1 narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Bli Fernanda Ira Graha, beliau selaku akademisi dan praktisi keolahragaan. Salsa sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi, Bli.
1: Selamat pagi, yeah. Sugeng enjing, Mbak Salsa.
0: Sugeng enjing, Bli. Salam olahraga, Bli. Salam sehat.
1: Jaya, jaya, jaya.
0: Baik, Bli, gimana kabarnya hari ini? Udah menggebu-gebu nih, Bli, ya.
1: Baik, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan salam. Mm-mm. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Tagline-nya, karena saya juga berada kebetulan di Singaraja, mm-hmm, jadi harus menyampaikan salam olahraga.
0: Betul.
1: Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
0: Wah, luar biasa.
1: Lagi satu ada tagline-nya, Buleleng paten tangguh juara.
0: Wah, Buleleng paten tangguh juara.
1: Yang sudah keluar tagline-nya kemungkinan Kabupaten Buleleng saja. Sangat bersyukur, Mbak Salsa. Gini. Jadi yang terhormat, terima kasih atas undangannya,
0: iya,
1: Mbak,
0: Bu.
1: Dari RRI. Setelah itu yang sangat membantu saya juga bisa hadir ke sini, pimpinan saya di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Setelah itu ada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya saya di Prodi PJKR.
0: Okay.
1: Saya ngajar di keolahragaan di sana, dan saya juga sebagai praktisi olahraga. Nah, selamat pagi pula kepada seluruh pendengar, baik masyarakat di Kabupaten Buleleng maupun masyarakat lain yang menyaksikan channel YouTube ini nantinya. Nah, berbicara gitu keadaan saya saat ini, yaitu saya senang sekali,
0: iya,
1: diundang, karena ini adalah yang ke-8 kalinya, yes, saya diundang di RRI. Ini tentunya tidak mudah, namun karena sekali lagi ada seperti di sana, spirit itu adalah tekad, semangat, ya itu yang memberanikan diri untuk saya hadir, Mbak.
0: Okay,
1: seperti
0: baik
1: itu, Mbak.
0: Iya, dari spiritnya, semangatnya udah luar biasa nih.
1: Bisa
0: saya juga makasih tahu, Bli, udah menyeluangkan waktu untuk datang di Pro 1 RRI Singaraja nih, Bli.
1: Okay,
0: dan baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami buat Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog Hai Bali Kenken hari ini, kami mengundang atensi Anda untuk bergabung di line telepon 24644 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 3999790. Dan tentunya dialog Hai Bali Kenken hari ini disiarkan secara langsung di live YouTube RRI Singaraja Official. Buat Anda yang ingin menuliskan komentar, silakan bergabung bersama kami. Baik, Bli Fernanda, mungkin kita langsung ke topiknya nih, ya.
1: Okay.
0: Bli, ya, kita mengambil topik spirit Buleleng bangkit berprestasi menuju tuan rumah Porprov Bali 17 tahun 2027. Nah, Bli, bisa mungkin bisa diceritakan kepada pendengar apa makna di balik topik tema tersebut nih, Bli?
1: Yang pertama, ini RRI cerdas banget membuat sebuah tema sehingga saya harus tergelitik juga untuk belajar bagaimana yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan data, ya.
0: Betul.
1: Data dan pengalaman tentunya yang saya lakukan. Berbicara spirit, nah, spirit Buleleng ini sangat seksi, ya. Ini adalah bagian umumnya, ini adalah rohnya, adalah kepalanya. Spirit itu adalah semangat.
0: Semangat
1: tentunya sebelum menjadi tuan rumah, semangat ini harus dibangun. Tentunya ada organisasi yang mendorong pemerintah untuk siap sebagai tuan rumah, gitu.
0: Betul.
1: Artinya ada organisasi. Dalam hal ini pasti KONI Kabupaten Buleleng. Di tahun 2025 pimpinan di KONI Kabupaten Buleleng mendorong atau mengajukan dan koordinasi ke pimpinan daerah, khususnya ke Bupati Buleleng, siap gak sebagai tuan rumah. Nah, sehingga ketika ada SK yang dikeluarkan oleh KONI Provinsi Bali, berarti Buleleng mengajukan surat kesiapannya. Nah, ini adalah semangat. semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan, Pak. Tekad telah dihadirkan, energi kebersamaan siap disatukan. Nah, itu makna spirit. Jadi ketika ada energi yang disatukan, berarti dari pimpinan teratas hingga nanti masyarakat, dari golongan apapun siap harus mendukung Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah. Nah, berbicara berikutnya tentang bangkit. Bangkit ini tidak mudah, ya. Karena bangkit kita di tahun 2025 lalu, kita turun peringkat. Baru saja, bahasanya baru ya, baru saja turun peringkat. Nah, namun disinilah kita harus dapat bangkit. Bangkit apa? Yang pertama adalah bangkit secara infrastruktur harus kita lakukan. Bangkit secara infrastruktur itu adalah Buleleng hari ini adalah tuan rumah tunggal. Pasca COVID 2000, tahun 2000 sampai 2022 dibilang gitu, itu tuan rumah porprov selalu 9 kabupaten kota yang pertama di tahun 2022. Seluruh kabupaten kota di Bali itu sebagai penyelenggara porprov. Entah ada yang 5 cabor, berapa cabor, seperti itu. Dan berikutnya bergeser di tahun 2025 kembali tuan rumah di 7 kabupaten kota. Di luar Gianyar dan Bangli, Buleleng saya itu kebagian satu cabor golf di sana. Nah, artinya apa? Dengan spirit ini bahwa Buleleng menunjukkan bahwa daerah atau kabupaten Buleleng ini loh memberanikan diri. Ingat ya, memberanikan diri untuk tuan rumah tunggal. Nah, disinilah bangkit secara infrastruktur harus dihadirkan. Setelah itu bangkitkan secara organisasi. Ketika kita turun peringkat, evaluasinya apa? Berarti ada organisasi, dalam hal ini Pengkap, pengurus kabupaten cabang olahraga, yang kemungkinan saja ada salah tata kelola. Nah, berikutnya ketika kita sudah bangkit dalam hal infrastruktur dan organisasi, ini kita bangkitkan pola pembinaan, Mbak. Jadi ketika pola pembinaan organisasi sudah dibangkitkan, infrastruktur ada, organisasi ada, pola pembinaannya di sini harus dibangkitkan. Dengan cara apa? Nah, sudah KONI Kabupaten Buleleng kita lihat bersama di media sosial sangat luar biasa menyelenggarakan talent scouting dan identifikasi atlet berbakat. Setelah itu melaksanakan pelatihan pelatih fisik level 2 nasional. Artinya bangkit ini sudah dilakukan mendahului kabupaten kota yang ada di Bali. Nah, ini sangat luar biasa ya untuk kita semua. Nah, berikutnya setelah bangkit pola pembinaan di sini, sudah organisasi semuanya dipanggil juga. Itu kalau tidak salah saya membaca di media itu tanggal 25 April itu organisasi ketua umum Pengkap cabang olahraga dipanggil. Dibina secara organisasi, dibina secara anggaran, dibina secara hukum dan etika. Nah, jadi sudah komplit ya Kabupaten Buleleng di awal tahun. Nah, setelah ini baru kita harus bangkit secara mental. Siap enggak mental kita ketika sudah dibuatkan program-program yang ada? Nah, ternyata ini kesiapannya sangat tinggi, Mbak. Dilihat dari apa? Dari sekian cabang olahraga, khususnya 48 cabang olahraga, semuanya mau mengikuti, mengirimkan support sumber daya manusianya untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KONI Kabupaten Buleleng. Setelah mental, baru kita siap bangkit secara prestasi. Nah, ini adalah jalan yang indah. Bagaimana kita dapat meng-create sebuah prestasi itu tidak bisa instan. Karena sudah didahului dengan talent scouting, berarti kita KONI Kabupaten Buleleng itu kalau kita berkaca sudah memikirkan bukan hanya porprov 2027, tetapi sudah memikirkan bahwa Pengkap itu harus memiliki atlet untuk porprov 2029 dan 2031. Nah, itu adalah lompatan, itulah kemungkinan akademisi-akademisi atau pengurus KONI yang ada di Kabupaten Buleleng sudah memikirkan hal itu. Jangan berbicara hari ini, karena hari ini seorang atlet itu bisa berubah pemikiran dia. Entah bekerja ke luar negeri, entah sekolah keluar Kabupaten Buleleng. Sehingga atlet yang sudah dibina, mohon maaf, porprov itu minimal membina, kalau cabur mother of sport dia, yang movementnya tinggi, itu membinanya minimal 6-10 tahun dia. untuk bisa berprestasi. Tapi kalau cabur permainan yang tidak harus mengandalkan mother of sport, tetapi dia bisa dari cabur A pindah ke cabur B, itu 4 tahun, 2 tahun, 4 tahun udah bisa jadi atlet power prof. Seperti ya, itu, Mak.
0: Ya, luar biasa sekali ya, Bli, ya, terkait makna ya. Kita topik hari ini. Tadi ada berapa? 40 cabang atau 48 ya, Bli?
1: Kalau di koni kebuatan bulannya itu 48 cabang
0: 48
1: olahraga.
0: 48 cabang ya. Olahraga. Jadi untuk tadi ada infrastruktur, pembinaan, terus kemudian bangkit secara mental dan prestasi ya, Bli ya. Kemudian nih, Bli, bagaimana persiapan Kabupaten Buleleng ini sebagai tuan rumah nih, Bli nih?
1: Baik. Ini sengaja saya tadi tidak ungkap ya, karena biar kita ada sebuah komunikasi.
0: Betul.
1: Ya. Itulah yang diajarkan ketika spirit Buleleng sebagai tuan rumah itu, komunikasi itu tidak harus kita berbicara sendiri.
0: Betul.
1: Tidak harus melangkah sendiri, tetapi bagaimana kita harus dapat melangkah secara bersama-sama.
0: Sama-sama, together ya, Bli.
1: Nah, oke, berbicara tuan rumah, kita juga melihat di media sosial bahwa kebetulan ketua KONI Kabupaten Buleleng yaitu salah satu pimpinan daerah. Nah, ini adalah kunci. Tidak semua, perlu digaris bawah ini. Kebetulan saya 11 tahun di Jawa, sekolah di 3 kampus. Jadi saya juga pernah lah, artinya membela daerah lain, membela kabupaten lain, provinsi lain gitu. Artinya tidak semua pimpinan daerah yang apalagi seorang pejabat mau turun, Mbak. Hadir ke lapangan, ke venue saat atlet berlatih, setelah itu membuka sebuah acara, tidak. Nah, ini adalah spirit atau keunggulan yang dimiliki oleh pimpinan KONI Kabupaten Buleleng. Nah, sehingga satu langkah atau dua langkah KONI Kabupaten Buleleng lebih siap dan lebih di depan, seharusnya. Kalau berbicara seharusnya, karena pimpinan sangat mendukung. Nah, berikutnya dilihat dari juga media sosial yang bertebaran, itu saya mengikuti media sosial Instagramnya KONI Kabupaten Buleleng, setelah itu TikToknya, Facebooknya, YouTube-nya, berbagai kegiatan telah dilaksanakan. Salah satunya adalah kegiatan untuk rehabilitasi venue dan pembangunan nanti salah satunya. Jadi terlihat di sana ada 17 venue. Artinya fasilitas yang milik pemerintah Kabupaten Buleleng akan direhabilitasi lah, diperbaiki lah, baik secara ringan maupun nanti berat seperti itu. Nah, dan satu pembangunan gor nantinya, artinya di Lumbanan, itu tanahnya 5,6 hektar ya, kalau tidak salah saya menyampaikan. Nah, sehingga hal ini sudah dijalin, salah satunya berkomunikasi dengan Distikpora, di mana itu sudah menurjunkan timnya, setelah itu dengan PUTR untuk memetakan bagaimana pembangunan yang harus dibangun nantinya, fasilitas apa yang diperbaiki, pengukuran sudah dijalankan. Setelah itu juga selain rehabilitasi ini sudah mengundang PHRI juga PHRI. Berkomunikasi. Artinya apa? Dukungan infrastruktur dari kesiapan venue, setelah itu dari hotel ataupun akomodasi lainnya, ini sudah dikomunikasikan. Tinggal nanti menunggu kepastian. Nah, ini sambil berjalan, Mbak. Tidak bisa diputuskan. Porprov itu kalau dulu 2025 secara resmi 7 sampai 14 September. Karena itu Haornas, Hari Olahraga Nasional. Nah, namun ada cabang-cabang olahraga yang mengawali dia, misalnya tanggal 2 September. Nah, ini kan sehingga harus menunggu kepastian tanggal berapa sih nanti resminya, seperti itu. Nah, yang sangat menggelitik waktu ini bahkan ada kunjungan dari anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bali. Nah, ini sangat menarik. Saya baca di media, setelah itu mendengarkan pernyataan salah satu anggota dewan yang berasal dari Kabupaten Buleleng. Sebenarnya Buleleng kalau dilihat tidak layak sebagai tuan rumah. Nah, hari ini saya juga ingin berstatement seperti itu, bukan membela Kabupaten Buleleng, tetapi saya pelaku saat PON 2016 misalnya di Jabar. Sekelas PON saja terkadang hotel tidak ada, tidak dapat kita. Jadi venue baru rampung, belum rampung itu sangat lumrah. Nah, namun Buleleng tidak boleh seperti itu. Yang terakhir PON Aceh, kita kami misalnya cabang olahraga atlet patriot itu TC-nya saat platda di Hotel Bintang 3. Tetapi di sana kami di bawah kos-kosan, Mbak. Hmm. Kelasnya tuh di bawah kos-kosan, berdindingkan triplek.
0: Ya,
1: kalau diketok tuh triplek. Artinya apa? Berarti tidak sepenuhnya statement itu benar gitu. Harus dipetakan karena Bu Leleng sudah melakukan pimpinannya, koninya sudah melakukan. Oh, Bu Leleng tidak siap secara venue. Nah, sehingga dengan spirit yang ada, pemerintah Provinsi Bali ini harus melirik. Mm-mm. Bu Leleng mengawali loh pasca COVID ini sebagai tuan rumah, mana dukungannya?
0: Iya, yeah, boleh.
1: Bantuan keuangan khusus harus dihadirkan saat ini. Karena kenapa? Karena yang memberanikan diri sebagai tuan rumah harus mendapatkan dukungan moral, dukungan anggaran. Itu adalah konsep pembangunan olahraga secara menyeluruh. Provinsi Bali belum pernah loh mendukung sebuah bangunan fasilitas. Nah, kalau anggota DPR berkunjung ke Bu Leleng, coba lihat fasilitas provinsi. Wajah keolahragaan Provinsi Bali seperti apa? Koni Balinya seperti apa? Gor Ngurah Rainya seperti apa? Gor Lila Buananya seperti apa? Toiletnya seperti apa? Tidak mencerminkan clean sport itu. Nah, sehingga statement itu seharusnya silakan layak dihadirkan. Namun dengan adanya spirit Bu Leleng ini, Bu Leleng sudah berani menyiapkan segalanya. Tinggal Provinsi Bali berani nggak mendukung Kabupaten Bu Leleng.
0: Sangat luar biasa nih ya, Bli, sangat luar biasa terkait persiapannya nih, Bli. Baik, Bli Fernanda, kita akan break sejenak, dan setelah break nanti kita akan membahas bagaimana nih, Bli, tantangannya yang dihadapi ya, Bli, ada sebagai Bu Leleng, sebagai tuan rumah. Dan baik pendengar, kita akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami di Dialog Hai Bali Kenken dengan topik Spirit Buleleng Bangkit Berprestasi Menuju Tuan Rumah Porprov Bali 17 tahun 2027 bersama narasumber kita, Bli Fernanda Ira Graha selaku akademisi dan praktisi keolahragaan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bli Fernanda terkait persiapan Buleleng sebagai Tuan Rumah Porprov. Dan baik pendengar, kita sebelum kita membahas selanjutnya, kami akan ada telepon masuk dari pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dialog kali ini. Dan saatnya Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Narta.
1: Pagi.
0: Oke, baik Pak Narta.
1: Om
0: Sastiastu. Bagaimana Pak Narta?
1: Sehat, kangen di rumah.
0: Oke.
1: Asu, satu bulan dah keket gantung, kakinya terganggu. Lututnya ya ngasu dulu.
0: Oke.
1: Karena mungkin dulu atlet tari, atlet banyak dulu, tenis, kalah kakinya sekarang. Mudah-mudahan bisa segera pulih kembali, doa restu.
0: Okay.
1: Ya, narasumbernya siapa ini?
0: Pak, ada Bli Fernanda Ira Graha Niki Pak Narte selaku akademisi dan praktisi keolahragaan.
1: Oh, kampus unik saya.
2: Saya kampusnya di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Bapak, di Denpasar.
1: Oh, PGRI. Ya, saya pensiunan Uniksa, dosen Uniksa, sering mengajar PGRI dulu. Zaman PGRI-nya baru berdiri, memberikan ujian-ujian negara. Putri Wijaya, murid saya dulu, mahasiswa saya di Uniksa, Putri Wijaya ya. Nah, baik, selamat mengikuti apa memberikan cerahan tentang olahraga. Asal dari mana, Pak?
2: Asal saya dari Buleleng, Pak, di depan Paramasidi. Pantai Indah saya.
1: Oh iya, Pantai Indah. Sonia, cucu sana Sri, dek, Sri penarinya juga. Ya, baik. Saya salut pada Koni Buleleng, Wakil Ketua DPRD, sudah sangat gencar perhatikan persiapan ini. Saya salut dan bangga pada Buleleng, pada atlet, karena saya pernah jadi atlet tahun 60-an lari 400-800 Orda kedua. Buleleng selalu memberikan predikat sampai ke nasional, baik atletik maupun sepak bola sampai ke tingkat nasional. Aliandu itu pelatih jadinya. Nah, ini harus menjadi motivasi terus. Jangan hanya sebagai tuan rumah disuruh, tapi kita harus berprestasi. Persiapan prestasinya juga jangan tempat-tempatnya aja.
0: Okay.
1: Jangan hanya ditunjuk sebagai tuan rumah, tapi harus provinsi membantu. Apa yang dievaluasi dulu, apa yang kurang dan perlu ditambah, sekarang harus diperhatikan. Buleleng luas daerahnya, kalau membuat venue-venue baru, saya kira tak masalah. Yang penting anggaran jangan membebani APBD Buleleng. Tuan rumah dibebani kan orang lain, nanti jadi tuan rumah semua nolak karena tidak ada perhatian penuh dari provinsi. Nah, nampaknya tingkat Buleleng ini saya kira kesiapan, jangan sampai nanti seperti tadi cerita tentang apa, tentang PON dan sebagainya, kesiapannya jangan diplomasi aja dibanggakan. Nah, Buleleng kesannya supaya dia pulang, kembali ke sini ngajak keluarga ke hotel-hotel yang bagus. Jadi jangan sampai kesannya, wih, Bulelingnya kumuh, kini. Nah, jadi supaya membawa kesan positif, berolahraga, berwisata, kembali berwisata, itulah ada spot wisata. Jadi juga kalau ada pengasuh, tidak hanya dia diam di tempat, bagaimana pariwisata Buleleng PRI mengajak tamu-tamu yang tumen Buleleng ngajak ke daerah-daerah wisata. Olahraga, Porda, ini pergunakan untuk spot wisata juga. Jadi ada efek lainnya, menambah ekonomi, kuliner di mana disajikan, di kor, di mana tempat-tempat olahraga itu kuliner Buleleng harus disajikan selain oleh-oleh Buleleng. Yang lain, Pak, Saya pemain tenis dari Undiksa, dari Pemda. Lapangan tenis Giri Putri sekian kali saya minta by RRI juga. Statusnya ini tidak jelas. Mudah-mudahan dari Pak Narasumber bisa juga membantu asal Buleleng. Sudah tingkat nasional pemain-pemainnya itu. Sekarang Wiwi pelatih Denpasar pulang Buleleng lawan Buleleng ya. Ngaduang Denpasar ya Gianyar. Jadi dilema. Mohonlah status lapangan tenis ini. Apalagi nanti kalau ada Provinsi Bali ini 2027 tidak aja diperbaiki gininya, lapangannya mungkin tahap kedua, temboknya lah, pagarnya dan rumputnya itu belakan. Karena mungkin dari Pak Narasumber yang main tenis atau apa bertanding, dia pasti pemanasan, sering pemanasan di sini waktu ada tenis antar Jawa Timur Buleleng. Dia latihan di sini, saya main di sini 2013 pensiun, saya main di Giri Putri, main lansia. Jadi dia mana, jangan kesannya, wih kok gini lapangan tenisnya Giri Putri ini kumuh sekali. Mohon ini

0: para patriot di Buleleng melihat prestasi-prestasi yang telah dihasilkan oleh senior-senior yang ada seperti itu ya. Nah itu spirit beliau menyampaikan bahwa beliau memberikan dukungan. Setelah itu mohon juga kalau RRI ini dapat dijangkau dimanapun, pemerintah Provinsi Bali yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ada daerah yang menyatakan siap sebagai tuan rumah tunggal, provinsi itu harus hadir. Wajib itu hadir, seperti itu. Nah, sehingga di sanalah peran provinsi membantu setiap kabupaten kota, khususnya dalam hal-hal yang berbeda. Dalam hal ini adalah olahraga. Kalau hal kemungkinan di kemasyarakatan kan sudah terlihat dibantu, tetapi di olahraga apa yang sudah dibantu misalnya? Iya. Oke, dana mohon maaf, hibah untuk lahan sudah diberikan, itu adalah salah satu wujud bantuan Provinsi Bali. Nah, namun tidak bisa sebatas lahan saja, nanti adalah tindak lanjutnya. Nah, berikutnya untuk lapangan tenis Giri Putri, Pak Narto, jadi Bapak sebagai penghobi, penggemar, atau pecinta tenis, silakan nanti disampaikan juga ke pengkapnya, ke PLT gitu. Nah, sehingga di PLT yang menyampaikan rehabilitasi itu hanya disampaikan lapangan di Gorbono Patri saja lapangan tenisnya. Nah, sehingga tidak masuk dari pemetaan Distrikpora Kabupaten Buleleng. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Bli Fernanda atas tanggapannya, Ge. Kemudian nih Bli, tadi kan sudah membahas terkait persiapan, Bli. Okay. Dari persiapan itu mungkin ada tantangan nih Bli yang sudah dihadapi seperti apa nih, Ge, Bli?
0: Pasti ya, okay. Tantangan itu tidak akan pernah hilang dia. Itu adalah yang menguatkan bahwa seorang manusia, seorang yang hidup itu wajib memiliki tekad, memiliki semangat, memiliki jiwa militan dan kesolidan. Itu tantangan pertama adalah pasti anggaran. Tadi disampaikan jangan sampai pembangunan memberatkan APBD seperti itu. Okay. Ya, KONI Kabupaten Buleleng sudah mengajukan proposal juga ke, artinya rancangan anggaran biaya gitu untuk perbaikan venue-venue yang ada maupun sebagai tuan rumah sarana atau prasarana yang dibutuhkan itu sebesar 26 miliar gitu. Nah, sehingga kalau di tahun 2019 Provinsi Bali memberikan bantuan keuangan khusus kepada tabanan 15 miliar gitu. Dilihat tahunnya, kalau setiap 2 tahunnya naik 10% saja, berarti harus naik dong 40-50%. Iya. Apalagi gubernurnya, setelah itu sekdanya, ketua DPRD Provinsi Balinya, asal Buleleng. Okay. Ya, malu tidak? Itu aja konsepnya gitu. Saya sebagai akademisi dan praktisi menyampaikan itu. Sehingga pemimpin-pemimpin yang ada di Provinsi Bali, jangan lupa ketika menjadi seseorang, lihatlah Buleleng juga. Okay. Bukan hanya secara membabi buta kita membantu, tetapi hari ini benar-benar Kabupaten Buleleng membutuhkan bantuan dari segi anggaran. Setelah itu tantangan berikutnya adalah infrastruktur ini. Seharusnya di tahun ini adalah pemetaan sudah harus ada benar-benar anggaran untuk perbaikan atau pembangunan itu sudah mulai digarap gitu. Okay. Perlahan. Nah, tampaknya misalnya di bulan Juni ini akan ada pembangunan papan sport climbing ya, papan panjat tebingnya dan pendukung lainnya. Nah, itu sudah salah satu benar-benar sudah infrastruktur yang akan diwujudkan. Tentunya memang pasti KONI Kabupaten Buleleng dan pemerintah Kabupaten Buleleng dengan ada yang 48 cabang olahraga dan 5 cabang olahraga yang memang sedang diverifikasi oleh tim keabsahan ini akan terus berlomba-lomba meminta fasilitas, setelah itu menyiapkan venue. Nah, ini beratnya KONI ini tidak dipikirkan oleh KONI Provinsi Bali dalam hal penerimaan olahraga-olahraga prestasi di Bali seperti itu. Nah, sehingga membengkak seperti ini tidak sesuai pemetaan memang unggulan potensi kabupaten kota yang ada di Bali gitu. Sehingga diterima-terima saja. Nah, ini adalah sehingga KONI Buleleng membentuk tim keabsahan, Mbak. Nah, hal lainnya adalah tentunya tantangan lainnya adalah koordinasi antar lembaga ini ya, di mana idealnya

0: ada support atau CSR-CSR lah yang bisa dihadirkan baik ke Pengkab, walaupun tidak ke pemerintah ya, ke Pengkab cabang olahraga, membantu misalnya bisa sharing pembuatan venue sebagai pihak ketiga. Nah itu terjadi kok di provinsi lain. Nah seperti itu kurang lebih tantangnya. Tantangan pasti akan ada.
1: Oke, baik, terima kasih Beli.
0: Yang terakhir ingat tantangan untuk berprestasi ini.
1: Iya, selalu ada ya Beli ya. Baik, tadi disebutkan bahwa ada 48 cabang olahraga dan yang unggulannya 5 nih ya Beli ya. Itu apa saja nih Beli?
0: Artinya yang bukan yang unggulan ya, itu 5 itu yang sedang diverifikasi oleh tim keabsahan. Apabila berhasil diverifikasi, artinya kemungkinan akan bertambah nomor cabang, mohon maaf, cabang olahraga yang diperlombakan atau dipertandingkan di Buleleng nanti. Nah, salah satu contoh kita misalnya kalau kita melihat data ini, data yang ada di Porprov Bali tahun ke-15 tahun 2022. Ini cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan 41 cabang olahraga. Dengan nomor lomba yaitu 523. Nah, beda 2 tahun saja, mohon maaf 3 tahun saat itu karena tidak diberikan izin oleh pimpinan provinsi saat itu di Bali. Seharusnya Porprov itu kembali di 2024, tapi digeser ke 2025. Nah, dan di mana di 2025 ini adalah cabang olahraga yang diperlombakan atau dipertandingkan menjadi 48. Dengan banyaknya nomor itu adalah 634. Nah, jadi ini adalah tantangan nanti kontingen-kontingen kabupaten kota. Berapa sih harus mengirimkan kontingen di 2025? Buleleng di 2025 mengirimkan 911 personal itu, termasuk atlet, pelatih ofisial di sana. Nah, mampu nggak di 2025 minimal bertahan, meningkat ataukah menurun dengan misalnya ada tambahan cabang olahraga baru yang masuk. Nah, di 2025 kita mengalami penurunan memang. Kalau di 2022 dulu 7 cabang olahraga juara umum. Hari ini 4. Hari ini itu maksudnya di 2025 4 cabang olahraga yang juara umum. Nah, sehingga tantangan lainnya sebagai tuan rumah selain dari harus mendapatkan dukungan anggaran, meningkatkan prestasi termasuk infrastrukturnya nantinya, dan kita juga bahasanya harus wajib lah berada di peringkat 3 nantinya dengan tambahan juara umum yang ada.
1: Oke, baik, terima kasih Beli Fernanda atas tanggapannya. Karena waktu menunjukkan mendekati pukul 10 nih Beli, kita sudah di penghujung. Mungkin boleh disampaikan kepada pendengar terkait closing statement kita dialog hari ini nih Beli.
0: Baik, berbicara kita tema yang ada ya, spirit itu kita harus menghadirkan seluruh komponen yang ada di Buleleng ini, semangat, tekad, kesolidan dan energi bersama untuk menyiapkan sebagai tuan rumah. Yang bisa melalui doa silahkan melalui doa, yang bisa melalui tenaga silahkan melalui tenaga, yang bisa melalui support anggaran silahkan melalui support anggaran. Nah, bangkit ini sangat diperlukan oleh Kabupaten Buleleng khususnya dalam dunia keolahragaannya, di mana kita wajib ya, wajib itu kita bangkit secara infrastruktur dan organisasi. Apabila ada penurunan prestasi berarti ada organisasi yang harus ditingkatkan. Setelah itu apabila ada kendala dalam pembinaan berarti harus ada infrastruktur yang dibenahi atau dihadirkan. Berikutnya kita harus menghadirkan, kita bangkit secara pembinaan. Apakah ada yang kurang dalam pembinaan kita sehingga menurunkan prestasi? Apakah ada salah pilih atau salah ganti kita ketika mendekati entry B number dan bahkan name nantinya gitu? Nah, ini terjadi di organisasi. Nah, sehingga kita memunculkan mental juara nantinya, dan untuk mental siap minimal naik di peringkat ketiga nanti melalui prestasi. Setelah itu berhasil meraih naik juga nantinya secara cabar-cabar yang juara umum, dan kita dapat menjadi tuan rumah sukses sebagai pelaksana, sukses sebagai tuan rumah berprestasi nantinya dan sukses dalam hal pelaporan tanpa adanya kaitan hukum nantinya. Okay. Nah, seperti itu. Dan kemungkinan yang akan hadir kurang lebih nantinya 7.000 sampai 9.000
1: ya, luar biasa.
0: Orang di Kabupaten Buleleng sehingga 9 kabupaten kota semoga bisa dibagi-bagi venue-nya, ada yang di Sukesade misalnya, ada yang di Kubu Tambahan nantinya, setelah itu ada yang di kota, ada yang di wilayah Grogak, Seririt, nah itu itu dan lain-lainnya nanti kan itu tergantung nanti technical diligence yang hadir untuk kesiapan kelayakan venue. Dan akhir kata, saya tentunya sangat tidak sempurna. Terima kasih RRI atas kesempatannya. Saya sebagai akademisi dan praktisi sangat mendukung Buleleng sebagai tuan rumah tunggal. Buleleng juga memberikan sejarah pasca COVID adalah tuan rumah yang berani dan bersedia menyiapkan diri sebagai tuan rumah tunggal. Jawa Barat pun tidak mampu.
1: Luar biasa, keren sekali Beli Fernanda dialog kita hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena waktu mendekati pukul 10, dialog Hai Balikan kan akan kita cukupkan sampai di sini. Dan pendengar, dari dialog hari ini kita belajar bahwa semangat sportivitas, kerja keras dan kebersamaan terus tumbuh dalam mendukung Buleleng menuju sukses sebagai tuan rumah Porprov Bali tahun 2027. Dan tentunya Salsa mengucapkan banyak terima kasih nih Beli Fernanda atas waktu dan kesempatannya sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1. Dan mendengar sekaligus mengakhiri perjumpaan Salsa di Singaraja pagi hari ini. Terima kasih dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menemani Anda. Dan saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Singer aja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singer aja siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda siang ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Dan Henny akan menemani pendengar tentunya sampai jam 3 sore nanti. Dan kali ini kami hadirkan kembali SLJU Sudang Lepet Jukut Undis. Nyereng sarengin pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sareng penegas, amalai jebos, niki wentan Pak Mangku Sumantri.

0: 단계예요.
1: 미꾸당띠 반개.
0: 옴 스와스티아스투. 옴 아비그나마스투 나무시덤. 이게 ratu idadani para pengonang yaitu para pengerenge siaran budaya sudah lepat di kutunde semua alih titiak mangku semantri kesarengin antuk angge santi sudah lepat di kutunde sampun persiderauh ring pro 1 RRI Singaraja malih jebos titiak pasti kampun jagi naurutang tiang dibitan hidang interaktif makin jagi taur dia mikir. Nggih, sang sapu sirugi malah jebos sani wenten ring jero suang-suang menawi arsi jagi nagingin bergabung sareng SLJU sudah lepas joko tunde sering pro 1 RRI Singaraja durus ngawit makin ampun kebit-kebitang cakepane menawi wenten pupo kekawin malah jebos jagi katur durusang duane saning rao sareng kalih puniki sawitran ditiang saking lama niki dadong mini nggih wih semangat adong nggih.
1: Nggih, sukses.
0: Yang penting
1: ajeng
0: kantun wiling RSJU. Nggih, yang penting kan sida rawuh mangkin. Duma dak demugi nggih niki nak sekadi anune nak tan tage tandas kelidin tandas tagian yang tempuk unduk kadi apun niki adong nggih. Mangkin yang penting nggih semangat ngeten. Ring sekadi rawes sekadi makin puniki nak mekejang di gumini niki unduki bas liu gati ada kini ada itu yang penting irage setate puniki ngeh nagingin sesenengan menawi kita jangan cari tiang niki ring riki pun sesenengan ni cari dadang mini masih boy demen ni mireng angin demen apa boy megending ngeh niki nak sampun sekadi asap puniki ke internet Aris ring rainane mangkin di tiang pucukang dumun sani rawuh ke studio kemaon male jebos sawitran ditiang saking bedur niki Pak Rodak
2: Pak Rodak nggih wis nek kabur ke pesepeda nyidang nyarengira
0: gendera nggih tenggedan nggih kemis iki sareng akeh niki
2: nggih akeh niki sareng nggih sareng pepitu
0: nah niki apa
2: anggesan saking rajun
0: rajun wentan nggih mangkin durusang Kak Krodak, oh malah jebos, yok dagingnya nampul, eh. Nah, sapun ikut alar, ring Angge Santi, sani wenten, ring mengening, ring tajun, meren, ring tunjung, mugi-mugi nedeng miar sayang. Sapun ikut alar, sawitran titiangnya Pak Wardipur, ring tamblang, jeromangku resike, jeromangku wardeni, panjoni, menjoni, mugi-mugi kena rahayung, eh. Sawitran titiang saking tinge-tinge pun iki, eh. Ajik Surya sapun ni ketala ringungan Pak Ronga, Pak Roma Pak Herli saking medau niki saking negarawa nggih Pak Nyoman Artika saking Batu Bulan Ibu Eka saking Klungkung Ibu Adi saking dia Bangli Blumbang niki Ibu Yanura asapun ni ketala ring bedangin niki ring bedangin ring tijakula sarang sami ampun ikutan sidang untuk titiang ngojah siki-siki angge santis desa tijakula mugi-mugi nedang miarsa yang malah jebos yang menten arsi jagi munggah durus metaki-taki ngawit saking mangken mangde standby ring ajeng pesawat drwini pesawat radio maksudnya niki nggih taler ring bondalem gusti biang utu gombiang nggih Pak Aji Tulus taler nggih ring kubu tambahan Pak Mastre Pak Mudane ring bungkulan puniki Pak Ketut Jayendra mugi-mugi nedang miar sayang nggih mangken kawit ning tiyang Pak Putu dumun saning wacet terus Pak Putu selamat saking kubu jati
2: nggih suksema rogala Om Swastiastu Om Abhigna Mastu Namasidam.

0: Ratu.
1: Irike Raresiden ada bang. Natingin pidab dabidane ring pare ratu nih sane sutindeh ring ideah.

0: Nggih. Ide mangkin cerita yang pidab-dab ide Sang Prabu Karna.
1: Di

0: Basa punika taler oleh ide bale dude bale pekan idane mah ke sami. Eh, sukseme Pak Putu.
1: Kita hilang kalah mun
0: ngadeg. Durus.
1: Puniki ring anggesan di kita jadi ruih ni puniki ring kebujati puniki ye.
0: Nggih.
1: Pini hajang puniki Bapak Kedet Suwele dumugi sedang miar sayang. Taler anggesan di Kemudisari sanes tresna di tiang. Seni pini hajang puniki Bapak Putu Sanjaya dumugi sedang miar sayang.
0: Eh, sukseme aturan-aturan Pak Putu ditanya reng nyalam puniki. Pekak nong ring Bantan Banu taler sawitran didiang sani wenten punike ring Panji ring Kedu Gede Sukrene ring Panji pak kade muda kade muda dadong buyar ge dadong blog ge make sami puniki sawitran didiang ring tiga wasu make sami iki ampun wenten utusan siki Aduh masih wakil masih.
1: Nggih. Iki pengeling sire pamangku.
0: Sire.
1: Ane ring di luar peken iki wayah ade
0: pun. Iya, jan. Suwi ampun tenten. Nggih. Yan rasang dia lebih karena diban ampun ten. Biasana boleh kan. Karena pantung-pantung nggih. Kadhe nak menutup acara rao win win ku wadang. Nggih,
2: demugi.
0: Makin nggih, setade geger, seger waras iki. Nggih. Makin aturan ditanggal Pak. Ah, merti asih. Nggih.
3: Lurus sekema puniki antuk kalah.
0: Nggih, lurus.
3: Sini makin sini panjang kewacan puniki wirame wirak jaga ditisaka yang pelambang barat
0: ibu. Nggih, lurus.
3: Om swastiastu, om agung namastu, namo sinama.

0: Kena-kena sarang nenten sarangnya ide sang Pandawa. Asyik ke dimon. Makin dadang mini aturin dimon. Mungkin boleh jumpa sama boleh. Waktu interaktif ya. Durus-durus dadang.
1: Kagian niki sekaralit
0: di kiamnya. Wih sekaragung sekaralit. Ada suksemannya patuh niki. Oh, durus.
1: Jaga kawitin titiang Om Swastiastu. Om awi kena mas tu nama sidang.

0: Inggih punika ngiring sane mangkin kawitin di sajroning ngemargiang karyanayu wiweke punika
1: ring sajroning laksana
0: ring sajroning pari laksana

0: Inggih punika Boye Tio di sajroning memana mapari laksana sapunika daler
1: mabaos
0: di sajroning mabaos.

Sampunang ugi punike ngawetuang parisolah laksana sane setate ngarewedin punike ring sajroning pemargi.

maka duaning sane setate kemargin puni kedi sajroning paridab-dab setate ma paridab-dab kaon mejanten pisan kaon sane paraside setate ke panggung.

0: Majeng punike ring sang setade punike ngemargi ya. Ang.
1: Ih. Ang ya. Anak pun suwe kaki kaden menjepak soalnya niki. Niki mengatre duman ya. Sarang semeton tiang rimpon dalam terutama niki. Gong biang niki medot soar. Sekar. Santi sekar jepun ring dan pasar niki tetap nguling tiang niki pak ayan diken rike wender sami sampun nge sani mirengang sani ring bangli tetap pacing nguling tiang niki sirup apa sih kan
2: nge niki
1: ring bangli
2: dia bangli pak ibu Yanura
1: ibu Yanura ane ring batu bulan
2: ibu Eka
1: ibu Eka sering ngur dadong ini nih pekanong udah niki niki semeton tiang ring Diki ring Panji niki Pak Nyoman Wijane nggih sareng Pak Wayan Pak Gunung niki niki sano pasadokan niki santen tiang ring Singaraja FN sampean sampun Rahajeng sareng sami ne Pak Gerodang Pak Gerodang jeremaku ngawit meren niki nggih sareng sami sampun Rahajeng semeton ring banyu adis nangari kesamian hane mirengang sire aja sane mirengang rahayu rahajeng doakan tiang pangengal segar sesemua tiang mohon doa restunya niki ampun suwi gati tiang terus ide yang meriki sampai iseng
2: nah makin ampun sindir makin
1: nggih sesemua om santi santi santi om
2: om santi santi santi om nggih ini mangke ditang winter yang traktif niki eh katur yang ratu dedane sani wenten ring suang-suang jero puri atur yang ditianggala metunggilan sarang pro satu RRI Singaraja asapun ikut alur saya witran ditengah sani nganggen HP Android lurus klik RRI Singaraja nggih bisa ampun bergabung jadi uning sirus sani rao sirus sani mengendeng ya dan nah mungkin galah aturin didang rek ratu ida dani sani arsi jagi nakingin om swastiastu didang mangku semantri nyangre
3: swastiastu
2: inggih swastiastu saking bangli nggih oh ibu Eka batu bulan Niki dadong mini, Niki macaker wau.
4: Ben, agar ini pun suwe, agar ini jenrawin, makin.
1: Niki kaki Amerika, iseng ngerti mempunyai.
2: Niki dadong mini, mau bebek jambul, ngangso. Inge. Durus-durus. Inge.
3: Iki Bu Adi nyarangin atu.
2: Inge, Bu Adi nge. Mali jebos, durusan. Inge.
3: Ring sampai intai
2: Mimi nyampe ampun kali makin jok girang ampun nggih
3: awi kena masuk

0: Nah kini nyentuh cening, cening sampai ke anak bapa sayang bapa curi dewa cening. Dong kengken adik ke kita nyen paundukane lampain cening sampai sayang dewa.
1: Siap.

Nayan pade selesel ken bapu dinin di wang ciu kodel tu. Tua habesik tu bapu ngelah pianak berkesumbung. Si dewa sampai dogen pianak bapu cening.

0: Nayan padi naga yang inar gama yang bapeng mepianak tendewe tan pendah bapeng mepianak ngebatun puluhan. Oh, sing ada dua teluah besik. Ceneng dogen.
1: Iya.

no, sakit walau kening yang tu sampai cahaya tau. Yang padi, yang kengken, yang binyul, dewa ni, raris. Cening, ningalin bapu tu apa puaran bapu ceningnya.

0: Nah yang pada kita nyentepuk paundakan bapak ni saat winalu ya bapak sang dasar rata seda ketinggal oleh hidup ramu dewa kita yang paham yang bapak mempianak tekan dewa cening
1: minyanya kanyam nyawre.
0: Nah kalau punika intai nyonya raris mesebang manis mekenyem sawitan puni mangkenyir meraris ya
1: kok beki ya
0: nggih betawange kita unduke mesti mekenyir nggih.

Iyan padhe inargamayang didiang punika keweruhe penguninge keduagane tan pendah sekar ditoye punika wiyakti.

Punika Tirta Ganggane sampun keselokah, sampun kasumbung punika dados pengruatan male pape neraka.

Asa punika taler sideng ruwat letuh blog budi hina punika sami keruat antuk tirtane sane suci punika wiyakti ya.

0: Manut bebawa si desang merage sadu, desang merage peradnyan, punggungnya punike wiwitan sangsarane punike wiyakti.
1: Bulak balik.

Punika teh awinannya panumu adiani punika silih genti makin urip benjang padam makin padam malih malih pidana malih mau urip punika jatmani ketatuan manusia ni wiyakti yeah.

0: mawi wit saking pawara-warah hide sang rumah gepudo. Us.
1: Nggih.
0: Sik semua. Nggih, lurus. Nyalam dumun.
1: Nggih. Nyalam majeng ring Gusti Surya nggih.
0: Nggih.
1: Ngedinge. Kalor niki wenten salam kenal Pak Gerodak.
0: Nggih.
1: Nggih, sami sampun nggih.
0: Pan
1: RRI Pro 1 niki.
0: Nggih.
1: Dadi yang gede astau saking dinget. Gede
0: astau saking nggih ampure wong itu yang salah nyebut.
1: Semua Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi. Malih siki niki, malih apa de? Nah, aturan ditenggalah mandu jangkep de tiga niki. Malih jebos jagi aturan sani ring studio lurus. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Rajang
0: Sunik. Sire ring ditiang.
2: Ijang peka Erli,
0: peka Erli saking ngunggahan. Durus peka.
2: Angge di sisi yang aturang alis sama kerel.
0: Inge durus.
2: Wah semuanya.

0: Aris sampun puput nyanggre nyapa punika Aris nyawi sang punika canang sane sampun kesayang Kang.
1: Mekaruni sanya pati
0: cerita yang nemangkin biah karuni raresnya meramenya patin.
1: Iya.

Ucap presiden ngaradi panjang tuh di sajroning kantun katunggu nurip iriki.

0: mawasana para sida para
1: dewa
0: watak bebutan sami punika sih ku masih

0: Sapunika taler pari dab-dabi sane dating sengke pisan sulit pisan mawa sane presiden dangan Arianto punika ngemargini nah.
1: Halo dekat asing alik
0: sapunika taler dangan kawentenannya siapa ngarauh nyanyi napi-napi saluir sani pacang setade kesaratan.

0: Inggih, sapunikah kawi aktiannya sang sani setatu paraside mitetin kerian kerianin riani punikah.
1: Inggih, suksema kagiak anak apun kenyak.
2: Inggih, lantur mangkin Pak Putu.
3: Inggih, Pak Putu selamat mangkin.
4: Iya, jangan sedurunge nyalam numun
2: ingge.
4: Ring belen jangi pun iki ingsap dunia niki. Guru madi pulih sarang bolo suge dumugi sedang miar saya.
3: Ya, eh, durus.

0: Sinambi sareng kalih punika meraup muka nggih lantur ngaturang bakti majang ring ide.
1: Kapumi akan

0: Iri keraris ide sang Arjuna kesarengin atuk ide sang Prabu Kresna. Nge, ngaturang wajib cokor majang ring ide Batara.
1: Sampun mongkan sirah.

0: Nenten jasio sidir sang yang rude sekalinya lantare wira tidak rauh ringi dia sangar juga
1: mas tuaku

0: Mare sida ngewastunin Mang Desang Jaya Drate sede ring payudana.
1: Luana sang yang apa suapati

0: Sumandeneng angen punika senjata Pasopati angeni waking punika Sang Jayadrata kadiasa menika panganikani de.
1: Inggih suksama.
0: Ratu Dedane sampun nelike rawriki mun titia mangku sumantri sarangin antuk angge sandi SLJU rima kekirang antuk titiang aturang ayah-ayah ring sejerung gegitan titiang lungsur geng rene sinampura sinep titiang antuk para mesanti.
2: Om Santi Santi Santi. Oh.

Salam olahraga. Saya Sarif Hidayat, Korprodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Saya sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Singaraja, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda melihat unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut, nah ternyata faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan informasi hoax. Setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, setelah dilakukan pengecekan pada tautan dalam unggahan tersebut, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Jadi pelamar justru dimintai mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor telegram aktif ketika mengakses nomor WhatsApp tersebut. Jadi melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan yakni @ppid.kemenkeu, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Jadi cek dulu kebenaran informasi yang beredar di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Bila cinta kita... Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan hari ini dari Selasa, berarti nanti kita akan hadirkan perbincangan terkait dengan moderasi beragama. Nanti kami hadir bersama narasumber dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng bersama Penyuluh Agama Hindu Ketut Sumartayasa Esos. Nanti kita akan berbincang pendengar, membahas terkait dengan beda keyakinan, tetap bersaudara, wujudkan hidup rukun. Tetaplah bersama kami. Manu.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, moderasi beragama. Wah, kalau bahas moderasi beragama, Bu Leleng ini jarangnya kayaknya ya. Karena beberapa hari yang lalu mungkin pendengar sempat hadir ke Singa Keren. Nah, di sana kita lihat mungkin bagaimana berbaurnya masyarakat begitu ya, walaupun berbeda keyakinan tapi disatukan dalam kesenian juga. Wah, luar biasa ini, karena memang perbedaan keyakinan bukanlah penghalang ya kan pendengar untuk hidup damai dan saling menghormati, apalagi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi semangat persaudaraan dan toleransi ini menjadi pondasi penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, nilai inilah yang terus digaung oleh semua pihak, berbagai pihak termasuk para penyuluh agama di daerah, termasuk di Bu Leleng ya. Dan keberagaman agama dan keyakinan ini tentu menjadi warna kehidupan masyarakat Indonesia ya kan pendengar. Lalu bagaimana nih cara membangun kerukunan di tengah perbedaan? Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama narasumber penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bu Leleng, Bapak Ketut Sumartayasa, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Ketut.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang. Benar, udah siang ternyata jam 11 saja ini ya. Tapi semangatnya ini masih pagi aja nih Pak Ketut.
1: Semangatnya tetap pagi.
0: Iya, karena biasanya kalau kita ketemu sama penyuluh agama itu pasti pagi-pagi ya kan. Biasanya dalam renungan pagi. Tapi di moderasi beragama juga kita berbincang kembali, karena ini perlu digaungkan terus dan terus begitu ya. Pak Ketut, salam sehat selalu tentunya hari ini.
1: Sehat selalu.
0: Iya, tapi kalau membahas moderasi beragama, apalagi kita mengambil topik beda keyakinan, tetap bersaudara, wujudkan hidup rukun. Dan tentu itu harapan kita semua begitu ya, hidup rukunnya itu nih, bagaimana mewujudkannya. Nah, gimana tuh menurut Pak Ketut sendiri, kalau melihat toleransinya dulu nih antar umat beragama di Kabupaten Bu Leleng saat ini seperti apa sih dari kacamatanya Pak Ketut sendiri?
1: Sebelumnya saya turkat panganjali umat Om Swastiastu. Selamat pagi menjelang siang, walaupun sudah siang tapi semangatnya tetap pagi ya. Itu. Nah, kalau untuk masalah toleransi di Kabupaten Bu Leleng, kalau saya lihat ya memang cukup baik dan bagus seperti itu. Banyak kita lihat contoh-contoh dari toleransi antar umat beragama itu memang sudah sangat-sangat terjalin baik seperti itu. Bahkan untuk permasalahan-permasalahan yang kecil ataupun yang krusial, yang besar seperti itu, hampir tidak ada seperti itu. Kita lihat seperti itu, bahkan di kehidupan sehari-hari, bahkan di media sosial juga, dan juga di pemberitaan-pemberitaan juga hampir tidak ada seperti itu. Dan kalaupun ada ya masih bisa diselesaikan lah untuk kesalahpahaman yang muncul ataupun timbul seperti itu.
0: Baik. Namun mungkin sejak dulu sudah dijaga toleransinya, tapi PR-nya bagaimana kita tetap menjaga hal itu, harmonisasi ini tetap terjaga. Apa sih yang mesti kita lakukan? Bagaimana caranya begitu, Pak Ketut sebenarnya?
1: Baik. Untuk menjaga memang tentu ini PR yang lumayan berat ya, karena tidak hanya kita harus menyerahkan ke pemuka-pemuka agama yang ada, dalam hal ini mungkin FKUB seperti itu, Forum Kerukunan Umat Beragama, ataupun kepada pemerintah yang mengatur di daerah tersebut, terutama yang dari Bu Leleng, tapi kita semua termasuk pribadi ataupun insan umat beragama itu wajib ikut menjaga seperti itu. Jangan sampai ada hal-hal kecil yang terlalu dibesar-besarkan sehingga menjadi perselisihan, yang memunculkan perselisihan dan menghancurkan toleransi yang sudah dibangun baik di masyarakat seperti itu. Termasuk di dalam pergaulan dan juga dalam sosial bermasyarakat seperti itu. Apalagi kita lihat Bu Leleng lumayan heterogen ya, untuk umat beragamanya hampir 6 agama itu ada di Bu Leleng seperti itu. Jadi dengan mengedepankan prinsip toleransi tadi, saling menghargai, saling menghormati, fanatik boleh terhadap keyakinan sendiri seperti itu, tetapi kita tidak memaksakan ke orang lain. Kita harus menghargai dan menghormati, terutama tata cara orang atau umat lain beribadah bagaimana, kemudian melaksanakan ajaran agamanya bagaimana. Tetapi ya kita tetap harus saling menjaga dan menghormati satu sama lain seperti itu.
0: Kemudian bagaimana dong, karena tadi dikatakan janganlah masalah kecil dibesar-besarkan begitu. Apalagi kita melihat juga media sosial ini sangat masif gitu, komentar-komentar juga cepat sekali tanggapannya. Betul. Gimana sih caranya mungkin menyikapi perbedaan pendapat mungkin atau pandangan agar itu juga tidak menimbulkan konflik? Jangan sampai nanti ada perpecahan dari antar agama begitu.
1: Kalau untuk masalah media sosial dan yang lainnya, mungkin kita bisa ke mengarah ke bagaimana kita mengendalikan diri seperti itu ya. Jadi kecuali kalau permasalahan itu sangat-sangat penting dan memang istilahnya untuk membenahi seseorang, ya bisa kita ginikan seperti itu. Tapi kalau untuk hal yang biasa seperti itu, ya jangan sampai sedikit-sedikit diumbar di media sosial seperti itu, apalagi di ketika zaman sekarang itu mudah diakses oleh anak-anak dan juga remaja seperti itu, biar tidak mereka generasi-generasi baru ini menjadi pemikirannya menjadi terkontaminasi untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kita yang yang sudah dewasa, yang sudah berumur seperti itu, yang paham akan mana baik dan buruk, mana yang tahu dan juga pendidikan yang banyak yang sudah kita kuasai seperti itu, bisa diterapkan di sana.
0: Pengendalian diri. Mudah mungkin banyak yang bisa mengucapkan, tapi ternyata sulit kalau kita merasakannya susah. Ini apa sih yang ada, tidak yang perlu dilakukan begitu? Nah, pengendalian diri ini saat ini rasanya itu tantangan yang besar gitu.
1: Lumayan kalau untuk ya memang sih ketika kita bicara memang gampang, tetapi untuk pelaksanaan dan pengaktualisasinya itu yang susah. Nah, jadi banyak yang bisa kita ambil, beberapa konsep-konsep yang bisa kita pakai seperti itu dalam sesastra, terutama untuk dari sastra Hindu seperti misalnya konsep Vasudeva Kutumbakam dari Mahaupanishad. Nah, bahwa di sana kita melihat bahwa kita semua sesungguhnya adalah satu saudara seperti itu. Kita adalah sama walaupun berbeda. Ya termasuk keyakinan kita yang berbeda, karena satu sumber, kita bersumber dari Tuhan itu sendiri seperti itu. Hanya saja istilah ketika ada masuk agama dan juga tata cara melaksanakan agama itu sendiri yang membuat kita berbeda dari yang lainnya seperti itu. Kemudian juga ada konsep tatwamasi yang bersumber dari sesastra Chandogya Upanishad, di mana aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi di situ sama seperti itu. Bahwa kalau kita memahami dari dua konsep ini saja sebenarnya sudah lumayan bisa seperti itu untuk kita terapkan dalam menjaga toleransi dan juga kerukunan dalam kehidupan yang dijalani dan juga masuk di moderasi beragama.
0: Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita terapkan begitu ya, asal mau dilatih dan dilatih ya. Dilatih dan dilatih. Tapi kalau sekarang kan tantangannya banyak juga ini ya. Tantangan terbesar ini kira-kira apa ya, Pak Ketati ya?
1: Kalau tantangan yang terbesar yang di zaman sekarang, ya pasti salah satunya itu adalah pemberitaan hoax. Nah itu yang paling penting di zaman sekarang. Jadi kita tidak mudah percaya seperti itu dengan informasi-informasi yang membuat kita menjadi bingung dan juga melakukan hal-hal yang dapat merusak toleransi dan juga kerukunan, baik itu sesama umat beragama, kerukunan intern umat beragama maupun antar umat beragama seperti itu.
0: Berarti sebegitu berpengaruhnya berarti media sosial juga ya dalam menjaga maupun mengganggu kerukunan hidup beragama ini.
1: Iya, apalagi kan zaman sekarang dengan alat yang bisa digenggam dan juga bertebaran banyak dan juga mudah didapat di zaman sekarang itu, hampir semua orang sudah memiliki gadget ini sendiri dan juga bisa mengakses seperti itu untuk internet gampang dengan modal 5.000 atau 10.000 bisa dapat kuota sedikit, bisa mengakses informasi-informasi. Nah, disinilah perlu filter dari kita supaya tidak mudah untuk percaya dari informasi-informasi yang tidak baik ataupun tidak benar atau hoax seperti itu.
0: Tapi syukurnya juga sekarang Kementerian Agama juga mau meluruskan apa yang informasi-informasi yang salah juga di media sosial ya.
1: Sama.
0: Tapi seberapa penting sih sebenarnya peran tokoh agama, tokoh penyuluh begitu dan tokoh masyarakat dalam menjaga suasana ini agar tetap harmonis begitu, Pak?
1: Kalau untuk peran kita sih sebenarnya lumayan gini ya, apa namanya, berpengaruh dan juga sangat penting seperti itu, karena kita sebagai penyuluh terutama untuk yang tugas di lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti itu, kita garda terdepan dari Kementerian Agama untuk menyuarakan kebaikan seperti itu. Jadi jangan sampai dengan kita yang di sini malah ikut seperti itu untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, informasi hoax yang dapat menyesatkan masyarakat dan juga umat yang lainnya seperti itu.
0: Tapi apa dong yang perlu dilakukan begitu oleh umat kita? Kadang kan di media sosial juga banyak yang muncul begitu yang mengganggu atau ujaran-ujaran kebencian begitu yang mungkin itu sebenarnya provokasi begitu, tapi ya, kadang mudah tersulut juga. Nah, membela satu agama, agamanya sendiri begitu. Apa sih yang sebenarnya harusnya dilakukan? Kalau kita tidak membela, takutnya gimana gitu kan?
1: Nah, kalau untuk masalah ini penting sih sebenarnya ya, kita sebagai umat itu, yang pertama kan kita memahami dulu tentang ajaran agama yang kita anut. Kita lakukan dulu, kita pahami, kemudian kita lakukan, aplikasikan, baru kita sebarkan dengan yang sesama. Nah, kedua, baru kita memahami dengan agama atau keyakinan orang lain yang berbeda dari kita, seperti itu. Kita bisa mencari korelasinya. Kalau dalam ilmu pengetahuan itu ada ilmu perbandingan agama ya. Di mata kuliah itu ada ilmu perbandingan agama. Di situ kita bisa melihat bukan perbedaan saja yang ada, tapi ada kesamaan-kesamaan antara satu keyakinan atau satu agama dengan agama yang lain, tetapi istilah dan caranya yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat, cari benang merahnya, itu ada makna dan juga tujuan yang sama sebenarnya, hanya istilah, cara dan namanya yang berbeda seperti itu. Jadi di situ bisa membuat bingung sih sebenarnya untuk yang tidak memahami seperti itu. Jadinya kita perlu mempelajari ilmu perbandingan agama itu, mempelajari agama orang lain seperti itu, atau keyakinan yang berbeda dari kita, tetapi tidak menghina, tidak menjelek-jelekan seperti itu, sehingga toleransi dan juga kerukunan yang masuk ke moderasi beragama ini tetap bisa terjalin dengan baik seperti itu.
0: Orang itu takutnya jadi kebiasaan gitu, Pak, yang jelek-jelek, provokasi. Mereka malah ada yang merasa, oh sudah, saya sudah terbiasa nih menggunakan kata-kata yang tidak pantas, menjelekkan seperti itu, begitu. Itu yang mungkin perlu difilter lagi, begitu. Wah, luar biasa pendengar. Indahnya kalau walaupun kita beda keyakinan, tapi tetap bersaudara, wujudkan hidup rukun. Apalagi beberapa waktu lalu juga kita merayakan hari besar keagamaan juga berimpitan, begitu ya.
1: Hampir berdekatan.
0: Nah, ini juga beberapa hari lagi juga ada Waisak, ada Idul Adha.
1: Ada kenaikan Yesus Kristus.
0: Iya, ada kenaikan Yesus Kristus juga. Wah, ini banyak agama juga nanti ada hari besarnya, tapi kita tetap adung katanya Niki.
1: Tetap rukun.
0: Nanti kan kita bahas lagi, mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Trosatu RRI Singaraja, Dedesya dengan kembali kami hadirkan untuk Anda. Apa nih yang Anda ingin kembali kemana? Ingin dikembalikan mungkin memori-memori yang lama? Udah masa lalu, biarkan milik masa lalu. Kita maju ke depan dan tetap harmoni begitu ya. Dan walaupun beda keyakinan, tetap bersaudara, wujudkan hidup rukun. Kita masih berbincang bersama Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng bersama Bapak Ketut Sumertayasa Esos. Dan terkait dengan topik kita, nampaknya pendengar kita juga antusias ini untuk ikut bergabung. Pak Ketut, boleh ya? Kita sapa-sapa dulu ini di line telepon dan juga WhatsApp-nya. Selamat siang, Pro 1.
1: Selamat siang, Pro 1 RRI Singaraja.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini, Ki Bapak?
1: Made Budiana di Menyali.
0: Pak Made Budiana, luar biasa. Sama Bapak sudah ikut serta. Gimana apa yang ingin disampaikan Niki? Silahkan Pak Made.
1: Enggak ketemu. Kita berbicara masalah toleransi beragama. Di Buleleng pada umumnya, setahu saya ini sampai sudah saya tua ini. Enggak. Di Buleleng aman-aman saja.
0: Astagfirullah. Aman saja.
1: Tidak pernah terjadi konflik, ya. Itu menandakan kesadaran masyarakatnya sudah luar biasa. Kesadaran masyarakatnya sudah luar biasa. Dia, ayolah kita jalani sesuai dengan keyakinan menuju ke sana, ya. Sebenarnya kita hidup ini sebagai manusia ini sebenarnya kan menyembah satu Tuhan ya. Cuma jalannya yang berbeda.
0: Benar, gitu. Betul.
1: Ya, kalau semua jalannya satu mungkin sempit jalannya.
2: Karena banyak orang, Pak.
1: Iya. Kayak model jalan raya tuh kalau satu jalur itu
0: ya macet ya. Begitu, Pak. Nggih.
1: Macet ya.
0: Ya, betul.
1: Itu kita sadari. Biarkanlah apa yang dia jalani, tidak usah kita campuri. Yang penting jalanilah apa yang kita yakini.
0: Betul.
1: Gitu. Di dalam undang-undang kan sudah dia arahkan pasal bagian sembilan kan bebas beragama kan begitu ya. Ya itu jangan saja permasalahan. Orang-orang tua kita dulu itu sangat luar biasa loh.
0: Benar,
1: ya, sangat paham sekali. Kita sekarang ini anak-anak muda karena terpengaruh oleh hal yang tidak benar. Itu yang sangat mempengaruhi. Jadinya kita ribut, masalah agama, saling tuding, gini. Bukan itu dimasalah kan. Kita ini bersaudara. Di mata Tuhan itu sama. Orang tua Tuhan yang maha kuasa ya.
0: Patut Bapak.
1: Nah itu dari samping itu saya mohonkan lah untuk tempat boleh yang mari kita saling bantu dengan sesama tanpa orang lain kan akan hidup kok.
0: Patut
1: ya. Betan. Sama dengan orang sosial. Jualan orang kalau tidak ada yang membeli. Apa jalan?
0: Apa sendiri nanti mau Pak ya? Benar.
1: Kita harus kerjasama, hargai gitu. Jangan bermasalah kayak di sana saat ini masalah babi, di masalah kan tidak usah itu ungkit-ungkit biarkan lah.
0: Iya.
1: Nah, kalau di sana makan itu tidak usah makan gitu loh. makanan Padang itu ada di Buleleng. Kalau senang dengan makanan Padang ya makanlah di sana makanan Padang. Saya kebetulan saya orang perantau baru-baru saya di Buleleng. Saya lahir di belakang RRI loh. Di Buitan itu saya lahir tahun 60. Saya lahir di situ, tapi setelah besar saya merantau sekolah di Sumbe sampai terus saya ke Lombok dan langsung di NTB gitu. NTB timur sampai ke barat sudah saya jelajahi. Setelah menjelang pensiun saya pulang
0: Kenten.
1: Pan di Singaraja. Nggih.

0: sama Pisan Niki sudah ikut bergabung.
1: Okay. Sekali lagi mohonkan masyarakat Buleleng saling toleransi, jangan terlalu membicarakan hal-hal yang tidak jelas, gitu ya. Mari anut apa yang kita percayai, jalani saja.
0: Oke. Terima kasih banyak Pak Made Budianer yang menyali Niki. Wah, dari dulu adong Bulelengnya. Nah, itu yang perlu kita jaga ya. Ini tugasnya orang tua yang sekarang, Niki, bisa tidak nanti anak-anak selanjutnya agar tetap menjaga keharmonisan ini begitu ya. Karena kita sudah merasakan, mungkin Pak Made juga merasakan, aduh naung yang di Buleleng gitu misalnya kan ya, Bali semua adong, tidak peduli keyakinannya apa, begitu kita tetap guyub. Nah, satu juga ada WhatsApp masuk dari Pak Jerome Aliarsa, Niki. Sosiastu Bapak Ketut Sumertayasa, luar biasa topik yang diulas hari ini, moderasi beragama. Dengan ini kita ingat ucapan suci dari Maha Upanisad, Wasudewa Kutumbakam. Artinya kita bersaudara. Ini hendaknya dipedomi dengan baik oleh para umat manusia, sehingga muncul perbedaan itu indah. Perbedaan itu indah jika masing-masing penganut agama di negara Indonesia menyadari bahwa kita adalah satu bahasa, bangsa, dan tanah air yang satu, yaitu Indonesia. Moderasi beragama adalah menanamkan rasa toleransi interagama dan antaragama sehingga mencapai kedamaian hidup. Landasannya adalah masing-masing umat beragama menerapkan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Demikian sharingnya kurang lebih, Niki, mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih banyak Pak Jerome Aliarsa. Gimana Pak Ketut? Luar biasa Niki pendengar kita. Itu baru beberapa ya, karena waktunya ini singkat. Mungkin cukup sekian Niki untuk yang ikut bergabung. Kita ulas dulu seperti apa Pak Ketut Niki tanggapannya.
2: Terima kasih untuk Pak Made Budiana di Menyali dan juga Pak Jerome Aliarsa. Sebenarnya ya memang kita lihat kalau yang namanya toleransi dan juga praktek moderasi beragama untuk kehidupan sosial bermasyarakat baik di Buleleng maupun keseluruhan di Bali seperti itu memang sudah sangat baik terjalin dari dulu seperti itu sampai sekarang pun lumayan. Tetapi ya kalau memang untuk generasi muda, karena kita lihat juga perkembangan IPTEK ya, ilmu pengetahuan yang teknologi yang berkembang sangat pesat di era sekarang, apalagi di era milenial ini, di globalisasi yang arus informasinya itu cepat sekali bisa tersebar seperti itu. Apalagi juga tingkat kelabilan dari pemikiran generasi muda di zaman sekarang yang perlu kita bimbing dan juga kita kontrol seperti itu. Jangan sampai sedikit-sedikit langsung
0: tersulut tanpa, emosinya
2: tanpa gitu difilter ya, seperti itu. Benar. Sehingga bisa menimbulkan perpecahan dan juga penginian dari keyakinan dan juga simbol-simbol dari keyakinan yang lain seperti itu, supaya tidak muncul seperti itu. Memang berat untuk tugas kita, tidak hanya kami sebagai penyuluh agama yang mungkin berperan, tidak hanya juga di komunikasi informasi, tidak juga di pemerintah, tapi semua aspek ataupun semua yang ada, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, yang anak-anak, remaja, dewasa, dan juga orang tua serta pemerintah, semuanya harus saling berkolaborasi untuk bisa terus menggaungkan moderasi beragama ini sehingga tercipta kehidupan sosial bermasyarakat yang toleran, yang rukun, sehingga kehidupan yang dijalani itu menjadi damai dan bahagia.
0: Aduh, sengkara Niki. Dan kemarin juga ini adem begitu lihatnya saat singa kerennya itu. Ya, singa keren. Jadi ada pentas seninya itu, ada unsur Hindunya, ada saudara-saudara Muslim juga menampilkan kesenian Muslimnya, ada masyarakat Tionghoa juga menampilkan kesenian Tionghoanya. Itu kan benar-benar terlihat bagaimana moderasi beragamanya kita menyatu begitu Pak ya. Apalagi kalau kita melihat biasanya kalau sholat Jumat pecalang ada yang berjaga, saat piodalan atau gini basnasnya ada ikut jaga juga begitu. Nah, hal seperti ini yang
2: terus kita gaungkan dan juga kita begitu, jaga.
0: Kita jaga, wah, luar biasa. Tadi katanya Pak Made Budiana juga, wah, dari dulu saya tahu di sini

0: tetap guyup begitu ya.
1: Mungkin juga di apa namanya di kecamatan-kecamatan yang lain, tidak hanya di
0: Buleleng saja.
1: Kecamatan Buleleng kemarin, tapi ada juga beberapa kemarin yang sedang melaksanakan itu ada percampuran tradisi dan budaya dari keyakinan agama yang berbeda. Mungkin ini bisa jadi salah satu ikon seperti itu ataupun ciri khas untuk pemerintah Kabupaten Buleleng ataupun pemerintah yang lainnya dalam melaksanakan festival ataupun hiburan kepada masyarakat, itu bisa mengkolaborasikanlah semuanya. Jadi tidak hanya unsur budaya Hindu saja, tapi juga unsur budaya keyakinan yang lain seperti Islam, Tionghoa, kemudian ada Kristen, Katolik, Buddha juga mungkin bisa dimasukkan dalam event-event itu, sehingga keharmonisan budaya itu tercermin dari toleransi dan moderasi dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
0: Wah, luar biasa ya pendengar. Tidak terasa jadinya kita berbincang. Mungkin satu pesan yang ingin Pak Ketut sampaikan begitu agar masyarakat, pendengar semuanya tetap menjaga kedamaian dan tidak mudah terpengaruh isu yang memecah persatuan. Karena ini kita sudah sangat-sangat harmonis begitu.
1: Ya, untuk yang terakhir, saran kalau dari saya, mungkin kita lebih ke bagaimana menyadari perbedaan ya. Menyadari perbedaan dan juga meningkatkan jati diri, kualitas identitas kita masing-masing. Seperti itu, tanpa menyinggung ataupun menjelekkan dan menghina keyakinan, kepercayaan, tata cara yang berbeda, yang ada, yang mungkin bisa menimbulkan konflik yang memecah toleransi dan kerukunan yang ada. Sama seperti pelangi yang
0: beda warnanya
1: Mejikui Biniu, tapi tetap indah terlihat.
0: Terima kasih banyak untuk penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Pak Ketut Sumertiase. Kita sudah membahas bagaimana pentingnya menjaga kerukunan di tengah perbedaan keyakinan. Semoga melalui obrolan kita dalam moderasi beragama, jadi semoga semangat toleransi dan persaudaraan masyarakat juga dapat terus hidup damai, saling menghormati, dan menjaga persatuan. Terima kasih juga tadi sempat masuk ada Pak Made Budiana dan juga Pak Jerome Aliarsa. Terima kasih banyak. Dan tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam acara kami hadirkan. Untuk Anda, saya Hendy Batalia. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Ketut.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ya ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pindah ke umat Hindu ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benzema
1: shoots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matthijs de Ligt pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ETLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Piston, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Kerja kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League, kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sape Krab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sape Krab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa teruskan di kandang sebenarnya, tapi ya bisa unggul lagi tiba-tiba semuanya kembali. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian terus itu memang ada dua pemain yang kelihatan di dalam, satu pemain mereka, pemain kita, terus Boris tetap peluang untuk main, sesi kita main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan dengan jenis itu ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian kita bagaimana membahas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen on 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Luar biasa. Even in the, hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu, saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah. For sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Henny Batalia di ruang dengar Anda pendengar. Gimana siang ini? Sedang menikmati santap siangnya mungkin? Apa ya kira-kira menunya? Apapun menunya, kalau sambil mendengarkan Pro 1 semoga jadi tambah enak ya. Dan pendengar, teman-teman Bali kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah dalam Ngelimurang Kayun.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part

0: 101 RRI Singaraja.
1: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Semeton, ingat ya, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal 1 hingga 10 tiap bulannya. Nah, yang takut kelupaan, bisa banget nih mendaftar autodebit dengan daftar ke bank yang bekerja sama ya. Adapun bank yang bekerja sama yaitu BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan BTN. Nah, Semeton, bayar tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif dan kita tetap terlindungi. BPJS
2: Kesehatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya seger alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan minyak aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai minyak aji.
2: Badan kurang fit, pakai minyak aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai minyak aji.

0: kembali Sane Konggahang saking stasiun radio Doni. Sane mangkin miring biar sayang tembang senaturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: main lagi nyebrang lu.
1: Nena lu beli, nena lu.
0: Nena lu kengkeng lu ada motor, pengen tabrak ke nena lu.
1: Di zebra cross, nyebrang harus nih.
0: Iya, di misi pang, di zebra cross. Apa sih fungsi zebra cross itu? Masih patuh lo kan?
1: Fungsi zebra cross itu, yang kira-kira nyebrang aman gitu, lamun tumpluk ke, ajak motor yang ini lewat tuh, kena hukum ya beli.
0: Oh, nah, begitu, lang.
2: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Prasatu RRI Singaraja, tembang-tembang Bali, Ring Ngelimuran Kayon sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan beragam informasi yang dirangkai dalam Warta Siang, produksi RRI Singaraja.

0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Buleleng memprioritaskan revitalisasi RSUD Buleleng untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Langkah ini difokuskan pada penguatan fasilitas, terutama layanan kegawat daruratan. Sementara itu, BNNK Buleleng mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama agar narkotika tidak lagi menyentuh dan merusak kehidupan mereka. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi 12 Mei 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Henny Batalia. Pemerintah Kabupaten Buleleng memprioritaskan revitalisasi RSUD Buleleng untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Langkah ini difokuskan pada penguatan fasilitas, terutama layanan kegawat daruratan.
1: Masyarakat yang mengeluh karena antrian operasi, kunjungan yang...
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng memprioritaskan penataan rumah sakit umum daerah RSUD Buleleng pada tahun ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya kebutuhan layanan, termasuk antrian pasien yang masih menjadi keluhan. Bupati Buleleng Inyoman Sujindre menyampaikan penataan akan dilakukan secara bertahap dengan fokus utama pada layanan prioritas, khususnya penanganan darurat. Hal ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan optimal.
1: Kita lihat sendiri rumah sakit umum itu sudah crowded sekali, kemudian banyak masyarakat yang mengeluh karena antrian operasi, kunjungan yang begitu tinggi, masyarakat sampai di luar menunggu. Nah, itu yang kita revitalisasi. Tahun ini rencana rumah sakit umum di Kabupaten Buleleng.
2: Menurutnya, kondisi fasilitas saat ini masih memiliki keterbatasan, termasuk ruang pelayanan yang belum dinilai memadai. Selain itu, tingginya antrian operasi dan kunjungan pasien menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemkab Buleleng merencanakan revitalisasi RSUD sebagai solusi jangka panjang. Revitalisasi tersebut mencakup pengembangan fasilitas layanan terpadu yang sebelumnya direncanakan namun belum terrealisasi.
1: Nanti secara bertahap, ya, kita prioritaskan dulu yang pelayanan tindakan. Jadi keemergensian yang memang sudah harusnya kita 5 tahun yang lalu kita sudah memiliki gedung yang terpadu itu sampai sekarang belum. Yang itu yang dulu kita realisasikan, bagaimana pelayanan kegawat daruratan kita bisa lakukan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng.
2: Penataan ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan serta efisiensi layanan bagi masyarakat. Dengan fasilitas yang lebih memadai, beban antrian pasien diharapkan dapat berkurang. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan publik yang optimal. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan Pulau Dewata aman dari penyebaran virus hanta. Kendati Bali nihil kasus, surveillance dipastikan tetap jalan dan masuk sistem kewaspadaan.
3: Kita belum menemukan virus hanta ini menginfeksi pada manusia di Provinsi Bali.
4: Temuan 23 kasus positif hanta virus di 9 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2024 hingga 2026 meningkatkan kewaspadaan pemerintah Provinsi Bali terkait penyakit zoonosis dengan perantara hewan pengerat. Kendati hingga kini Pulau Dewata nihil kasus hanta virus, surveillance dipastikan tetap jalan dan masuk sistem kewaspadaan. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayuraka Susanti MKes kepada RRI di Denpasar mengatakan, hingga kini Bali masih aman dari penyakit zoonosis hantavirus. Ia menjelaskan penyakit ini ditularkan dari hewan yang terinfeksi hantavirus ke manusia dan belum ditemukan kasus yang penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Raka Susanti mengatakan untuk mencegah penularan virus ini, Dinas Kesehatan meningkatkan surveillance karena penyakit ini menjadi isu kesehatan global dengan temuan 23 kasus positif hantavirus di Indonesia. Ia menekankan perilaku hidup bersih dan sehat dengan memastikan lingkungan tidak kotor dan tidak lembab menjadi salah satu langkah pencegahan dari penyakit yang ditularkan hewan pengerat, salah satunya tikus.
3: Cukup lama juga ditemukan virus hanta ini, dan ini yang menjadi edukasi kepada masyarakat gitu ya, karena ini bersifat zoonosis dan penyebarnya adalah hewan pengerat khususnya tikus, jadi perlu kita antisipasi di lingkungan kita terkait dengan hewan penular virus hanta ini.
4: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra, MEPID, mengatakan surveillance menjadi hal wajib untuk mencegah penyebaran hanta virus. Ia menjelaskan surveillance menjadi intelijen kesehatan yang bisa mendeteksi virus maupun penyakit dengan cepat. Dr. Artawan Eka Putra mengatakan hanta virus ditandai dengan demam, gangguan saluran nafas seperti batuk, nyeri otot, sakit kepala, lelah, mual, dan muntah. Gejala itu akan muncul 2 hingga 3 minggu setelah terinfeksi.
5: Penerapan sistem surveillance dan sistem kewaspadaan dini penyakit berpotensi wabah itu wajib dan memang harus dilakukan. Pertama, menunjukkan sistem surveillance kita dipegang secara nasional dan jejaringnya di provinsi, kabupaten, kota, sampai di fasilitas kesehatan.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan surveillance terhadap potensi penyebaran hanta virus di Bali. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus positif hanta virus di Pulau Dewata. Langkah ini menjadi respon cepat atas temuan 23 kasus positif hanta virus di 9 provinsi di Indonesia. Dari sisi epidemiologi, hanta virus merupakan penyakit zoonosis yang penularannya bukan dari manusia ke manusia, namun tetap harus diwaspadai dengan fokus pada menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan alat pelindung diri di daerah berisiko, dan surveillance menjadi intelijen kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
0: Sementara itu, BNNK Buleleng mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama agar narkotika tidak lagi menyentuh dan merusak kehidupan mereka.
6: Jangan cuma tahunya cuma narkoba doang, tapi efek dan dampaknya itu kan harus diketahui.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pemberantasan narkotika di daerah. Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika harus menjadi benteng utama sehingga penggunaan dan peredaran narkotika bisa dicegah sejak dini.
6: Di mana masyarakat dari tingkat bawah itu harus mengetahui perihal narkotika itu apa, dampak, efek. Karena toh, kalau toh emang banyak bandar sebesar apapun, ketika bahaya narkotika dan arti dan fungsinya narkotika itu diketahui oleh masyarakat, otomatis kita akan tidak akan menyentuh dan menggunakannya lagi. Sebenarnya kan sama halnya seperti HIV/AIDS. Kita tahu nggak penularan HIV/AIDS? Nggak tahu. Narkoba kan jelas kelihatan. Bahan yang masuk jelas. Jangan cuma taunya cuma narkoba doang, tapi efek dan dampaknya itu kan harus diketahui. Dan harus masyarakat juga yang melakukan bersama-sama melakukan pemberantasan narkotika itu sendiri.
2: Komang Yuda menambahkan keterbatasan personil bukan alasan untuk kurangnya penegakan hukum. Desa-desa di Buleleng diharapkan mampu berinisiatif membentuk desa bersinar atau bersih dari narkoba secara mandiri. Desa yang aktif memberdayakan diri untuk mencegah narkotika menurutnya akan lebih efektif dibandingkan menunggu program pemerintah.
6: Itu kalau kita memang bicara perihal desa, kita bukan upaya lagi. Kita justru malah sudah mendaya upayakan. Misalnya terciptanya desa bersinar. Jangan menunggu kami dari leading sektor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk membentuk desa bersinar. Namun desa itu sendiri bisa melakukan desa bersinar. Kami akan support. Dimana jangan menunggu anggaran pemerintah yang ada, tapi desa-desa itu sendiri membentuk. Itu dari mana? Kami sudah bisa membuktikan ketika desa bersinar Bubunan menjadi peringkat 1 senasional. Itu sudah pemberian dari penghargaan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
2: BNNK Buleleng juga mendorong penerapan aturan yang sudah ada, termasuk SK Bupati terkait pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, dan awik-awik desa. Dengan penguatan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, Komang Yuda yakin upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Buleleng akan semakin efektif. Dengan pendekatan partisipatif ini, pihaknya berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga pelaku aktif dalam menciptakan lingkungan bebas narkotika. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng menilai edukasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menekan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Pemahaman tentang bahaya narkotika diharapkan mampu membangun kesadaran dan ketahanan diri masyarakat terhadap pengaruh narkoba.
7: Seluruh masyarakat yang ada di wilayah Singaraja Buleleng yang pertama adalah harus mau belajar mengetahui apa itu narkoba.
8: Edukasi tentang bahaya narkoba menjadi langkah awal yang dinilai paling efektif dalam mencegah penyalahgunaan di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto, dalam upaya memperkuat kesadaran publik terhadap ancaman narkotika. Ia menekankan bahwa pemahaman yang baik akan berdampak langsung pada sikap masyarakat dalam menjauhi narkoba. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai apa itu narkoba serta dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Dengan pemahaman tersebut, individu akan lebih waspada dan mampu melindungi diri dari pengaruh negatif. Edukasi ini juga menjadi pondasi penting dalam membangun ketahanan diri terhadap godaan penyalahgunaan.
7: Menegaskan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Singaraja Buleleng, yang pertama adalah harus mau belajar mengetahui apa itu narkoba. Jadi kalau memang kita udah tahu apa itu narkoba, dampaknya seperti apa, otomatis akan menjauhi dan menghindari apa itu narkoba itu sendiri.
8: Ia menilai minimnya informasi membuat masyarakat mudah terjerumus narkoba, sehingga edukasi perlu terus digencarkan. Penyebaran informasi juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk peran keluarga dalam memberikan pemahaman sejak dini. Dengan edukasi yang merata, masyarakat diharapkan lebih sadar dan mampu menjadi agen pencegahan di lingkungannya, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dari narkoba. Reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Desyandra.
3: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
4: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, kualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
3: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami... Literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online, dan artikel daring.
4: Ia juga menjelaskan transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
3: Dan kami di DAPD saat ini punya e-pus Buleleng. Itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025. Dan sampai sekarang masih terlaksana.
4: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
2: Sementara itu, Penegar Wirausaha Muda Singaraja mengajak generasi muda di Buleleng mulai berani membangun usaha mandiri dengan memanfaatkan potensi daerah seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata yang dinilai memiliki peluang bisnis besar.
5: Zaman dulu itu kebanyakan ya cita-citanya sangat jarang sekali untuk jadi wirausaha. Kebanyakan ya mohon maaf apakah dari PNS, baik kontra.
6: Perubahan pola pikir generasi muda dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Buleleng. Pilihan karir tidak lagi hanya berorientasi pada pekerjaan formal, tetapi mulai bergeser ke sektor usaha mandiri. Peluang ini dinilai semakin terbuka seiring dukungan akses permodalan dan jaringan usaha. Ketua Umum Wirausaha Muda Singaraja Gede Pasek Reksa Saputra mengatakan, kecenderungan lama yang menjadikan profesi pegawai sebagai tujuan utama perlu diimbangi dengan keberanian membangun usaha. Menurutnya, wirausaha kini menjadi pilihan realistis bagi anak muda di daerah.
5: Zaman dulu itu kebanyakan ya cita-citanya sangat jarang sekali untuk jadi wirausaha. Kebanyakan ya mohon maaf apakah dari PNS, baik kontra, ataupun ke luar negeri, nggak salah. Cuma itu hanya pilihan. Cuma kami memberikan opportunity adalah banyak peluang yang sekiranya bisa dieksekusi.
6: Ia menjelaskan perubahan mindset penting karena potensi sumber daya di Buleleng yang cukup besar untuk dikembangkan. Sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata memberi banyak ruang penghalang bagi lahirnya pelaku usaha baru. Namun peluang itu perlu dibaca dan dijalankan oleh generasi muda lokal. Menurutnya hambatan utama bukan hanya modal, tetapi cara pandang terhadap resiko dan kesempatan. Anak muda diminta lebih adaptif dan berani memulai dari skala kecil. Dukungan komunitas dan jejaring dinilai membantu percepatan proses tersebut.
5: Kita berharap para pelaku wirausaha muda ini, nah anak-anak mudanya bisa menjadi penggerak di masing-masing desa.
6: Wirausaha muda Singaraja juga terus melakukan sosialisasi dan pendampingan di tingkat desa. Langkah ini ditujukan agar peluang usaha tidak hanya berkembang di kota, tetapi merata hingga wilayah pedesaan. Dengan perubahan pola pikir dan dukungan ekosistem, wirausaha muda diharapkan semakin bertambah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Komisi 2 DPRD Jemberana mendorong Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati memanfaatkan peluang dari sejumlah proyek strategis di Jemberana saat kunjungan kerja ke kantor PDAM setempat.
7: Komisi 2 DPRD Jemberana mendukung Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati untuk memanfaatkan peluang dari sejumlah proyek strategis yang tengah berkembang di wilayah Jemberana. Dorongan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke kantor PDAM Jemberana pada Senin 11 Mei 2026 guna meninjau perkembangan kinerja perusahaan daerah yang kini mampu mencatatkan laba. Ketua Komisi 2 DPRD Jemberana, Iketut Swastike, mengatakan kunjungan dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi perusahaan, mulai dari pelayanan, pengelolaan usaha hingga capaian keuangan PDAM dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan keuntungan yang diraih tidak terlepas dari upaya pengembangan usaha dan pembenahan sistem pelayanan kepada masyarakat. Komisi 2 DPRD Jemberana juga mengapresiasi langkah efisiensi yang diterapkan PDAM melalui digitalisasi layanan. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pekerjaan sehingga kebutuhan penambahan pegawai dapat ditekan seiring adanya pegawai yang memasuki masa pensiun. Dalam pertemuan itu, Dewan turut menyoroti peluang pasar baru yang dapat dimanfaatkan PDAM seiring hadirnya sejumlah proyek besar di Jemberana, seperti pembangunan lembaga pemasyarakatan di Kecamatan Melaye, pengembangan di kawasan Pekutatan, hingga proyek strategis nasional di Pengambengan. Dari Singaraja Bali, Diana Kusuma melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jemberana menggelar literasi digital tahap 1 bertema cakap digital untuk UMKM, guna mendorong pelaku usaha lokal semakin adaptif memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan usaha.
4: Pemerintah Kabupaten Jemberana mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital melalui kegiatan literasi digital tahap 1 bertema cakap digital untuk UMKM. Di ruang rapat lantai 2 Jimbar Warna, kantor Bupati Jemberana, Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Jemberana. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana, Imade Cipte Wahyudi, mengatakan transformasi digital kini menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha agar mampu bertahan di tengah persaingan ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi digital harus dimanfaatkan UMKM untuk memperluas pasar serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dalam kegiatan itu, peserta memperoleh pembekalan mengenai strategi pemasaran digital, optimalisasi platform online, peningkatan kualitas konten promosi, hingga pemahaman tentang keamanan digital dalam menjalankan usaha. Materi disampaikan Ketua Relawan TIK Provinsi Bali IGD Putu Krisna Juli Harta serta Senior Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali Dr. Randus Ide Bagus Ketut Agung Lundre. Kegiatan literasi digital tersebut juga menggandeng Mavindo untuk memberikan edukasi terkait kemampuan memilah informasi dan mencegah penyebaran hoax di ruang digital. Melalui pelatihan itu, pelaku UMKM di Kabupaten Jemberana diharapkan semakin siap memanfaatkan teknologi digital guna mendukung pertumbuhan usaha dan perekonomian daerah.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Senin malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu mengembalikan keadaan pada babak kedua.
8: Amerika, Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
9: First of all, I think every play first half very good football.
10: Oke, okay, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka dan kita juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua kita melalui keratan dan melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
8: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
10: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang kelihatan di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
8: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
11: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini kami ajak Anda mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Rizky. Selamat siang, Rizky.
12: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini?
12: Baik, selamat siang para pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca umum wilayah Bali hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026, di mana diperkirakan secara umum di wilayah Bali masih akan cerah berawan, kemudian angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara akan berkisar pada 20 hingga 33 derajat Celcius. Sementara kelembaban udara akan berkisar pada 60 hingga 85%. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara di perairan selatan Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 2 meter. Imbauan pada masyarakat tetap waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih informasinya Pak Rizky. Selamat bertugas kembali. Selamat siang.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, aku mau tanya. Aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
2: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
1: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
2: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
1: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
2: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
3: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di klinik pertama BNNK Buleleng dan mal pelayanan publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Duh, senang sekali saya Heni Batalia hadir kembali menemani Anda hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Gimana siang ini pendengar? Panas cetar kota Singaraja. Hei, di luar aja panas, kalau di studio mah adem. Lagi ngapain di sana? Ada yang baru bangun tidur mungkin, atau lagi istirahat, tapi entar dulu istirahatnya, ikutan dangdut dulu baru nanti istirahat, baru tidur siangnya. Hey, atau yang lagi main TikTok, lagi nonton live TikToknya RRI Singaraja. Ayo gabung, ini juga lagi live TikTok sekarang di RRI Singaraja ya, cari aja di sana deh TikToknya. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Rami, ayo di tap-tap dulu layarnya. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, lagu-lagu dangdut bisa Anda pilih di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Boleh ikutan ya di 0811-399-9790. Ya, ikutan gabung di TikTok. Di TikTok cuma untuk salam-salam aja, sapa-sapa aja. Tapi kalau untuk request-nya, gabung di WhatsApp-nya ya. Ada siapa di WhatsApp? Bu Manda, ayo gabung lagi Bu Manda. Sabar, tadi Heni masih sapa-sapa dulu, belum bisa angkat telepon. Sekarang ikutan deh ya. Ditelepon dulu deh. Selamat siang, Medangdutan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang, Dangdutan.
0: Bu Bunga, aduh kangen gak? Itu ya Bu Bunga, no.
1: Ini ya,
0: Bu Bunga, buka nih.
1: Buka.
0: Sama siapa di sana Ibu Bunga jagek bulan?
1: Iya, ini udah di warung.
0: Sendiri aja. Lagi rame. Iya deh. Iya deh. Bu Bunga mau diputarin lagunya siapa?
1: Lagunya.
0: Ya.
1: Nanti apa ya? Ya sebentar.
0: Nah, rame lah di sana ya. Ayo, mau request siapa? Siapa itu belanja? Kita sapa dulu di udara. Nih, ngidang kan ibunya ini mah sambilan tuh, coba tuh. Nah tuh, lebihin ya mak, lebihin.
1: Sebentar lagunya.
0: Lebihin. Awas salah hitung Bu Bunga tuh sambil jualan tuh.
1: Ya, ambil rokok dia yang ambil.
0: Nah, awas salah hitung tuh.
1: Nyalain dulu ya.
0: Iya, lagunya naik dulu, nggak minta lagu.
1: Lagunya apa?
0: Apa? Nah, sapine baca ibu tiang niki.
1: Lima langkah ya.
0: Pacar lima langkah.
1: Ya.
0: Iya deh. Iya.
1: Ya, buat Pak Samo. Pak Maliarte.
0: Nggih.
1: Terus ada Mas Wawan.
0: Iya.
1: Ada Pak Ingrid, ada Pak Jero, Pak Roda ya. Ada si Eli, ada Ari 2 sudah pernah ke sini dia.
0: Iya kah?
1: Iya.
0: Siapa Bu Mbak Ari? Kan deket di sana kayaknya deh. Di Lovina dia Mbak Ari Semeru.
1: Enggak.
0: Bu Ari.
1: Ari BT.
0: Oh, Bu Ari BT. Aduh, Bu Ari.
1: Semeru kan sering-sering udah ke sini.
0: Iya. Oh, Bu Ari udah dapat ke sana ini. Ya. Pantas dapat resep, pasti dapat resep rujaknya dari Bu Bunga ya.
1: Udah tahu sekarang wajahnya.
0: Cantik ya.
1: Ya, orang tua pasti
0: suka. Nggih.
1: Ya, buat Pak Dewan Tare. Pak Lala.
0: Iya.
1: Mas Ramadan.
0: Oke.
1: Terus ada siapa lagi ya? Ya semuanya udah. Lagunya ada.
0: Ada dong, pacar lima langkahnya Bu Bunga.
1: Semuanya buat Mbak Ramadhan,
0: terima kasih banyak Bu Bunga. Itulah enaknya dengerin radio ya, sambil dengerin radio yang hidangin sambilan medagang, katanya Niki Bu Bunga sambilan medagang tadi. Awas tuh ketilap Bu Bunga ya. Selamat siang Li Widi di Tokyo yang monitor terus. Salam untuk semua fans RRI Singaraja. Cuaca Singaraja gimana? Panas cetar Li Widi. Cuaca di Tokyo katanya berawan, akan hujankah atau gimana tuh? Berawan bukan berarti akan hujan katanya ya. Bu Resmi, selamat siang Bu Resmi, terima kasih sudah gabung di live TikToknya Pro 1 juga. Kita sapa Bu Manda dulu ya, dari tadi sudah coba-coba untuk ikutan masuk. Selamat siang Bu Manda, jagek bulan.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang.

0: Bu Manda, gimana kabarnya?
1: Baik-baik sekarang, tapi panasnya.
0: Aduh, cakar niki, jak ini kabusnya Bu Manda. Tadi Henny keluar, duh, cak silau matanya jadi perih.
1: Ini jendelanya enggak.
0: Bu Manda lagi di mana niki?
1: Di kamar, tapi di jendelanya duduk.
0: Oh, di kesir-kesir anginnya ya.
1: Iya.
0: Iya, gimana? Mau ditemenin lagu siapa ini sambil di jendela katanya?
1: Lagunya Gitar Dua ya.
0: Gitar Dua.
1: Gitar Tua.
0: Oh, Gitar Tua.
1: Ini semuanya gini sih aturannya ya.
0: Aduh, ranjang tua, gitar tua, gedung tua, ABG tua.
1: Gitar tua kok, gitar dua kemana ya gitar duanya
0: tua,
1: itu?
0: Aduh, makanya kan gitar dua. Aduh, gitar tua siapa yang gitar tua?
1: Telinganya semuanya ada mencengung.
0: Om, Oma Irama, gitar tua, Om Roma Irama.
1: Iya, ada ya.
0: Tak cari dulu ya, Rici, ya jangan ini nah, Bu.
1: Jangan di bunga plastik.
0: Di langatan ya, jangan nih. Nah, yuk di mana gitar tuanya ya ampun. Ya ya deh. Apa? Ya deh. Ya, ini minta tolong sama MD-nya dulu mencarikan gitar tua ini. Karena sudah tua, sudah mulai usang, jadi diganti dengan gitar baru kayaknya ini.
1: Udah gitar dulu kan gitar tua, sekarang gitar dua itu.
0: Gitar dua, ih nggak ketemu Henny, bu Manda.
1: Gitar
0: lama
1: masih ada.
0: Nenek tak bilang gitar karena sudah terlalu usang nih kayaknya gitar tuanya dawe asmara.
1: Udah rusak gitu, lempar aja
0: deh. Ntar dulu, Manda lagi Roma Irama ini.
1: Ada jangan ada gitu cari.
0: Yang mana lagi? Yang lain kasih Henny pilihan lain.
1: Lagu apa yang paling bagus jam segini asiknya?
0: Asik ya. Semua ah kalau sudah dangdut.
1: Gini aja ya.
0: Apa aja?
1: Memandangmu aja.
0: Aduh, ya langsung memandangmu, memandang dari jendela gitu nak.
1: Memandangmu dari jendela, enggak ada orang di
0: sini. Henny mikirnya kan kalau jendela kan tinggi gitu ya Bu Manda, di atas jendela, duduk di jendela. Pikirnya ini gimana jendelanya bisa duduk di atas jendela Bu Manda nih?
1: Jendelanya di atas duduk, Bu Manda di bawah.
0: Oh gitu. Kirain di atas jendela ya, ini ya, mikirnya.
1: Salamnya dulu, jangan terlalu banyak ya, nih.
0: Iya, silakan Ibu.
1: Sampai salamnya tadi Bu bunga plastik ya. Bungkus togenya itu Bu bunga plastik.
0: Ditinggal on air, tadi aja ada yang belanja ya. Ditinggal sama ya, Bu Bunga. Betul,
1: salamnya Bu Abu Ketut, Bu Resmi, Pak Komar Made, Bu Mini. Celi Ari 1 2 3 dua ya,
0: dua aja, tiganya siapa nih lagi yang tiga, ayo siapa namanya Ari lagi nih,
1: ada itu Bu Pipit. Terus buat siapa lagi ya,
0: siapa lagi?
1: Bu Desa Gunung ya. Buat Bu Janura ya, buat semuanya ada.
0: Okay.
1: Baru masuk nomor 2 banyak sekali ngulang-ngulang teman nanti ayo. Bentar dulu nih pak siapa itu
0: pak Tawan kakek gaul Pak Tawan
1: itu dari timur itu.
0: Ya
1: ya buat semuanya dah nanti. Okay. Malah teman-teman ya
0: siap
1: ini ya.
0: Okay.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih banyak Bu Manda, yaudah bye-bye. Pak Komang Armada, apa kabarnya ya? Kok lama kayaknya tidak mendengarkan suaranya Pak Komang Armada ini. Lagi di mana sih? Lagi sibuk kemana-mana kah? Lagi melanglang buana atau gimana ini? Kakek gaul, Pak Ketut Sukarte. Cek, Henny request lagu Selalu Rindu Vita Alvia. Salamnya katanya ini untuk Bumu ini, Bu Kartika, Bu Resmi, Wak Daeng, Dewantara. Semoga sehat selalu, tur mebekel katanya. Bekelnya pang bekelnya bek gitu ya. buat Henny kalau pulang hati-hati. Terima kasih banyak Kakek Gaul. Pak Nyoman Dewantara juga nih, baru tadi dikasih salam langsung muncul. Selamat siang Pak Nyoman Dewantara Pedawe. Mbak jalan-jalan dulu untuk Bu Cempaka Putih, Bu Desa Radini, Bu Kartini, Putra Setia, Mas Wawan, Bu Resmi 2025, Pak Natap, Kakek Gaul, Bu Manda, Bu Bunga, Wak Daeng, Pak Olala. Aduh semuanya deh ya. Pak Madewangsa, Resmeru, Eliana, aduh banyak banget. Ucapan salam manis dan salam rahayu katanya. Terima kasih banyak Pak Nyoman. Boleh kita sapa dulu yang lainnya pendengar di 24644-nya ya. Ada siapa lagi di sana? Nih, saat kelamaan Henny ya. Lagi. Selamat siang, Madang Detan. Halo.
2: Halo, ditendang, digiring langsung masuk gol.
0: Asik banget. Ini langsung dari seberang lautan langsung meluncur ke Singaraja ya.
2: Iya, tendangan bebas dari moncar masuk gol. Diterima langsung dengan Mbak Eni di Medan Duta.
0: Apa Eni tangkap, tidak boleh golnya langsung ditangkap oleh kipernya Eni di sini ya. Ini Pak Ci ya? Eh bukan ya? Benar enggak sih?
2: Iya betul, iya. Jangan dirubah lagi Pak.
0: Aduh Pak Ci, kangennya diriku dengan suaranya Pak Ci. Apa kabarnya di sana Pak Ci? Di Banyuwangi ya Pak Ci ya? Eh Banyuwangi gak sih Pak Ci?
2: Iya di Moncarnya ini, daerah Moncar paling timur Banyuwangi.
0: Banyuwangi, terdengar jelas mengudara RRI Singaraja di sana. Pak Ci mau ditemen lagu siapa sih Pak Ci?
2: Lagunya
0: ayo siapa yo?
2: Pesta pasti berakhir.
0: Pesta bisa. Pesta pasti berakhir. Baru mulai udah berakhir. Oke. Oke, siap. Padahal kita kan baru mulai ini kok sudah berakhir aja pestanya ya. Nah,
2: itu kan namanya judulnya. Tapi nanti kan tetap akhir-akhir
0: ujung-ujungnya
2: kan akhir.
0: Iya deh.
2: Cuma kehidupan manusia yang ada di dunia kan ujung-ujungnya akhir.
0: Aduh jangan berakhir pesta dulu ah. Masih pengen lama ini ngobrolnya.
2: Iya.
0: Pak Ci mau salam juga nih.
2: Ya, salamnya itu barusan Bu Manda ya.
0: Iya, Bu Manda. Tadi ada Bu Bunga Manda juga.
2: Ngong. Kalau yang di timur itu Blitawan Bu Manda.
0: Iya, Blitawan.
2: Kalau yang di Moncar ini Pak Ci.
0: Pak Ci.
2: Wah, kok bingung sama Pak Ci. Dalamnya juga ada Mbak Yeni, Mbak Resmi, juga Bu Janora, terus Ari S itu.
0: Ari S.
2: Ya, BT dan Semiru kan.
0: Oke, ya benar.
2: Ya, jadi B yang ini. Terus Bunga Baru, Bu Bunga Baru, Bu Yuda, ada Bu Desa, Bu Kartika, terus Mas Wawan, Mr. Mahmud, Pak Grogak, Nyoman Astawa, Nyoman Armada, juga Nyoman Negara.
0: Iya.
2: Itu yang di situ Bondo Pak Bano Malulu. Ayo masuk Pak Bano.
0: Pak Bano. Iya Pak Bano apa kabar ya?
2: Iya.
0: Iya nanti ada biar
2: yang ada di Jember, yuk melong.
0: Siap.
2: Masuk yuk melong. Jember Jawa Timur.
0: Iya.
2: Juga yang di seberang lautan Madura, Anwar.
0: Iya Bang Anwar.
2: Iya Bang Anwar kan ya. Terus Pak Wawan, Pak Dimas si jago pantun.
0: Iya. Kalau Pak Ci pantunnya mana nih Pak Ci pantunnya?
2: Oh Pak pantunnya nanti.
0: Nanti ya, aja ya, deh.
2: Yang punya NKRI kan.
0: Iya. Oke Pak Ci.
2: Jangan lupa Pak Grodak, Pak Widi, Bunda, ayo semuanya tanpa terkecuali. Tetap walaupun jauh kita menganggap saudara walaupun lewat dari udara.
0: Benar. Jauh di mata dekat di hati Pak Ci.
2: Betul. Semoga tetap sehat ke semuanya.
0: Amin. Astagfirullahaladzim.
2: Iya.
0: Terima kasih banyak Pak Ci.
2: Sehat ya. Buat Mbak Ininya.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Mm-mm.
2: Semoga ceria, semoga bahagia.
0: Terima kasih banyak.
2: Diberi umur yang panjang, yang barokah, rezekinya tetap melimpah.
0: Astaga, terima kasih banyak Pak Ci, doa yang
2: ini
0: sama juga.
2: Ini terakhirnya dari Pak Ci.
0: Asik, dikasih pantun.
2: NKRI harga mati.
0: Cakep.
2: RRI Singaraja tetap terkenang di dalam hati.
0: Asik. Terima kasih banyak Pak Ci. Salam Pak sehat terus Pak Ci. Ayo dadah bye bye. Pak Ci di Banyuwangi. Assalamualaikum. Wow, dari Banyuwangi. Walaupun jauh tapi tetap dekat di hati ya Pak Ci ya. Jadi banyak saudara kita. Selamat siang Bu Desa Radini. Selamat siang bermonitor. Eh ini juga baru gabung. Gak apa-apa. Masih panjang waktu kita sampai jam 3. Ada siapa nih? Urjj. Semangat untuk cari kerjanya Urjj. Apapun kerjanya yang penting halal. Dan juga gak usah pilih-pilih kerjaan lah ya zaman sekarang. Semangat pokoknya ya. Ada Darwis Parabol. Kemudian ada Mbak Mini. Hani, lama gak ketemu. Salam kangen bareng Manehtar. Hai Mbak Mini, salam sehat untuk semua ya. Dan pendengar Pro 1, kelamaan nih, kita hadirkan lagu dulu yuk. Tadi Bu Bunga mau lagunya Pacar 5 Langkah. Aduh, kalau pacarnya 5 langkah jadi gak bisa jalan-jalan jauh deh. Cukup 5 langkah soalnya. Nanti kita gabung lagi untuk mendang-detan. Tetap setia di Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Nah, jika Anda melihat unggahan di media sosial yang mengatakan jika vaksin TBC ini mengandung nanobot dan bisa menyebabkan anak menjadi autis, bahkan cepat meninggal. Nah, informasinya itu merupakan informasi palsu, berarti itu merupakan hoax ya. Dan Henny Lanser dari laman komdigi.go.id, hasil penelitian ini membuktikan bahwa vaksin itu dibangun berdasarkan protein fusi yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada mikrobakterium tuberculosis, bakteri penyebab TB, dan tidak mengandung nanobot. Jadi Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Jadi cek dulu kebenaran informasinya, jika belum tentu benar, stop di Anda dan jangan dibagikan kembali.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang dangdut.
3: Semakin

0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
1: Goyang, goyang, goyang.

0: Roma irama, pesta pasti berakhir. Ya, semua ada awal pasti ada akhirnya. Tapi medangdutannya tidak berakhir sampai di sini. Kita masih lanjut sampai jam 3 sore dan lagu ini Hani Bingkis untuk yang jauh di sana. Jauhnya di mana? Dekat juga ah, ya dekat Pak Ci ya di Banyuwangi. Dekat aja gitu ya. Pak Ci, terima kasih banyak sudah ikutan gabung. Hani, siapa lagi yang lainnya yang mau gabung? Ada Mbari. Aduh, ini tumen banget nih, kemana aja menghilang ternyata ini ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang menanutannya.
0: Ayo kita tebak suara siapa ini. Ada Mbak Ari di, kayaknya bukan di Semeru lagi deh. Mbak Ari lagi di mana nih sekarang?
1: Ya, sekarang ada di rumah Semeru.
0: Oh, lagi di Semeru nih sekarang.
1: Sebentar baru lagi meluncur di rumah di Anturan.
0: Oh kan, sekarang Mbak Ari di Semeru aja deh bilangnya.
1: Ya, ya deh Mbak. Wah, ya, ini
0: ya, sehat-sehat ah, Sengkara, amin.
1: Ini
0: sehat.
1: Datang dari kedainya Mo Eni.
0: Iya kah? Oh iya. Lagi rame di sana deh ya.
1: Ini rame sekali di sana.
0: Iya.
1: Ya deh, lagunya dulu Mo Eni.
0: Lagunya siapa Mari?
1: Hai orang asing, dari mana asalmu?
0: Asik. Apa sih judulnya itu ah?
1: Soalnya kan baru ada orang yang kenal, tapi dari mana asalnya enggak diungkapkan.
0: Siapa nih orang Rita Sugiarto sama Roma Irama lagi tuh kan? Orang asing ya judulnya ya?
1: Iya, orang asing.
0: Iya. Siapa ya, itu? Deh. Orang asing yang mana itu, Mari? Spill dong. Spill dikit.
1: Rahasia dong.
0: Spill dikit.
1: Kepo aja.
0: Mau dong. Siapa ya, suruh deh. Udah kasih bocoran dikit-dikit gitu kan, oh, jadi ya, penasaran. Iya deh.
1: Ya deh. Aduh, yang penting apa namanya? Sehat.
0: Tenang,
1: happy.
0: Iya, aduh, moga itu dah.
1: Nah, bebas sehat kan hidang megah emang.
0: Benar yang
1: tadi
0: penting sehat.
1: Tadi makan dapur ngebul dan ini mau
0: Iya, benar. Sehat-sehat pokoknya ya.
1: Iya deh, sehat-sehat pokoknya mah ini mah ini ya.
0: Siap.
1: Ternyata punya rumah baru ya.
0: Belum. Main-main dong ke rumah Mari.
1: Iya, nanti kalau ada waktu pasti.
0: Iya, setengah hari ya, yang penting
1: terus
0: sehat
1: ada
0: dulu.
1: Ada salam dan juga Mbak Eni tadi.
0: Dari siapa?
1: Dari Mbak Eni.
0: Oh,
1: Eni.
0: Gitu.
1: Tadi
0: ya.
1: Kan siapa ya siaran paling Henny gitu
0: kan. Iya, tuh orang sibuk aja tuh Mari, sibuk aja tuh.
1: sibuk ngejar
0: cuan ya, saya ngoyong-ngoyong tuh cerik-cerik saya ngoyong-ngoyong tuh.
1: Jangan ngoyong-ngoyong Mbak Eni, tapi aman ngoyong pasti gelem Mbak
0: Eni. Oh, nah itu dah.
1: Ngoyong gelem Mbak Eni.
0: Mending dah dikasih sehat tapi aktivitasnya
1: ya,
0: banyak.
1: Iya, mending dikasih sehat. Ya deh Mbak Eni, salam dulu dikit ya.
0: Iya, Mari.
1: Ada Bu Bunga, Wadai. Ada Mbak Mini, Bu Aribete, Mbak Eli, Bu Manda, Bu Ketuta Jakula, Bu Resmi, Bu Desa Redini. Terus ada Pak Jero Maliarse, Pak Jero Ribawe, Mas Ramadan, Blima Dewidi, Pak Cip, Pak Nyoman Dewantara, Bang Anwar. Terus lagi di mana yang di seberang sana siapa lagi ya? Oh, Pak Banu
0: Pak
1: juga
0: Banu,
1: ya.
0: Pak Banu.
1: Udah sering-sering uling.
0: Iya.
1: Pak Agung Ame bagaimana sih kabarnya sama Henny ya?
0: Pak Agung Ame
1: dapat on air ya?
0: Kalau sama Henny sih gak dapet.
1: Oh iya deh, moga sehat ya.
0: Iya.
1: Nanti tak diam-diam tak samperin Pak Agung. Benar.
0: Semoga sehat ya Pak Agung. Henny juga tumen siaran nih Mbari.
1: Juga nih nak. Soalnya demen ya nyamperin.
0: Mendadak lagi nyamperinnya ya.
1: Mendadak. Ya ada Mbak Eni yang penting sehat Mbak Eni.
0: Iya, sehat.
1: Ada Bu Janura juga, selamat siang Bu Janura, moga sehat. Salamnya buat semuanya saja dulu Mbak Eni.
0: Siap Mari, siap.
1: Ya ada Mbak Eni, waktu saya kembalikan lagi.
0: Aduh, terima kasih banyak. Ya ada bye-bye Mari. Mbak Ari sekarang di Semeru. Makanya ini tanya Mbak Ari di mana nih? Liugati Mari ngelaumah nih. Jadi bingung kan Mbak Ari yang mana nih gitu. Ya udah, pendengar per satu kita lanjut lagi. Yang mau gabung silakan 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Ada siapa di sana lagi? Ada Pak Nyoman Astawa. Pak Nyoman enggak bisa gabung. Aduh, beli tawan pun api Niki. Aduh, DJ kade Niki, frekuensi pro satunya kok hilang dari semalam di kawasan tembok Tejekule. Oh, tadi sudah perbaikan, sudah baik kembali. kembali. Tadi sempat hilang memang, tapi sudah balik baik kembali. Tadi juga sudah di-share oleh tim tekniknya RRI Singaraja, tim TMB, terima kasih banyak. Karena ternyata pemancar TJ Kule Pro 1 101,2 itu mengalami gangguan dengan problem ya, sehingga proteksi tidak mengudara. Indikasi mengalami problem itu sudah dilakukan penggantian tadi. Semoga saat ini sudah baik kembali ya Pak Tawan ya. Gimana hari ini, apakah sudah kembali atau gimana? Kita nantikan ini update-nya Pak Tawan. Mohon maaf kalau kemarin mungkin ada gangguan. Kita sapa lagi, ada siapa di sana? Selamat siang, Medang Detan.
2: Halo, Mbak Eni, selamat siang.
0: Halo.
2: Pro Dandut.
0: Ayo, Medang Detan, yuk. Apa kabarnya ini sekarang?
2: Kabarnya baik.
0: Baik kok gitu. Gitu.
2: Ini ada makan nih keselak.
0: Oh ya. Iya, Bang Ramadan.
2: Ya.
0: Apakah di sana panas juga?
2: Panas ya, lumayan panas, tapi kemarin hujannya lama ya.
0: Udah sempat hujan berarti ya?
2: Dari pukul 7.30 sampai pukul 11.
0: Wah, lumayan lah ya, adem jadinya ya.
2: Iya.
0: Gimana Bang Ramadan, mau lagu siapa?
2: Oh, lagu dari Manis Manja Group.
0: Yang mana?
2: Yang mana?
0: Yang apa?
2: Aduh, tadi
0: Ayo apa? Ayo. Biar tambah bingung dia, biar tambah bingung.
2: Yang itu apa namanya?
0: Apa?
2: Kok lupa sih. Mbak ini yang bikin lupa saya ini.
0: Sengaja banget ini bikin lupa ya.
2: Udah, aduh. Kan ingat kok.
0: Apa lupa. Manis Manja Group. BT Hitam Manis.
2: Apa? Mbak ini sebut di
0: jangan sini. Menggoda, cinta tiada akhir. Toel-toel, suling bambu.
2: Terkubur cinta.
0: Apa-apa?
2: Terkubur cinta.
0: Terkubur cinta. Mana lagi terkubur cinta? Aduh,
2: ini
0: susah
2: Manis
0: lagi.
2: Manja Group punya.
0: BT deh. Terkubur cinta. Ina Cynthia baru ada yang terkubur cinta.
2: Oh ya, enggak apa-apa kalau begitu. Ina Cynthia iya. Juga boleh.
0: Oke, siap deh kalau begitu. Terima kasih banyak.
2: Ya, sama-sama Mbak Eni.
0: Mau salam juga.
2: Ya, salam tadi ada Mbak Ari BT ya. Mbak Ari Semeru ya tadi ya. Terus Mbak Ari BT, terus yang tadi di Madura itu Pak itu siapa ya? Halo.
0: Iya.
2: Pakcik itu yang di Madura.
0: Pakcik di Banyuwangi.
2: Oh, Banyuwangi.
0: Iya.
2: Terus ada Pak Bambang juga ya.
0: Mm-mm.
2: Komang Armada ada di Meksiko untuk persiapan World Cup ya.
0: Jauh banget ya. Mau nonton Piala Dunia.
2: Bukan nonton, dia ada bisnis.
0: Ada kasino di sana.
2: Iya.
0: Ada bisnisnya. Ya. Aduh, Pak Komang Armada bener.
2: Pak Banu, Pak Mahmud ya. Terus yang Arok juga, Putri Laksmi juga udah lama, katanya masih di NTT ya.
0: Bu Putri, iya kah?
2: Iya katanya sih.
0: Oh iya, baiklah.
2: Bu Resmi.
0: Iya, Bu Ari juga, Bu Ari.
2: Iya selalu meresmikan gedung-gedung.
0: Diplesetin terus, diplesetin lagi.
2: Iya, terus Bu Ari, NTT ya.
0: Ya.
2: Hari Kusmiran enggak hari.
0: Duh, tuh kan banyak banget
2: hari
0: ya.
2: Hari Sabtu. Bu Mini, Bunga, Bu Eli.
0: Iya.
2: Bunga mawar lekas lama.
0: Aduh, Bu Bunga.
2: Ada Widi. Pak Groda, Pak Lile, Pak Dumping.
0: Semua Komang, dia deh.
2: Beli Pak Komang Dewantara, bukan Komang.
0: Nyoman, Pak Nyoman. Nyoman.
2: Dewantara ya. Oke deh,
0: semua ya. Bingkis dari satu ya.
2: Ya oke.
0: Iya deh.
2: Tolong nanti dikirimnya.
0: Iya, dibingkis dari satu ya.
2: Harga paket berapa?
0: Baiklah. Terima kasih banyak Bang Ramadan. Iya, dadah, bye bye. Mahal kalau paketinnya ke sana ya. Ada siapa lagi Bu Ari di Banjar Tegal, tadi belum bisa gabungnya di TikTok Pro 1 aja ya Bu Ari ya. Salam sehat Bu Ari, kita sapa lagi di WhatsApp ada Bu Desa ini. Bu Desa selamat siang. Ternyambung ternyata Bu Desa. Ulang lagi Bu Desa, ulang. Oh bisa
3: selamat
0: nyambung.
3: Selamat siang Mbak Eni.
0: Selamat siang Bu Desa, lagi di mana ini?
3: Lagi di rumah ini.
0: Ih, dari TikTok langsung meluncur ke WhatsApp jadinya ya.
3: Iya, langsung
0: bisa nasib. Sehat-sehat Astengkara Bu Desa, sehat juga nggih. Nggak kerian pasar Bu Desa?
3: Tanggal 19.
0: Duh itu, tiap minggu harus dapat nyetor cucu Niki.
3: Ultas soalnya dia.
0: Waduh, ya sehat-sehat terus ya. Sudah berapa jadinya?
3: Setahun.
0: Sudah setahun. Aduh, lagi lucu-lucunya itu. Itu lagi lucu-lucunya, lagi belajar ngomong.
3: Iya. Lagunya dulu ya.
0: Lagunya siapa
3: Bu Desa? Bayangan.
0: Kekasih bayangan.
3: Kekasih bayangan. Dangdut kerinduan.
0: Nanti lo Pina baru kekasih bayangan Bu. Kerinduannya punya siapa ini? Kalau Rita Sugiarto sama Roma Irama gak bisa, karena itu udah dipilih tadi yang cinta. Orang asing.
3: Ya, sisa-sisa cinta ya.
0: Sisa-sisa cinta. Aduh, sisa-sisa cinta. Punyanya Ona Sutra.
3: Iya, iya.
0: Iya, siap Ibu.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, Doros.
3: Buat Pak Banu tadi ada siapa tuh?
0: Ada Bang Ramadan.
3: Oh, Bang Ramadan, selamat siang ya. Ini di Madi di Tokyo, Pak C, Armando, Bu Mimi, Bu Aribiti, Smeru, Bu Resmi, Bu Ketut, C. Eli, Bu Janura, Bu Kartika, Pak Grot. Buat Mbak Eni, selamat juga, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bu Desa. Salam Rahayu, sehat terus Bu Desa. Aduh luar biasa untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Ya ramai ini ya, di WhatsApp juga ramai, di TikTok juga ya. Bu Ari, tunggu dulu Pak Jero Maliarsa juga. Bu Janura, halo Bu Janura. Selamat siang Mbak Eni. Eni sehat Bu Janura, semoga Bu Janura juga sehat ya. Salam katanya nih untuk grup Asik-Asik Happy. Untuk Mbak Pipit, selamat sibuk di kantin, semoga laris manis. Terima kasih banyak. Terus ada siapa nih, Pak Lana Tejekule. Pak Lana Tejekule, salam katanya nih buat Pak Banu di situ Bondo, Mbak Yeni, Bu Amanda di Bondalem, Keterlacur, Detambang, Ari Semeru, Ari BT, Bu Janura, dan lain-lain. Minta jo lagunya Ico Trisawati, Lenggang Kangkung. Siap, Pak Lana, ditunggu nge. Ada Damarta, Pak Astawa, Bu Resmi, Blitawan, Bu Janura, Pak Jero Maliarse, Bu Ari, Mbak Ari di Semeru, Bli Widi Made, dan semua pendengar Mbak Mini juga. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini ada lagu Ica Trisnawati dulu.

Saya Syarif Hidayat, selaku penggemar sepak bola dunia maupun nasional. Saat ini momen yang sangat tepat ya, untuk bagaimana penggemar sepak bola bisa menikmati pertandingan kelas dunia. Jadi dalam konsep bagaimana RRI nanti menyiarkan pandangan mata untuk Piala Dunia ini, jadi sangat membantu sekali bagaimana kita bisa mengupdate pengetahuan dari kejuaraan Piala Dunia itu. Sehingga bayangan kita berada di tengah-tengah gemuruh penonton. Masyarakat sangat menantikan itu. Sehingga harapan saya selaku penggemar sepak bola itu, RRI akan terus berinovasi memberikan layanan-layanan khusus berkaitan nanti kejuaraan Piala Dunia yang sebentar lagi akan berlangsung, sehingga masyarakat di wilayah Indonesia secara merata bisa mengikuti perkembangan maupun informasi terkini tentang sepak bola di kejuaraan tersebut. Demikian dari saya, mudah-mudahan RRI semakin jaya di udara, semakin berada di hati masyarakat, dan terus berkarya untuk olahraga Indonesia. Jaya RRI!

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja. Di frekuensi FM 97,9, 101,2, dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Mendengar Prosatu RRI Singa Raja, Ina Sintia terkubur cinta. Aduh, jangan sampai dikubur dengan cinta. Kita sapa lagi yuk pendengar yuk untuk medangdutan di siang hari ini. Ada Bu Ari, selamat siang Bu Ari.
1: Selamat siang Mbak Heni.
0: Aduh, akhirnya bisa masuk juga. Yuk kita medangdutan yuk, ayo, ayo, ayo, ayo. Lagi di mana Bu Ari?
1: Lagi di belakang Mbak Heni.
0: Ini belum dapat ke belakang ini. Belum dapat ke belakang ini. Mau ditemani lagu siapa itu sama Mbak Pipit?
1: Lagu Terajana aja dah.
0: Terajana di jalan yang halo nih Bu Ari. Ini kengken nih.
1: Nah Bu Ari. Itu aja
0: dah. Iya dah kalau gitu dah. Apa
1: ya,
0: tuh menunya?
1: Salam buat tadi Bu Bunga Plase, Bu Ari Semeru, terus Bu Celi, Bu Mini, ya. Bu Resmi, ya. Pak Don Samong, ya. Pak Widi Madi, Pak Astawa, Pak Yuda, terus Pak Inggris kok gak pernah kelihatan sekarang dia.
0: Kayaknya sibuk semua deh atau gimana. Pak Komang Armada aja semua nanyain nih gak pernah muncul.
1: Iya Pak Komang Armada kemana tuh?
0: Dijak
1: kan. Mang on air Mang.
0: Katanya ke Meksiko tadi dibilang sama Bang Ramadhan. Jauh.
1: Rencananya hari Jumat mau ke Pajasari.
0: Oh iya. Moga sehat-sehat ya Pak Komang Armada ya.

0: Lama kali nggak dapat muncul nih.
1: Iya, lama, hampir dah sebulan Mbak Eni.
0: Iya, tuh dah. Moga tetap sehat. GG. Lanjut aja lagi, lanjut.
1: Ya, salam buat semuanya aja Mbak Eni ya.
0: Nge.
1: Buat Mbak Eni, makasih.
0: Terima kasih banyak Bu Ari. Rahayu Bu Ari. Kayaknya Bu Ari jadi penelpon terakhir deh. Soalnya waktunya sudah mau habis. Sudah 14:51 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi ini mau sapa-sapa dulu yang sudah ketan gabung ya. Di WhatsApp ini banyak banget WhatsAppnya. Mohon maaf sekali waktunya cuma 1,5 jam. Gimana kalau kita perpanjang aja jadi 2 jam yuk. Mendangdutan yuk. Maunya Henny gitu. Ada Bu Manda, Pak Nyoman Dewantara, kemudian ada Pak Nyoman Astawa juga tadi mirimkan WhatsApp-nya. Aduh, mohon maaf ini kenang nih, lagunya nggak bisa ini puterin. Kemudian ada Pak Lana juga di Tejekule, Blitawan, di Tembok, Bu Janura, di Bangli, Mbak Ari, di Semeru. Ada Bu Desa Radini, Pak Sumping, kemudian Pak Sumping lagi, aduh pusing gak bisa masuk. Sabar Pak Sumping ye. Sampunan pusing-pusing Pak Sumping. Ada Bu Wayan Nuarta juga Kampung Baru, minta lagunya di reject. Maaf ini gak bisa puterin lagunya, waktunya sudah mau habis. Mbak Mini juga ini di Bubunan, Bu Resmi. Armada radionya rusak mah ini kemarin, Armada video call ke Bu Resmi katanya. Oh genton, rusak kok nih radionya Pak Komang. Armada melihin aku yang ngalin radio. Ya Pak Komang Armada ya, Pak Groda. Gimana Pak Groda? Kampura Pak Groda gak bisa masuk nih kiring Tajun. Sehat-sehat terus Pak Groda dan semuanya di Tajun ya. Salam untuk semuanya di Tajun Pak Groda. Kayaknya di sana Pak Groda ngidupin medangdutnya langsung menghidupkan melalui toa yang keras gitu ya. Pang menggelegar di Tajun di sana Pak Groda. Pak Putu Wayang juga ini. Aduh dududu. Rajeng siang Niki ngireng ngopi. Kengken Niki. Kopi nih metimpal sate, metimpal lawar. Konsep baru ini kayaknya. Nah apapun itu yang penting jan katanya nge Pak Putu Wayang. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih banyak kebersamaannya. Jangan lewatkan juga acara-acara lainnya di Pro 1 RRI Singaraja. Untuk yang tadi gak bisa gabung di Medangdutan, nanti gabung di Lopina lagu sore pilihan Anda. Jadi yang tadi mau minta lagu pop Indonesia nanti ya, Adi Damarta juga tadi minta lagu pop Indonesia. Nanti ya Adi ya diputerin ya. Terima kasih banyak pendengar. Dan Henny juga mesti pamit undur dari ruang dengar Anda. Nanti ada Mbak Irna yang akan menemani Anda semuanya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan. Selalu dengarkan siaran-siaran Pro 1. Henny pamit. Sampai jumpa.

pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Lagu sore pilihan Anda. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singa Raja dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Irna. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Apa kabar buat Anda yang mungkin memang sore ini agak sedikit santai, jadi bisa ikutan berpartisipasi, silahkan. Boleh melalui line telepon 0362246444 atau WhatsApp, call WhatsApp chat kami 0811-399-9790. Oke, selamat sore dulu untuk siapa nih? Halo, Lopina.
1: Halo, Lopina. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Mbak Irna.
0: Iya. Halo.
1: Halo, apa kabar, Mbak Irna?
0: Baik. Dengan siapa, Bapak? Di mana?
1: Ibu Bondo punya.
0: Iya, Pak Banu.
1: Betul. Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagunya, Pak.
0: Apa tuh?
1: Mbak Irna cantik.
0: Nggak ada, Pak.
1: Cantik. Ya, masa nggak ada?
0: Ya, nggak ada kalau isi Mbak Irnanya. Nggak bakal ketemu.
1: Hah? Mbak Irna ada cantik, Mbak
0: Irna. Nggak sih, saya sih menurut penilaian orang aja deh. Tapi kalau judul lagunya Mbak Irna cantik nggak ada.
1: Cantik, Pak.
0: Cantik dari Kahitna.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dalamnya ada beli meeting, Made, ada beritawan, ada Dewantara, ada Jelly, ada Mbak Jenny, ada Bu Ratika, ada Pak Manda, Bu Janura, ada lagi Bu Mini, Suari Wagrat, ada lagi semuanya sudah, Pak, nama kecuali, Pak.
0: Iya deh.
1: Dalam kompak di udara. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Yang jualan mudah-mudahan laris manis.
0: Amin.
1: Mbak Irna sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Iya. Siap. Makasih, Pak Banu. Halo, selamat sore, Lopina.
2: Lopina. Dan sore pilihan Anda. Hai, cantik.
0: Hai juga, Mbak Mini. Apa kabar?
2: Karena sehat. Cantik sehat juga ya.
0: Amin. Sehat. Astungkare swahe.
2: Ya, handinya ya.
0: Apa ya?
2: Kepastian.
0: Kepastian.
2: Cari rasa.
0: Oke, kita cek dulu ya.
2: Calon dulu yang barusan ada Mas Banu, kemudian sana ada Anwar juga, pokoknya ke semua yang seberang tanpa terkecuali. Di sini ada Bu Kartika, Wak Daek, Papa Dimas, kemudian Pak Agung, Bu Resmi, Bu Keeli, Aris Meru dan Ari BT, apa lagi ya? Iya, pokoknya Bu Desa tadi ya, makasih callingannya, pokoknya ke semuanya deh. Lagunya ada?
0: Ada.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali, Mbak Mini. Ditunggu lagunya. Halo, selamat sore, Lopina.
3: Halo, selamat sore, Lopina, Mbak Irna.
0: Iya.
3: Dengan Pak Sumping.
0: Iya, Pak Sumping, apa kabar?
3: Kabarnya baik. Semoga Mbak Irna selalu sehat juga ya.
0: Amin. Astungkar suahe. Terima kasih, Pak. Bapak juga, nge.
3: Minta lagu dulu ya.
0: Apa tuh?
3: Lagunya Lukisan Cinta dari Desi Ratnasari.
0: Oke.
3: Salamnya yang tadi Bu Mimi, ada Pak Manen juga ya.
0: Oh, Lukisan Cinta. Maaf, Pak, kalau lagi dari Desi enggak ada, Pak.
3: Oh, gitu ya.
0: Kalau dari Desi Ratnasari itu adanya cuman sebentar ya.
3: Krisya ada, Kris.
0: Krisya ada, yang mana nih?
3: Pergilah.
0: Oke, siap.
3: Iya, salamnya ada Bapak Bu RBD, Haji Meru, Bu Eli, Bu Rizmini, ada Bu Manda, ada Pak Lili, Pak Inggris, ada Pak Komar Madu, ada juga Pak Jero Darmo Wangsu, Pak Gropeng juga ya. Pak Jero, ada Bu Ismaini Manggi, ada Wadaeng, ada Mas Wawan, Pak Titik juga ya, pokoknya semuanya ya.
0: Mantap
3: sekali yang mendengarkan acara Lopina bersama Mak Irna.
1: sama Irma. Selamat berbuka, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Sumping, ditunggu lagunya. Baik, sudah 3 penelpon, 3 lagu juga kita dengarkan.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Made Suharte, dengan senang hati menyampaikan apresiasi kepada RRI yang selalu menyiarkan acara terbaik untuk para pendengar setia. Salah satunya adalah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Simak terus siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat sore untuk Anda yang pasti bergabung juga di sosial media kami. Jadi kalau sekarang peraturannya adalah khusus requestnya melalui line telepon dan line WhatsApp ya. Makasih Rah Brahma. Karena kalau ini hanya untuk kita interaksi seperti apa siaran kita gitu. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Mbak Irna.
0: Selamat sore juga Wak Daeng.
1: Sekarang Mbak Irna katakan.
0: Apa tuh?
1: Rekan Mulan kemarin tuh yang diutamakan yang lewat websitenya.
0: Apa Pak?
1: Rekanmu kemarin siaran tuh salsa yang lewat apanya, lewat SMS aja yang diginiin.
0: Oh iya, harus iya harus.
1: Masih latihan lewat sirkuit nggak diangkat-angkat.
0: Kalau kita memang aturannya ganti-gantian Pak Wais.
1: Apa nggak ada aturannya gitu?
0: Loh. Ada. Oke, nanti kita sampaikan ke salsa ya.
1: Oke, tolong ya. Aku mau request lagunya Asbak Ben aja.
0: Asbak? Ada sih sebenarnya, cuman mungkin kita nggak terlalu lengkap ya Pak. Kita cek dulu ya Asbak.
1: Hah? Menyatu dalam jiwa.
0: Asbak Ben. Ah, adanya ternyata salah mengenalmu, aku bukan dia, terlukanya hatimu, cara mencintaiku membuatmu cinta padaku.
1: Aku senangnya yang lagu Menyatu Dalam Jiwa, tolongnya nanti ya.
0: Nah, apa tuh namanya?
1: Menyatu Dalam Jiwa.
0: Kita chat Mas Tono-nya ya.
1: Dalam Jiwa.
0: Oke, nanti kita kasih tahu Mas Tono ya.
1: Oke. Kalau bisa aku mau lagunya Tomang.
0: Menyatu Dalam Jiwa ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau sekarang Komang aja?
1: Ya, Komang aja.
0: Oke.
1: Tadi ada Pak Pipit ya, ada Pak Sumbing tadi juga ya. Ada Pak Kartika mungkin lagi monitor, ada Pak Nyoman Dewan tadi juga, Pak Kegawal juga, Bapak Dimas juga, terus di selatan juga ada Bu Yuda juga, Pak Komang Armande, ada Mbak Mini, Mbak Bunga, Mbak Aris Baru dari PT juga, Mbak Elin Kampung Baru, ada Bu Resmi, Pak Gerodan, Pak Butuwe juga, Pak Zil Tajun juga, apa semuanya?
0: Iya deh.
1: Oke, Bu iya. Nanya Mas Haji Pita saja.
0: Terima kasih. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga Ibu Resmi.
2: Selamat sore Mbak Heni. Mbak Heni, Mbak Irna.
0: Iya, terima kasih.
2: Kan tadi Mbak Heni ya, sekarang Mbak Irna. Tadi mendangdutan susah masuk, nggak bisa masuk Mbak Irna.
0: Oke, siap. Sekarang udah bisa ya.
2: Iya, untung sekarang bisa masuk. Mbak Irna, request lagunya BCL ya, Cinta Sejati.
0: Oke.
2: Salam dulu, tadi ada Wak Daeng. Makasih callingannya Wak Daeng. Ada Bu Janura juga, Bu Sumping juga, Bang Le juga, Pak Cip juga ya. Dan untuk Pak Widi juga, untuk ke semua grup asik-asik ke semuanya tanpa kecuali. Makasih Mbak Irna, selamat sore.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga Ibu Yuda. Iya, oke.
3: Okay. Ada lagu ya.
0: Apa itu?
3: Lagunya Bagindas itu.
0: Bagindas.
3: Empat mata.
0: Ya. Oke.
3: Sama Widi, Armada, Mas Anwar, Pak Cip, Pak Yantara, Pak Sinting, Pak Geroda, Ibu Resmi, Bu Manda. Banyak semua fan RRI ya.
0: Oke.
3: Sama Erna,
0: sama-sama Ibu Yuda. Selamat sore juga. Saya mau bacakan. Oke, katanya udah 3 lagu. Udah ya, 3 lagu dulu kita bakalan puterin dulu ya. Jadi ikutin aturan lagi yuk. Ada Raim Laude untuk Wadayeng Komang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pendengar, saya akan bacakan chat yang masuk ya melalui WhatsApp Pro 1 0811 399 9790. Selamat sore untuk Kakek Gaul yang mau lagunya Menunggumu. Salamnya buat Bu Kartika, Wak Daeng, Bu Janura, Pak Groda, Pak Jero Mariasi juga. Halo, selamat sore, ada Damarta yang juga pengen lagunya Krisye, Menunggumu. Oke, ditunggu lagunya. Nah, Pak Pipit nih, mohon maaf Pak Pipit, untuk lagu-lagu lama hanya boleh di malam hari. Maksudnya lagu-lagu lamanya tuh yang golden song ya, kayak ini dia, Greg Simon ya. Nanti malam di Ruang Rindu ya Pak Pipit, salamnya aja disampaikan buat Pak Putuwayang, Pak Wardipu, Pak Lila, Pak Grodak, Pak Ramada, buat Irna yang cantik. Terima kasih sama-sama Pak Pipit. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina, Mbak Irna.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Krispati, NTT.
0: Hah?
1: Krispati.
0: Pak Krispati, oke. Selamat sore, apa kabar Pak?
1: Baik.
0: Asungkar ya. Mau lagu apa Pak?
1: Kalau baik nanya, baik-baik juga kan?
0: Baik, terima kasih. Alhamdulillah baik.
1: Minta lagu aja dong.
0: Apa dong?
1: Lagu apa ya? Lagu sore-sore gini enak ya. Baik itu aja pilihkan.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Salam-salam.
0: Boleh.
1: Istimewa ya. Salam Pak Resti. Pak Komang Armada. Bu Yedi. Desa ya, Bu Desa
0: apa? Iya, Rodini.
1: Itu aja dulu deh.
0: Oke. Terima kasih. Selamat sore Lopina di WhatsApp call. Halo.

0: Tajuk boleh.
1: Tunggu sebentar, saya cek dulu ada tidak.
0: Dokter judulnya.
1: Allahu Akbar.
0: Ya.
1: Gak ada. Dokter Cinta baru ada jam Dewi Fanny. Oh ada. Fanny ya. Fabiola. Oke. Okay. Ya.
0: Oke. Okay. Salam ke semua aja kata bapakku udah nipis ya.
1: Oke.
0: Bayar nas selalu ya.
1: Terima kasih Bang Ramadan.
0: Sama-sama.
1: Okay. Iya.
0: Kembali.
1: Terima kasih. Sama sore. Mbak Mini salam katanya buat Krispati. Oke. Okay. Semoga masih dengerin ya Pak Krispati. Beli tawan di tembok. Pokoknya monitor aja Mbak Irna matusuk semangge. Terima kasih beli tawan di tembok. Teja Kule. Terima kasih banyak. Baik pendengar, dengan demikian saya tuntaskan untuk acara Lopina kali ini ya. Saya akan putarkan lagu dari Peter Pan ya, yang direkam oleh Kakek Gal dan juga Adida Marta, dan nanti ada Fanny Febuela dokter. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan terima kasih untuk Anda yang sudah juga mantau siaran kami di sosial media kami.

Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan

menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, berjumpa lagi di Singa Raja sore ini. Dan kali ini masih bersama saya Irna. Kita bertemu untuk dialog sore dan program Kentongan. Sore ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber kami dari Ancu Humas Kuarcap Buleleng. Selamat sore Kakak Made Suarte, salam pramuka.
1: Salam pramuka, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Ya, baik-baik.
0: Baik ya, ini kayaknya sibuk banget nih.
1: Ya, lumayan lah.
0: Lumayan ya. Dan program Kentongan kali ini membahas topik ini nggak usah diragukan lagi kalau kita berbicara soal pramuka peduli. Ya, seperti apa Kak?
1: Ya, kalau memang pramuka peduli itu kan salah satu bagian dari apa namanya organisasi kepramukaan yang itu memang dari pusat itu dari Kuarnas. Terus kemudian di kuartir daerah itu juga di Kuarda juga ada. Dan tentunya di kuartir cabang Kuarcap itu di tingkat kabupaten juga ada pramuka peduli ini. Nah, ruang pramuka peduli ini merupakan wadah pengabdian anggota gerakan pramuka untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat, lingkungan dan kemanusiaan. Nah, untuk saat ini kalau bicara program Pramuka Peduli ini lebih berfokus pada penanggulangan bencana, kemudian ada pelestarian lingkungan dan kemanusiaan. Jadi kita semua jalan implementasi di lapangan itu kalau di Kuartir Buleleng sampai saat ini sudah terbentuk Pramuka Peduli. Jadi organisasinya, struktur organisasinya udah ada. Jadi kita bagi di organisasi itu ada penanggulangan bencana, kemudian ada pelestarian lingkungan, kemudian ada kemanusiaan. Itu memang kita bagi tiga bidang.
0: Bidang tapi sosial ya.
1: Tapi ketika mereka di lapangan itu, udah mereka sama-sama, tidak ada lagi bidang-bidang itu sama-sama mereka bergerak.
0: Berkolaborasi.
1: Ya, seperti itu.
0: Baik. Jadi ini kan berarti kan tuangannya gerakan pramuka Kuarcap Buleleng ini kan aktif ya?
1: Iya.
0: Aktif banget ya. Kami juga tahu bahwa program peduli ini merupakan bagian dari gerakan pramuka Kuarcap Buleleng. Nah, jadi kalau boleh dikasih informasi kepada pendengar kami, contoh apa nih aksi nyata pramuka peduli di Buleleng?
1: Hal yang sudah kita buat sampai saat ini adalah bedah rumah.
0: Bedah rumah. Oh iya, bedah rumah.
1: Bedah rumah. Itu aksi nyata kita. Udah sampai saat ini hampir ada 8 rumah.
0: 8 rumah di
1: Buleleng. Memang kita bergerak untuk Buleleng lah.
0: Oke.
1: Jadi ada di Panjianom. Kemudian ada di Sangsit, ada di Sangket, Tejekule ada. Jadi udah hampir tersebar. Dan tahun ini ya, Songkara kita udah merencanakan juga rencana dari Kak Kuarcap ini udah memetakan tempat untuk kita bedah rumah. Kemungkinan masih 2 rumah kita mau garap tahun ini karena ya jujur saja masih keterbatasan anggaran. Anggaran yang kita dapat itu dari adik-adik pramuka dan masyarakat. Jadi sangat-sangat luar biasa adik-adik itu dan anggota pramuka itu secara spontanitas mereka. Ketika mereka latihan pramuka, ada pramuka peduli nih, yuk. Kita ngumpulin yuk. Jadi uang 1.000, 2.000 itu dikumpulinnya jadi banyak. Nah, ini dikumpulin ada khusus yang menangani diserahkan ke Kuarcap ataupun lewat rekening. Sekarang kan udah digital.
0: Gampang,
1: nih.
0: Gampang ya digital. Nah,
1: tinggal kiris saja, udah terkirim dan datanya sudah tercatat. Nah, dari dana-dana inilah kita kelola kemudian bisa mewujudkan rumah impian bagi teman-teman kita ataupun bagi masyarakat yang kurang mampu. Sampai saat ini ya Astongkari udah 8 rumah. Dan kalau aksi bedah rumah ini kita lakukan ini kita bersama-sama dengan Pemkab Buleleng, khususnya Dinas Sosial. Dinas Sosial akan melakukan verifikasi, memberikan data sehingga apa yang kita perbuat untuk masyarakat ini bermanfaat. bermanfaat. Dan apa yang mungkin pramuka berikan, pramuka sumbangkan, mungkin bisa membantu mereka-mereka. Bisa apa istilahnya menikmati apa yang memang harus mereka dapatkan.
0: Baik, itu awal dulu ya.
1: Oke.
0: Jadi untuk Anda pendengar, kalau memang ingin ikut berpartisipasi, boleh Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon 0362224644 atau WhatsApp call kami 0811-399-9790.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi tunggu, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, masih bersama dengan Kakak Made Suwarte, Ancu Humas Kuarcap Buleleng. Nah, topiknya masih Pramuka Peduli. Kalau tadi sudah dibahas bahwa kerja nyata dari Pramuka Peduli itu adalah bedah rumah ya. Tapi kalau misalnya sejauh ini peran Pramuka Peduli dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana alam ada juga nggak, Kak?
1: Ya, tentunya ada ya. Beberapa aksi nyata yang kita lakukan. Salah satunya kemarin, kemarin ketika terjadi musibah di Banjar.
0: Ya. Oh, yang banjir itu.
1: Banjir Mandang itu ya. Jadi ketika kita mengetahui ketika terjadi bencana itu, Kak Warjab, Pak Sekda, Pak Suyase, langsung memberikan instruksi kepada anggota Pramuka seluruhnya untuk melakukan pergerakan. Dalam artian ketika memang kita tidak bisa melakukan evakuasi ataupun pencarian, paling tidak kita bisa membantu mereka untuk membersihkan rumah, untuk kegiatan apa, misalnya ada lumpur yang menggenangi jalan ataupun apa, itu yang kita lakukan. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang turun juga melakukan pencarian kemarin yang hilang kemarin.
0: Korbannya
1: itu,
0: ya.
1: Bersama dengan teman-teman di Basarnas, teman-teman di kepolisian. Dan lebih banyak kita menggerakkan pramuka ini di waktu kemarin itu adalah di SD berapa ya? Yang dekat dengan musibah itu. Di Banjar itu, jadi kita melakukan pembersihan di ruang kelas itu.
0: Iya, kena dampaknya.
1: Iya, tebalnya lumpur apapun mereka. Termasuk kita membuka dompet Pramuka Peduli. Stongkare itu luar biasa, hampir tembus 100 juta kita mengumpulkan kepedulian mereka. Dan secara bertahap itu hampir selama 2 minggu apa seminggu itu, kita terus bergerak. Jadi teman-teman dari Seririt dikerahkan, teman-teman dari Gerogak turun, apalagi dari Banjar kan, kemudian dari Buleleng, terus kakak-kakak dari Koplade juga ikut turun. Jadi tidak Pramuka Peduli saja, tapi seluruh komponen Pramuka yang ada di Kuarcap Buleleng juga turun, dengan kuartir-kuartir ranting yang berada di dekat sekitar titik lokasi kejadian. Mereka bahu-membahu melakukan termasuk pendampingan kepada anak-anak, dan juga bantuan yang sudah diberikan itu. Jadi gini, apa artinya itu kan sumbangan banyak yang masuk, ada beras, ada apa, dan ternyata dari apa dialog yang dilakukan oleh Kak Warcap sendiri, mereka yang membutuhkan itu adalah kompor gas.
0: Ternyata
1: ya, kompor gas itu bukan hanya sekedar kompor, tapi itu selang sama tabung. Jadi kita sepaket. Jadi waktu itu ada 66 unit
0: kompor
1: tabung dan gas sama tabung gas. Satu paket itu kita salurkan. Termasuk ada 12 apa 10 mesin pompa air. Jadi itu yang dibutuhkan mereka ternyata. Ada 2 lokasi di Banjar sama di Sulanya. Itu yang waktu itu kita bisa berikan bantuan. Asungkare bisa bermanfaat dan langsung diserahkan oleh Kak Warcap pada saat itu.
0: Baik.
1: Untuk bencananya.
0: Baik. Nah, kalau berbicara soal Pramuka Peduli, pasti anggotanya tidak hanya usia-usia yang produktif ya, Kak Made ya. Tapi gimana nih kalau misalnya dari Kak Made sendiri untuk mengajak generasi muda agar lebih peduli lagi terhadap lingkungan itu seperti apa?
1: Ya, artinya gini, ketika ayo kita wujudkan bersama-sama lah. Paling tidak kalau kita ingin apa peduli dengan lingkungan kita, misalnya satu contoh sederhana, ketika kita misalnya beli es pakai apa
0: cup
1: itu kan, ya habis itu janganlah
0: buang sembarangan.
1: Itu salah satu upaya gitu loh, untuk kita peduli terhadap lingkungan, buang apa permen ataupun bungkus-bungkus terutama yang plastik.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Baik. Jadi itu langkah nyata dan langkah simpel sebenarnya. Sampahmu adalah sampahmu adalah sampahmu, tanggung jawabmu gitu ya. Bukannya tanggung jawab mentang-mentang pikirnya ada orang bakal bersihin, tapi bukan itu gitunya ya, Kak ya. Oke, baik. Ya. Nah, ini ada yang mau sharing lagi, kalau misalnya mau sharing boleh untuk Anda. Jadi ini adalah fokus ke Pramuka Peduli karena memang Kak Made kali ini adalah dari Ancu Humas Kuarcap Buleleng. Ini ada yang bertanya tadi sempat, apa sih Ancu? Mungkin boleh dijelaskan?
1: Iya. Ya, ini kalau Ancu itu adalah kependekan. Jadi kepanjangan adalah andalan cabang urusan Ancu. Jadi di Kuarcap itu ada andalan cabang urusan hubungan masyarakat. Ada andalan cabang urusan data, kemudian ada andalan cabang urusan digital. Terus di ini ada di apa? Pengelolaan orang dewasa, itu ada lolawasa namanya. Jadi lolawasa itu juga ada bidang-bidangnya. Jadi pendidikan, jadi Ancu Diklat. Ada Ancu lain-lain tadi. Jadi ketika dibutuhkan memang Ancu Siaga, Ancu Penegak, Ancu Pandega, itu memang ada. Itu istilah di bidang-bidang kepramukaan.
0: Baik. Baik, itu ya. Jadi ada memang ada kependekan dari gitu ya. Nah, ini kan udah ini ngomongin soal pramuka, saya juga selalu bangga ya. Maksudnya emang pramuka itu kan ada wujudnya nyatanya lah gitu, apa yang hal yang dilakukan. Tapi kalau ngomongin soal kolaborasi pramuka peduli dengan pemerintah daerah ataupun komunitas lain, kan tadi juga sempat sebutkan ya, nggak cuma berdiri sendiri hitungannya gitu ya, Pak Made, mungkin dijelaskan.
1: Ini kalau kita bergerak sendiri-sendiri kan kadang-kadang sesuatu persoalan tidak bisa kita tuntaskan. Tapi ketika kita bergerak bersama-sama, ketika ada sesuatu permasalahan, mungkin bisa kita selesaikan bersama-sama. Jadi saling bahu-membahu. Satu contoh aja seperti kemarin di Banjar itu, kalau hanya SAR aja yang turun kan, kan ya kan tidak apa artinya itu.
0: Dengan jumlah personil juga
1: yang
0: gitu
1: sedikit
0: ya.
1: Mereka kan lebih lelah mungkin. Tapi ketika rame-rame kita bantu. Kemudian BPBD, teman-teman di BPBD juga yang bergerak, teman-teman PMI juga yang bergerak. Kan ketika kita sama-sama bergerak itu tentunya akan ada hasil yang optimal. Nanti ya istilahnya itu kita bergerak bersama-sama, kita rasakan bersama-sama, pasti nanti nikmatnya bersama-sama juga.
0: Baik, kita break lagi untuk berikut ini. Jadi untuk Anda pendengar, sekali lagi bahwa memang untuk sore ini Dialog Kentongan memang kami hadirkan untuk Anda, dan kali ini dengan topik Pramuka Peduli. Tetap di Pro 1 RRI Singar aja, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waktunya Kentongan.

0: Aduh, lupa ini apa artinya ya? Poho, oi. Ya udahlah, aku ke pos aja deh. Siap, komandan.
1: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
0: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
1: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
0: Siap, komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, komandannya.

0: Aduh, ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah. Siap, Komandan.
1: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
0: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
1: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
0: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali ke pos lagi. Aduh, iya ya. Kenapa tuh saya jadi bodoh begini? Pan ada HP. WA saja tuh ya. Hari gini modern dikit atuh lah. Kok repot sih? Nah. Kan bunyi lagi kan? Aduh, tanya lagi pakai WA aja. Siap, Komandan. Ini artinya apa ya? Saya lupa. Ya, kirim. Kok gak kekirim sih? Wah, gak ada sinyalnya. Wah, gak ada paket datanya. Lari lagi ke pos nih. Siap, Komandan, siap. Aduh, siap, Komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, Komandan. Aduh, punten, Komandan, maaf. Paket data saya habis, Komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.
2: Bro satu.
3: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Kentongan, program Kentongan Dialog Sore kali ini bersama Kak Made Suwarte, Ancu Humas Kuarcap Buleleng. Nah, ini kita kembali lagi ngebahas soal Pramuka Peduli, karena memang gak bakal habis sebenarnya kalau ngomongin soal Pramuka Peduli nih.
1: Betul.
0: Nih, kalau boleh disampaikan nih, apa sih pentingnya, apa pentingnya menanamkan jiwa gotong royong dan kepedulian sosial kepada anggota Pramuka?
1: Ya, itu menjadi sesuatu kewajiban. Kita menanamkan dasar-dasar kepedulian, gotong royong, jadi kebersamaan, kepedulian itu. Itu menjadi hal yang wajib. Dan di Pramuka sendiri itu udah ada di Satya Dharma Pramuka.
0: Oh iya.
1: Di ada Trisatya, ada Dasa Dharma Pramuka. Jadi mereka, kita mencoba mendidik mereka, menanamkan rasa kepedulian, rasa sosial, rasa itu dari implementasi Trisatya sama Dasa Dharma ini. Nah, otomatis kita bina mereka dari siaga lah. Karena di Pramuka Peduli ini bukan saja orang dewasa aja kita libatkan, tapi kita bagaimana bisa melibatkan adik-adik kita dari siaga, penggalang, penegak, pandega, dan orang dewasa. Jadi di siaga itu biasanya itu kan anak-anak yang tingkat SD. Dia tidak mesti harus turun ke lapangan, tidak mesti harus ikut apa misalnya bersih-bersih. Tapi seperti tadi yang saya bilang itu, oh ada gini, ketika dia ikut menyumbang itu tuh udah dalam bentuk rasa pedulinya. Walaupun dia 1000, walaupun dia 2000, itu kan salah satu wujud kepedulian seperti itu. Nah, di tingkat penggalang SMP, kita mencoba mengajak mereka, tapi dengan hal-hal yang ringan. Seperti misalnya, ayo kita bersih-bersih pantai. Ayo kita bersih-bersih sungai. Misalnya kita bersih-bersih kampung. Itu kita ajak mereka sambil memberikan edukasi. Nah, di tingkat penegak dan pandega, ini penegak ini anak-anak SMA, dan pandega ini anak-anak dari perguruan tinggi. Itu baru kita libatkan secara langsung mereka. Misalnya ada pelatihan, pelatihan rescue misalnya. Yuk, siapa yang mau ini? Ada di klub mungkin misalnya water rescue. Ayo adik-adik siapa yang mau ikut? Ya udah, kita ikut memberikan pendidikan kepada mereka, sehingga apa yang dia dapatkan bisa diimplementasikan di lapangan ketika itu. Sama juga dengan teman-teman kita di orang dewasa. Orang dewasa ini adalah pembina sama pengurus, sama pelatih ini udah masuk di kelompok orang dewasa. Jadi mereka juga ketika ada memang ada apa pelatihan, udah dibatkan saja. Jadi mereka juga memahami apa-apa yang bisa dilakukan oleh ketika misalnya memberikan pertolongan, dasar-dasar mereka bisa memberikan bantuan ketika memang dibutuhkan. Seperti itu.
0: Ada tantangannya nggak, Pak? Selama ini boleh diceritain nggak tantangannya ini apa aja nih selama ini dirasakan?
1: Kalau di Pramuka Peduli saya saya ketika awal-awalnya ya udah paling gitu-gitu aja. Ternyata ketika kita bergerak memang sesuatu yang beda. Apalagi ketika kita ikut di tim dan beberapa diklat atau pelatihan juga kita ikut sertakan. Memang sesuatu yang luar biasa, kita mendapat sebuah ilmu tambahan. Ya, kayak beberapa latihan SAR, udah kita ikut. Jadi kita belajar tentang mereka. Dan yang kemarin terakhir itu ada SPAB. SPAB itu ada beberapa pembina diberikan pendidikan seperti SPAB itu, dan selama hampir seminggu itu. Dan asiknya memang kegiatannya itu di hotel saat itu. Jadi tidak seperti kemah gitu loh. Jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB. Jadi kita diberikan pemahaman tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Bagaimana implementasi kita biar sekolah-sekolah itu aman. Ada sekitar 45 kalau nggak salah itu teman-teman itu diberikan materi tentang itu.
0: Siap. Berarti emang kalau perhatian utama dari Pramuka Peduli ini banyak ya. Maksudnya sangat lebar gitu, sangat meluas ya. Nggak hanya fokus ke satu titik aja, tapi melebar gitu ya, meluas ya. Baik, ini kita ada waktu 5 menit lagi. Mungkin ada pesan yang ingin sampaikan kepada pendengar kami tentang Pramuka Peduli ya, terkait pentingnya aksi sosial dan kemanusiaan.
1: Ya, mungkin sedikit saja. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang kecil ya. Namun kami berharap apa yang dilakukan oleh kita-kita di Pramuka Peduli ini maupun teman-teman relawan lain bisa memberikan arti bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan jujur saja, ketika kita terlibat di lapangan sebagai relawan, kita melihat kondisi yang terjadi memang sesuatu yang
0: berbeda.
1: Yang agak-agak inilah memang
0: menyentuh
1: perhatian kita. Nah, kami berharap dukungan maupun bantuan dari teman-teman ketika kami melaksanakan

0: sudah mendengarkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore untuk Anda dan ikuti lagi acara berikutnya karena kami akan mengajak Anda mengikuti Warta Berita.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kak, aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
2: Loh, itu bong, Dwi.
3: Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada

0: air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
1: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
0: Iya, iya benar Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
1: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
0: Tenang, tenang Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pertama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong. Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/edurandpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.
4: Thank you.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan Minyak Aji Herbal Oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.
1: Badan kembali fit, karena Minyak Aji.
3: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Semeton, ingat ya, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal 1 hingga 10 tiap bulannya. Nah, yang takut kelupaan, bisa banget nih mendaftar autodebit dengan daftar ke bank yang bekerja sama ya. Adapun bank yang bekerja sama yaitu BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan BTN. Nah, Semeton, bayar tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif dan kita tetap terlindungi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Penularannya melalui kontak, ya misalnya dengan urin atau kotoran tikus.
2: Kita anggap radikalisme itu kan kayak virus. Seolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan.
3: Selamat sore. Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penyebaran virus hanta. Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada penyebaran virus hanta. Meningkatnya kewaspadaan terkait penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian di tengah dinamika kesehatan global, menyusul ancaman penyebaran virus hanta yang ditularkan melalui hewan pengerat.
5: Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian penting di tengah dinamika kesehatan seiring munculnya ancaman penyebaran virus hanta yang ditularkan melalui hewan pengerat. Ahli epidemiologi Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, virus hanta merupakan kelompok virus yang ditularkan terutama melalui paparan urin, kotoran, atau air liur hewan pengerat yang terinfeksi khususnya tikus liar.
1: Penularannya melalui kontak, ya misalnya dengan urin atau kotoran tikus gitu, sehingga memang yang dianjurkan saat ini ya kebersihan lingkungan, itu pencegahan utama ya. Menghindari rumah jadi sarang tikus seperti itu. Prinsipnya adalah menghindari kontak dengan tadi urin, kemudian kotoran tikus tadi.
5: Dr. Gede Artawan menambahkan, penularan dapat terjadi ketika partikel virus terhirup melalui udara, terutama di lingkungan tertutup atau area yang kurang terjaga kebersihannya, seperti gudang, lumbung, maupun rumah yang lama tidak dihuni. Namun masyarakat diimbau tidak panik, dikarenakan penularan tidak terjadi dengan mudah.
1: Ya, pertama memang kalau berdasarkan data surveillance itu yang sudah dilakukan secara terus menerus, surveillance itu kan memantau kejadian penyakit termasuk kasus baru gitu ya. 2 tahun terakhir, selama 2 tahun itu ada 23 kasus. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena memang penularannya tidak semudah yang kita bayangkan.
5: Dr. Gede Artawan menyebut, di tengah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis global, kewaspadaan terhadap virus hanta menjadi pengingat bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan lingkungan. Penguatan literasi kesehatan publik, dukungan kebijakan berbasis sains, serta kesiapsiagaan sistem kesehatan menjadi fondasi utama untuk mencegah potensi wabah di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Trigila Rasati melaporkan.
3: Temuan virus hanta berhasil menyita perhatian dunia. Terlebih virus yang ditularkan hewan pengerat tersebut hingga saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin khusus.
6: Hantavirus adalah kelompok virus yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Infeksi ini dapat menyebabkan penyakit serius yang menyerang paru-paru atau ginjal dengan tingkat kematian yang cukup tinggi mencapai sekitar 40% pada jenis tertentu. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat telah ada 23 kasus terkonfirmasi selama periode 2024 hingga Mei 2026 yang didominasi oleh galur Seal virus. Virus ini biasanya menyebar ketika manusia terpapar sekresi tikus yang terinfeksi. Metode penularannya meliputi menghirup udara terkontaminasi, kontak langsung, gigitan, dan antar manusia. Gejala biasanya muncul 1 hingga 8 minggu setelah terpapar dan berkembang dalam 2 fase. Pertama, fase awal atau mirip flu, meliputi demam tinggi dan menggigil, nyeri otot yang hebat terutama di punggung, paha, dan bahu, serta sakit kepala, kelelahan ekstrim, dan masalah pencernaan seperti mual atau diare. Kedua, fase lanjut atau kritis, meliputi sindrom paru atau HPS, batuk parah, sesak napas hebat, dan penumpukan cairan di paru-paru yang bisa berakibat fatal dalam waktu cepat. Kemudian sindrom ginjal atau HFRS, tekanan darah sangat rendah atau syok, pendarahan, dan gagal ginjal akut. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin khusus yang disetujui secara luas untuk menyembuhkan hantavirus secara langsung. Perawatan yang diberikan bersifat suportif, seperti bantuan pernapasan melalui ventilator dan pemantauan cairan di unit perawatan intensif ICU. Langkah pencegahan utama meliputi, pertama, kendalikan populasi tikus. Tutup semua celah atau lubang di rumah yang bisa menjadi akses masuk tikus. Kemudian bersihkan dengan aman. Jangan menyapu kotoran tikus yang kering karena akan menerbangkan virus ke udara. Semprotkan disinfektan atau cairan pemutih terlebih dahulu, biarkan basah selama 5-10 menit. Lalu lap menggunakan tisu atau kain bekas. Kemudian simpan makanan dengan benar. Gunakan wadah tertutup kedap udara untuk makanan manusia maupun pakan hewan peliharaan.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait waspada penyebaran virus hanta.
7: Saya Dewo dari Abian Semar. Menurut saya, kita perlu lebih peduli sama kebersihan lingkungan, apalagi di rumah atau tempat yang lama nggak dipakai, karena virus ini bisa muncul dari hewan pengerat, jadi harus lebih hati-hati.
8: Saya Made dari Karangasem. Kalau saya pribadi, saat bersih-bersih tempat yang berdebu sebaiknya pakai pelindung seperti masker. Jadi nggak langsung kontak dengan debu atau kotoran yang beresiko.
9: Saya Putu dari Karangasem. Menurut saya, kalau merasa nggak enak badan atau ada gejala yang aneh, jangan ditunda untuk periksa ke puskesmas atau dokter. Lebih cepat ditangani, lebih baik supaya nggak jadi masalah serius.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penyebaran virus hanta. Surveillance menjadi langkah pencegahan penyakit zoonosis dengan perantara hewan pengerat tersebut. Selengkapnya mengenai antisipasi penyebaran virus hanta, kita simak perbincangan Ayu Rini bersama Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti.
1: Dokter Raka, kalau kita berbicara terkait virus hanta, apa yang harus dipahami masyarakat terkait virus ini dan apa faktor penyebab munculnya virus hanta?
2: Virus hanta ini adalah merupakan virus yang bersifat zoonosis, gitu. Jadi ditularkan dari hewan yang memang terinfeksi oleh virus hanta ini ke manusia. Jadi sementara ini sampai sejauh ini masih bersifat zoonosis. Jadi untuk penularan manusia ke manusia belum, sejauh ini. Dan tentu saja virus itu sebenarnya sudah sejak lama, cukup lama juga ditemukan virus hanta ini, dan ini yang menjadi edukasi kepada masyarakat gitu ya, karena ini bersifat zoonosis dan penyebarnya adalah hewan pengerat, khususnya tikus. Jadi perlu kita antisipasi di lingkungan kita terkait dengan hewan penular virus hanta ini.
1: Gimana dengan status Bali saat ini, Dokter Raka, dan langkah surveillance yang dilakukan untuk tetap menjaga Bali aman dari penyebaran virus hanta seperti apa?
2: Sejauh ini kita belum menemukan virus hanta ini menginfeksi pada manusia di Provinsi Bali. Dan tentu saja dengan adanya isu global, kami tentu meningkatkan peran surveillance baik dari provinsi, kabupaten, kota dan sampai di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan virus hanta ini. Kalau kita lihat gejalanya, itu kan memang untuk virus hanta ini yang saat ini ada isu global kan gejalanya adalah menyerang saluran pernapasan gitu. Jadi antisipasinya adalah kita melihat peningkatan kasus ISPA yang berat gitu ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai, dan tentu saja apabila memang ada peningkatan kasus yang cukup signifikan pada satu wilayah, itu akan segera kita lakukan langkah-langkah penyelidikan epidemiologi.
1: Apa saja tanda atau ciri infeksi dari virus hanta ini ketika menginfeksi manusia, Dokter Raka?
2: Ada dua tipe gitu ya. Untuk virus hanta ini, yang pertama dia adalah menyerang ginjal dengan keluhan seperti demam gitu ya. Karena infeksi dia pasti ada demam, kemudian nyeri otot dan kuning, itu khasnya, hampir mirip dengan leptospirosis. Kemudian yang kedua, jenis yang memang tipe virus yang menyerang saluran pernapasan gitu. Jadi gejalanya demam, kemudian batuk, pilek dan menimbulkan sesak, karena bisa menimbulkan pneumonia atau radang paru.
1: Langkah dan strategi apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memastikan Bali tetap aman dari penularan virus hanta niki?
2: Yang pertama tentu kita berkoordinasi dengan Balai Besar Karantina Kesehatan gitu ya, BBKK, karena ranahnya untuk pintu masuk kan ada di mereka. Dan sejauh ini sebenarnya kita sudah sangat sering berkoordinasi. Jadi apapun yang ada di pintu masuk itu selalu dikoordinasikan dengan kami di Dinas Kesehatan. Kemarin juga ada laporan dari BBKK terkait dengan awak kapal ikan menangkap ikan yang menimbulkan gejala seperti leptospirosis. Ya, jadi cepat kita juga ikut untuk melakukan pengambilan sampel, gitu ya, melihat kondisi di kapal itu seperti apa, gitu. Dan kita sudah lakukan pemeriksaan juga, kita sudah lakukan perawatan di rumah sakit, dan ternyata hasilnya asungkare, hasilnya untuk hanta maupun leptospirosis negatif, gitu. Jadi itu salah satu contoh kita selalu memang berkoordinasi yang sudah sangat baik dengan BBKK, gitu. Dan tentu saja selain itu juga kita penguatan di wilayah, ya, tentunya penguatan untuk kapasitas tentu peran surveillance, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan untuk menemukan kasus suspek, ya, tentunya. Jadi itu yang memang kita tingkatkan.
1: Kalau untuk vaksinasi dan imunisasi terkait dengan virus hanta ini, apakah ada, Dokter Raka, atau justru lebih difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat sehingga bisa bersama-sama mencegah penularan virus hanta niki?
2: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada, ya. Jadi memang diperlukan promosi kesehatan terkait dengan informasi untuk hanta ini, sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi pencegahan terkait dengan penularan virus hanta, sehingga kita tetap bisa terbebas dari virus hanta ini.
1: Terakhir, Dokter Raka, seperti apa imbauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali kepada masyarakat, karena masyarakat menjadi salah salah satu subjek yang berperan serta dalam mencegah penyebaran penyakit apapun, khususnya virus hanta yang saat ini dinyatakan ada beberapa temuan kasus terutama di kapal pesiar.
2: Tentu meningkatkan promosi kesehatan, harapannya adalah masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh tetap sehat, ya. Kemudian kalau misalnya, dan kalau kita lihat virus hanta ini kan penyebarannya melalui hewan pengerat, khususnya tikus gitu ya, tentu antisipasinya adalah tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus. Dan kalau misalnya beraktivitas, misalnya bersih-bersih di lingkungan, menggunakan tentu alat pelindung diri gitu, dan tetap mencuci tangan itu sangat efektif untuk membantu mencegah penularan virus masuk ke dalam tubuh manusia.
3: Baik, terima kasih Dokter Raka sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti. Terima kasih dan selamat siang.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pendengar, upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan guna mencegah masuknya paham radikal pada generasi muda. Penguatan karakter hingga edukasi penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan di tengah interaksi pelajar yang semakin luas di ruang digital.
5: Satu cerminan bahwa mereka punya karakter dan budaya. Salah satunya upaya kita yang menekan radikalisme ini.
6: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter dan pembinaan lingkungan pergaulan siswa. Langkah tersebut dinilai penting seiring besarnya pengaruh media sosial terhadap generasi muda yang membuat interaksi pelajar berlangsung semakin luas dan tanpa batas. Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara Iketut Supardanayasa kepada RRI mengatakan sekolah membangun vaksinasi karakter sebagai upaya mencegah pengaruh radikalisme di lingkungan pendidikan. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan juga diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran serta berbagai kegiatan sekolah.
5: Kalau kita anggap radikalisme itu kan kayak virus, sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan. Salah satunya adalah membangun fondasi karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, ini kami integrasikan di semua mapel. Bapak Ibu, kami juga kami bekali juga dengan pemahaman tentang radikalisme, khususnya di mata pelajaran Pancasila, sejarah, dan di mapel agama yang terpenting.
6: Supardanayasa menambahkan sekolah juga memperkuat pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pendekatan teman sebaya untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Menurutnya upaya tersebut penting karena tantangan terbesar saat ini berasal dari penggunaan media sosial yang membuat interaksi anak berlangsung tanpa batas.
5: Tantangan kita adalah media sosial ini, bagaimana juga peran orang tua sekarang. Peran orang tua yang mampu berkolaborasi dengan kita, ikut juga menjadi kontrol dari anak-anak mereka. Karena media sosial ini sangat-sangat menjadi tantangan terbesar kita, dan interaksi sosialnya pastinya mereka yang tanpa batas.
6: Sebagai upaya pencegahan, sekolah mulai memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara bijak, serta merancang pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Pihak sekolah berharap upaya deradikalisasi sejak dini dapat berjalan optimal melalui sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan media. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum menggencarkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda untuk mempersiapkan pemilih pemula menuju pemilu 2029.
7: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran.
8: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus menggencarkan sosialisasi pendidikan demokrasi dengan menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab KPU pada masa non-tahapan pemilu dan pilkada. Pendidikan demokrasi dinilai penting untuk membangun kesadaran politik generasi muda sejak dini menjelang pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilu pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arye Suwarnato mengatakan KPU RI telah menetapkan strategi nasional yang menjadi pedoman seluruh KPU di Indonesia. Strategi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2025 melalui program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih pemula.
7: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Nah, tentu ini yang kami tekankan di masing-masing KPU kabupaten kota ataupun provinsi se-Indonesia itu pasti melakukan kegiatan sosialisasi ini.
8: Menurut Putu Arye Suwarnato, program tersebut menyasar siswa SMA khususnya kelas 10 sebagai pemilih pemula pada pemilu 2029. KPU Buleleng tetap menjalankan sosialisasi pendidikan demokrasi melalui kerjasama dengan sekolah meski di tengah keterbatasan anggaran.
7: Walaupun di tengah krisis ekonomi, anggaran yang efisiensi, kami tetap berusaha dan berupaya melakukan komunikasi-komunikasi dengan pimpinan sekolah agar kami bisa dibantu dalam hal menyiapkan waktu dan siswa.
8: Arye menilai pendidikan demokrasi harus diberikan sejak dini agar generasi muda memahami proses demokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi sehingga perlu didukung oleh masyarakat, sekolah, pemerintah, dan media. Selain itu, KPU juga terus mendorong pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar data pemilih tetap akurat menjelang pemilu 2029. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Pendengar, BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan efektif.
9: Kedepannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
10: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Bali melakukan evaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN triwulan 2 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial di daerah berjalan akurat, tepat sasaran dan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Tim evaluator BPKP Bali Ricky Widyartanto mengatakan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi hingga kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Buleleng. Fokus penilaian diarahkan pada integrasi DTSN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
9: Kami salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat bagaimana pengaplikasiannya di daerah, dan untuk khusus hari ini kegiatannya adalah terkait penanganan kemiskinan di daerah. Untuk pengevaluasian mengenai integrasi data DTSN dengan pengaplikasian program Perlinsos di Kabupaten Buleleng.
10: Menurut Ricky, pemerintah pusat telah menentukan 7 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai lokasi evaluasi dengan 4 kecamatan menjadi prioritas kunjungan lapangan. Desa-desa tersebut akan menjadi sampel utama dalam melihat efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis data tunggal nasional. Selain desa prioritas, sejumlah desa lain juga akan dijadikan data pembanding guna memperkuat hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data penerima manfaat dan efektivitas distribusi bantuan sosial di daerah. Ricky menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memberikan rekomendasi dan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
9: Proses kegiatan ini bukan mencari siapa yang salah dalam kegiatan, bukan. Lebih arahnya nanti kita mengevaluasi kebijakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat terkait hasil evaluasi kita di lapangan, supaya nanti ke depannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
10: Ia menambahkan evaluasi akan berlangsung selama 3 minggu dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Mei 2026 untuk dikonsolidasikan secara nasional. Pihaknya berharap evaluasi ini mampu memperkuat kualitas data sosial masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Upaya penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi antar OPD terkait. Randi Pratama melaporkan.
11: Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi itu benar-benar terpadu.
12: Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan masih menjadi kendala utama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah menilai sinergi lintas sektor perlu diperkuat agar program penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan konvergensi program penanganan stunting selama ini belum optimal, sehingga intervensi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Melalui tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting atau TP3S yang diketuai Wakil Bupati Sumbawa, seluruh tahapan program mulai dari perencanaan hingga evaluasi diminta dilakukan secara terintegrasi. Menurut Junaidi, setiap wilayah lokus stunting memiliki persoalan berbeda. Karena itu, penanganannya harus melibatkan lintas sektor, termasuk dukungan Dinas PUPR untuk persoalan sanitasi dan air bersih. Sementara, Dinas P2KB P3A fokus melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga keluarga dengan bayi di bawah 2 tahun.
11: Ya, koordinasi belum masih, karena gini, artinya terutama nanti mungkin di dalam tim TP3S, ya, konvergensinya harus dioptimalkan. Mulai dari perencanaan kegiatan itu, jadi benar-benar nanti sesuai dan harapan Pak Wakil Bupati sebagai Ketua TP3S, kan namanya TP3S, Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi itu benar-benar terpadu.
12: Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penanganan sejak 1000 hari pertama kehidupan guna mencegah risiko stunting sejak dini. Saat ini angka stunting di Kabupaten Sumbawa masih berada pada kisaran 22 hingga 23%. Pemerintah daerah ditargetkan mampu menurunkan hingga 6-7% dalam beberapa tahun ke depan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Senin malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan. Setelah itu, tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua.
13: I'm very proud of how we play.
14: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
15: First of all, I think every play the first half very good.
16: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita menciptakan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua melalui Peralta dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
14: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
15: And it's a moment that the two players lying on the ground, one of us, one of them. Boris has the ball.
16: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main lalu itu terus kemudian entah bagaimana bekas untuk bola dan jadi final.
14: Dengan hasil ini Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
0: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penyebaran virus hanta. Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: hari ya.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat, tapi Rio nggak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, lo bangun. Subuh galang kangen nih. Ngorang kepeken. Kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiaptin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabia, bawang, suna, lengis, bas. Ingetang men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang piang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
2: Mimi Dewa Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang, jek sing pendogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
2: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang liu meli. Manian lamen mal, bedikin meli, sing gitu loh.
2: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebab meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
2: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, hargane pasti menek. Ento subuh ane madan inflasi. Mebelanja sesuai

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pro 1 Playlist.

0: dan inspirasi.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

Bahan klangsah terbuat dari pohon yang multifungsi, yakni pohon kelapa. Ada beberapa jenis klangsah yang digunakan untuk upacara sesuai dengan ulat-ulatan atau anyamannya, seperti sengkui yang dipakai untuk sarana mencaru, sluja sebagai sarana untuk sate, kelabang bangke digunakan untuk orang meninggal, dan kelabang mantri sebagai pelindung atau penyengker saat ada upacara. Kekuatan atau energi yang dikeluarkan dari kelabang mantri cukup tinggi, sehingga kekuatan negatif yang dibuat manusia akan dinetralisir oleh kekuatan klangsah kelabang mantri yang diibaratkan seperti Ganapati sebagai penolak bala. Namun sarana yang tersebut harus dimohonkan kepada Sang Pencipta, karena semua kekuatan berasal dari beliau. Begitu juga dengan kelabang mantri sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma yang memiliki kekuatan menghanguskan atau ngeseng, terlebih dahulu diperciki tirta sebelum dipasang sesuai dengan fungsinya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Sani konggahang saking stasiun radio Doni. Sani makin miring biar sayang tembang senantunya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Prosetur RRI Singaraja, dalam arsitektur tradisional Bali, paon atau dapur bukan sekedar tempat mengolah makanan. Paon merupakan ruang sakral yang menyimpan filosofi mendalam tentang keseimbangan energi dan pembersihan diri. Berdasarkan konsep Astakosala Kosali atau konsep arsitektur tradisional Bali, dapur umumnya diletakkan di bagian selatan atau tenggara pekarangan rumah. Secara filosofis, arah ini diasosiasikan dengan kekuatan Dewa Brahma sebagai pemegang manifestasi energi api. Pengurus PHDI Kabupaten Buleleng Juremangku Ketut Rupe mengatakan bangunan atau rumah tradisional Bali menggunakan satuan ukuran tidak baku yang berbasis pada anatomi tubuh manusia atau sikut pemilik rumah atau undagi arsitek tradisional. Jadi sistem ini bertujuan untuk mencapai keharmonisan antara manusia, bangunan, dan alam. Misalnya, tata letak bangunan dalam satu pekarangan seperti Bali Daje, Merajan, atau Bali Dangin, Bali Dauh, Jineng, Bali Delot Dapur, dan Tebe. Beberapa istilah sikut atau ukuran area dan bangunan antara lain sikut karang, pedoman untuk pekarangan rumah, sikut natah, jarak antar bangunan dalam satu pekarangan, dan dasar sikut gegulak, satuan utama untuk mengukur komponen bangunan. Nah, salah satu tradisi unik masyarakat Bali adalah kewajiban untuk masuk ke dapur terlebih dahulu setelah pulang dari melayat atau bepergian jauh sebelum masuk ke bangunan utama. Saat ini, keterbatasan lahan memicu tren rumah minimalis yang cenderung menggabungkan ruang tanpa sekat. Banyak rumah modern kini menempatkan dapur di area depan atau menyatu dengan ruang tamu demi efisiensi lahan. Meskipun bentuk fisik paon kini bertransformasi menjadi dapur modern yang elegan dan minimalis, makna filosofisnya tetap tidak tergantikan. Dapur tetap menjadi simbol pemurnian dan sumber kehidupan bagi keluarga di Bali. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

Permainan tradisional Nyen Durine terdiri dari dua kata, yakni Nyen yang artinya siapa dan Durine artinya di belakang. Permainan ini dilakukan oleh beberapa orang, satu orang ditunjuk sebagai penebak dan matanya ditutup dengan kain agar tidak bisa melihat. Pemain yang lain membentuk lingkaran kemudian berjalan mengelilingi si penebak sambil bernyanyi. Jika si penebak berhasil menebak orang yang berada di belakangnya, maka orang yang berhasil dikenali tersebut bergiliran menjadi penebak. Permainan tradisional ini tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017.

Kita mengetahui bahwa catur purusa arta berasal dari kata catur artinya empat, purusa artinya jiwa manusia, dan arta artinya tujuan hidup. Jadi, catur purusa arta artinya empat tujuan hidup manusia. Keempat tujuan hidup manusia itu terjalin erat, sehingga juga disebut catur warga. Untuk itu, dalam kitab suci disebutkan bahwa tujuan agama Hindu adalah untuk mencapai jagadita dan moksa. Jagadita artinya kesejahteraan hidup di dunia, dan moksa artinya kebebasan yang kekal abadi. Penyuluh agama Hindu Kemenak Gianyar, Imade Marjana, menjelaskan, Dharma artinya segala perilaku yang luhur, perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran agama. Ajaran agama menuntun, membina, dan mengatur hidup manusia sehingga mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 18 lewat 54 menit. Itu berarti saat lagi akan kami hadirkan kembali playlist untuk menemani Anda hingga pukul 19 lewat 30 menit. Dan acara kali ini akan diakhiri dengan Mimbar Agama Buddha pukul 19 lewat 30 menit bersama Pandita Muda Made Karuna dengan topik pikiran benar. Pukul 20 kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan Singaraja malam ini akan ditemani oleh Mbak Tris hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Irna harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya, ingat jangan dihabisin ya. Sisanya buat bekal sekolah besok.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saya Ikomang Sukaratanyana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara tetap

0: Wah, Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
1: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sukihontu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, dimanapun berada, merupakan satu kebajikan bagi kita karena kita dapat meluangkan sebagian waktu kita untuk mendengarkan ajaran kebenaran atau dhamma. Karena tidak semua orang dapat mendengarkan dhamma karena kesibukan dan lain sebagainya. Karena selama kita mendengarkan dhamma, pikiran kita akan terarah pada hal yang baik, dan selama itu pula pikiran kita tidak terbawa pada hal-hal yang buruk. Nah, ini merupakan karma yang baik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, setelah kita memahami bahwa langkah pertama dalam jalan menuju kebebasan adalah pandangan benar, kita sampai pada unsur yang kedua dalam jalan mulia berunsur 8 yang diajarkan oleh guru agung kita, Sang Buddha. Unsur ini disebut niat benar atau pikiran benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, jika seseorang sudah memiliki pandangan yang benar, maka seseorang sudah tentu akan memiliki pikiran yang benar. Jika pandangan benar berkaitan dengan bagaimana kita melihat kehidupan, maka niat atau pikiran yang benar berkaitan dengan arah batin kita. Pikiran benar berkaitan dengan motivasi yang mendorong tindakan atau perbuatan kita. Dengan kata lain, setelah seseorang mulai melihat kenyataan dengan lebih jernih, langkah berikutnya adalah mengubah arah hati dan pikirannya. Karena dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tindakan yang penting, motivasi di balik tindakan itu juga sangat menentukan. Dua orang bisa melakukan tindakan yang terlihat sama, tetapi kadang-kadang dengan niat yang sangat berbeda. Seseorang bisa membantu orang lain karena benar-benar ingin menolong. Namun, seseorang juga bisa melakukan hal yang sama karena ingin dipuji atau dihargai. Secara luar mungkin terlihat sama, namun kualitas batin di dalamnya sangatlah berbeda. Nah, inilah mengapa Sang Buddha menekankan pentingnya niat atau pikiran yang benar. Dalam ajaran Sang Buddha, niat atau pikiran yang benar berkaitan dengan tiga kualitas batin yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah niat atau pikiran untuk melepaskan keterikatan. Ini bukan berarti seseorang harus menolak kehidupan, Bapak Ibu. Yang dimaksud adalah mengurangi kecenderungan batin yang terus-menerus ingin menggenggam dan memiliki. Ketika batin tidak lagi didorong oleh keinginan yang berlebihan untuk memiliki, maka hidup terasa jauh lebih ringan. Kita tidak lagi terus-menerus merasa kekurangan. Kita tidak lagi selalu mengejar sesuatu untuk merasa lengkap.
Yang kedua adalah niat yang atau pikiran yang bebas dari kebencian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, di dalam kehidupan kita sehari-hari, emosi seperti kemarahan, kebencian, dan permusuhan sering muncul dengan sangat cepat. Ketika seseorang merasa disakiti atau diperlakukan tidak adil, reaksi pertama yang muncul seringkali adalah kemarahan. Namun Buddha menunjukkan bahwa kebencian tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kebencian seringkali memperpanjang penderitaan. Di dalam Dhammapada, Sang Buddha juga menyampaikan, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi, kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Kebencian akan membuat batin kita menjadi gelisah. Kebencian akan membuat pikiran terus terikat pada konflik. Misalkan saja, kalau kita mempunyai konflik atau menaruh rasa benci dengan seseorang, walaupun kejadian itu sudah berlangsung lama, namun kebencian itu masih tetap bercokol di dalam pikiran kita. Setiap kita melihat, bahkan ketika ingat dengan orang yang kita benci, maka kebencian itu muncul lagi. Inilah perlunya kita memiliki pikiran yang benar, yang dilandasi dengan cinta kasih. Karena itu, pikiran yang benar adalah niat yang mengarah pada welas asih, adalah niat atau pikiran baik terhadap makhluk lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, yang ketiga adalah pikiran atau niat yang bebas dari kekejaman. Ini berarti mengembangkan sikap batin yang penuh kepedulian terhadap kehidupan. Seseorang mulai memahami bahwa semua makhluk ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Nah, dengan pemahaman ini, kita tidak lagi ingin menyakiti makhluk lain. Sebaliknya, kita mulai mengembangkan sikap yang lebih lembut dan penuh perhatian. Yang menarik adalah bahwa pikiran benar atau niat benar tidak hanya mempengaruhi batin kita sendiri, tetapi mempengaruhi cara kita berhubungan dengan dunia. Ketika seseorang dipenuhi oleh niat yang baik, oleh pikiran yang baik, maka kata-katanya juga akan berubah. Tindakannya akan berubah. Hubungan dengan orang lain juga akan berubah. Konflik yang dulu mudah muncul mulai berkurang. Ketenangan batin mulai tumbuh. Namun penting juga untuk dipahami bahwa mengembangkan niat yang benar bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu hari. Batin manusia memiliki kebiasaan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Keinginan, kemarahan, dan kebiasaan lama seringkali masih muncul. Namun melalui kesadaran dan latihan batin, seseorang perlahan-lahan mulai mengenali pola-pola ini. Kita sedikit demi sedikit mulai melihat bagaimana niat tertentu muncul dalam pikiran. Dan dengan pemahaman itu, kita mulai belajar untuk tidak selalu mengikuti dorongan batin yang tidak sehat. Inilah proses batin yang diajarkan dalam ajaran Buddha. Perubahan tidak selalu terjadi secara tiba-tiba, namun melalui pengamatan yang jujur dan latihan yang konsisten, arah batin perlahan-lahan mulai berubah. Nah, dari keterikatan akan menuju pada pelepasan. Dari kebencian akan menuju
pada welas asih. Dari kekerasan akan menuju kepada kepedulian. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan dan kita jaga. Dan ketika arah batin berubah, seluruh perjalanan hidup kita juga akan mengarah pada kedamaian yang lebih dalam. Nah, Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita, dan semoga melalui pikiran yang benar akan menuntun kita ke arah yang membawa pada kedamaian dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin akan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang nganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garment serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Akan informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munawwar Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini mengingat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan tidak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
2: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
4: nggak pas.
3: Paskan lah bentuknya. Bisa.
2: Oh iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya oleh-olehnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang. Kadang ada, kadang tidak gitu.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
5: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu mereka itu makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
5: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini. Sebelum juga I-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan.

0: lainnya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
1: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti rem blong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
4: Selamat sore, Jeng.
5: Sore. Kemana nih sore-sore gini?
4: Biasa, nemenin anak bermain.
5: Nih,

0: banget ngajak anak bermain. Kayak gak ada kerjaan lain aja. Buang-buang waktu, Jeng.
1: Jangan salah, Jeng. Bermain untuk anak-anak itu penting loh. Tapi harus diingat, bermainnya di ruang bermain yang ramah anak ya.
2: Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Upaya pemenuhan hak anak untuk bermain juga tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan akhir ruang bermain adalah untuk membuat anak bahagia dan mewujudkan terjadinya proses perlindungan anak saat bermain. Melalui bermain, tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh akan terbentuk, baik fisik

Saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Namun dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu RRI Singaraja.
1: Ya, pendengar peserta RRI Singaraja, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio malam hari ini ya, dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut, produksi RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat mengikuti.
3: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
4: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh!
5: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
4: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua! Kau ke sana bereskan jaring dan Mama,
5: yo.
4: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
5: Yo sudah, syukur syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma toh?
4: Terus Joshua, Joshua?
6: Ya Bapak.
4: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
6: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak Bapak.
4: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
6: Bah, Bapak, saya tidak mau.
4: Tidak, kau harus dengar Bapak.
5: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
7: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
5: Apa itu?
7: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
5: Semalam ini, Bapak.
7: Saya mau ajak dia ke laut.
5: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
7: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
5: Bapak
7: Joshua.
5: Ini, Bapak.
7: Joshua!
5: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
7: Oh, Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terkesan dengan Bapak. Tidak ada.
4: Joshua!
5: Sabar, Bapak.
4: Joshua!
5: Sabar.
4: Sini, Joshua.
6: Ya, Bapak.
4: Sini.
6: Kenapa?
4: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut Bapak.
6: Apa Bapak?
4: Kau ikut Bapak.
6: Joshua mau ke sekolah Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
4: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara semua diam.
5: Bapak.
4: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti Bapak.
6: Tapi Bapak...
5: Jangan begitu Bapak.
8: Bagaimana? Kakak Josu siap?
6: Sudah, Ma.
8: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan, eh?
6: Iya, Mama.
4: Wih, Mama, kurus kupu anak saja,
8: Iya, toh.
4: Baru kupu suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
8: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kam lihat-lihat dia di laut, ya?
9: Iyo, Mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti, tong dua jaga, tenang, Mama.
10: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak, termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
9: Buang, tong angkat, dia buang gitu.
4: Mari, kita dorong perahu ini sudah, baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
6: Pace, Pace lo tau.
4: Mama, tong jalan dulu
11: Yo, hati-hati Yo,
3: suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
6: Itu apa, Om?
9: Itu namanya dopis. Aku belum bilang bom ikan, kayak itu.
6: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
4: Hah? Kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke belum?
9: Sudah.
4: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
6: Baik. Bapak, jangan.
4: Kemudian dulu. Apa mau bakar ini? Ini sumbu.
9: Busuba, terbisa kah?
4: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas. Awas, sumbu angin.
9: Busuba, hati-hati.
4: Gampang, barang apa jadi?
6: Bapak,
5: wih,
6: hati-hati.
4: Apa jadi, awas. Mama, tangan sakit sekali nih.
5: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan, sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
4: Yo, Mama,
5: sudah, Mama.
4: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
5: Sudah sakit ini. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, Kak.
4: Tidak, Mama. Tidak. Saya tidak mau.
6: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
5: Bapak.
6: Joshua sedih.
4: Joshua. Jo. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan saya itu lebih baik dari tong orang tua ini. Aduh, Bapak minta maaf, Mama. Joshua.
6: Iya, Bapak.

Luas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Saut Rodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, membahas bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu kalau besok mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenali diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri, bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi tata krama, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah, butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku ini sangat pas dibaca apabila teman-teman sedang jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membawa kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah tampil menarik dengan bentuk tulisan isi singkat. Melalui diksi yang tidak bertele-tele, pesan dari penulis tetap sampai ke hati tanpa paksaan. Melalui tulisannya yang hangat, mengena, dan memotivasi, penulis ingin pembacanya belajar untuk tidak mudah menyerah dan tetap yakin bisa menemukan jati diri sesulit apapun keadaannya. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, terbit tahun 2021, terdiri dari 250 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Om Swastiastu Rejang Wengi nggih, sampun pro satu sami niki sampun katur acara jebak nggih. Siki tembang pemabah wau saking ari kencana nguluk-nguluk sampun biar sayang nggih. Mangkin galahe sani melet ngersen tembang utawi megater wengine puniki ring acara jebak cecak balik ini. Durus mangkin sampun teriks buka kenten nggih. Paletan ka pertama tigang penelpon Jaki Kesangger durus ring 24644 utawi WhatsApp ro 1 nggih 0811 3999790. Om Swastiastu Rajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi. Jebak Bali.
0: Jebak Bali si rereng tiang niki.
1: Mas Wawan.
0: Mas Wawan nggih.
1: Mas tembang nggih.
0: Napi tembang nih Mas Wawan.
1: Jempiring putih.
0: Jempiring putih, yeah.
1: Gak terus bunyi,
0: benten. Terus, benten.
1: Gak terus bunyi. Semacam bunyi omak di kaki bunyi. Alkeli, Pak Grodan, Pak Banu, itu Pak Cip, Siramali. Bunga plastiknya, bunga baru. Pak Nyoman Dewan Tare, Pak Ardana nge, Bus Pak Sumping, Juru Malim gitu. Itu Mbak Aceh nge, yang mengenal di jalan itu. Oh ya, semuanya kesamian apa nge?
0: Nge.
1: Itu yang pantun. Pantun khusus untuk ke Pak Cip nge. Rumahnya yang ada di apa nama itu di Muncar. Pergi ke Muncar lewat desa Alas Jati. Tanah pohon jati subur sekali tanahnya. Aku punya pacar dikabarkan mati. Kalau dia mati di mana kuburannya? Halo.
0: Enggi.
1: Untuk
0: seksama Mas Wawan di jantas tembang ini. Mungkin selantarnya nih Om Swastiastu Rajang Wengi.
2: Swastiastu Rajang Wengi mewali Mbak Tris.
0: Rajang Wengi Bu Resmi.
2: Rajang Wengi jebat.
0: Rajang Wengi Bu Resmi nge. Napi tembangnya Bu Resmi.
2: Tembangnya celeng guling wenten Mak Tris.
0: Celeng guling wenten.
2: Celeng guling
0: subuh sedia nge.
2: Nge.
0: Durus makin
2: Mak Tris punapi katre.
0: Bece amangkinan bece. Punapi Bu Resmi.
2: Bece manten amangkinan. Lunas tembangnya.
0: Sampun nih celeng guling.
2: Sampun nge. Mungkin muka tereng ya,
0: urusan
2: Winten Pak Wawan, Winten Pak Widi, Winten Pak siapa itu yang ditau ke Pak Inggris.
0: Pak Inggris, ing London.
2: Nggih. Pak Inggris, dek tambang dan Winten ini nggih, dan Winten naik niki ampun suwi dek tambang. Dek tambang. Terus ampun sampean nggih. Makasih Mbak Tris, Rahajang Wengi.
0: Siksa Mamuali, Majang Ibu Resmi nge. Celeng guling jantos tembang nge. Durus malah siki penelpon nge. Om Swastiastu, Rahajang Wengi. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Angge, Swastiastu si ririk tiang niki.
1: Ya nyaman satu negara Mbak Tris.
0: Oh Pak Nyoman, pernah pegah terus Pak Nyoman suwe niki.
1: Oh aman cuman cuman yang sehat dengan cuma Mbak Tris sedang.
0: Astengkarang gak kena Pak Nyoman tapi niki tembangnya duman.
1: Tembangnya Raja Palem nge.
0: Raja Palem mengayal.
1: Ya dah terus.
0: Oke terus.
1: Ya jam gak lagi ini.
0: Terus.
1: Kami wau wonten Bu Resmi nih. Nah, di rumah leniki Bapak Dimas nih. Abli Widi ring Tokyo nih. Kemogi kena itu nih. Pak Inggris Teller. Ayo naik Pak Inggris. Nah, cek emas bayangan nih. Sudah mulai arek BT, mak arek Semeru. Nah, Pak Gus. Pak Gus sering batu bulan nih. Pak Mahmud nih, sering gerongkan. Ini itu kan kesami dunia nih. Mas nih. Ada pemajang masker, ada yang tugas nih.
0: Suk sama Pak Nyoman.
1: Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Suk sama Pak Nyoman dari negara nih, King eh. Majang sani dorong presiden iki munggah jantos demen ge paletan selanturnya ni Susan katur demen tembang sani sampun karsepun iki.

0: Inge sampun tinggal lagu nih inge ke biar sarang-sarang makin kari wenten galah ngiyakidi durus makin mewali terjaki sangrenge penelpon selanturnya nih sani melet nyarengin acara jebak jejak balik kini. Om Swastiastu Rajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi jebak balik.
0: Jebak Bali, sira ireng tiang niki?
1: Yang terlacur.
0: Oh, nggih, Pak terlacur. Tiang Mbok Tris.
1: Oh, apa kabar Mbok Tris?
0: Beci, Pak Tot pun api. Tembang lapi.
1: Sekadi keset nih.
0: Napi?
1: Sekadi keset.
0: Sekadi keset. Widi-widiane sampun metembang nih ke celeng guling, wow.
1: Iya, mungkin kan telung dasi November.
0: Telung dasi November.
1: Menten.
0: Telung dasi November. Sira nih kema duit tembangnya nggih.
1: Yong Sagita.
0: Yong Sagita, mungkin Mbak Trisher.
1: Yong Sagita, ngopi mantan nggak dosi.
0: Yang Sagita nggih.
1: Nggih, tiang begatur gede.
0: Terus.
1: Tiang begatur yang majang Bukartika. Daler Ibu Yeni. Ibu Ari 12. Benten Pak Inggris, Ibu Mati, Ibu Resmi, Ibu Mimi. Nggih, maka jamian teh aku. Majang Mbak Tris.
0: Suksama mewali majang patar lacur nggih. Santernya nih Om Swastiastu Rajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rajang Wengi Tri cantik.
0: Benar tiga terawak mini.
2: Beci-beci manten. Terasa penapi.
0: Beci naler nge. Napi ini kita tembangnya mbak.
2: Jepang pak manten nge tembangnya. Buleleng Karangasem.
0: Buleleng Karangasem nge. Enten.
2: Nggih, sane wau, enten Pak Jelacur, kemudian Pak Sumping, Bu Kartika. Siapa lagi ya? Kemudian Yeni. Ya pokoknya sareng sami sampun nggih. Pak Tri, sukseme.
0: Sukseme mewali macam Mbak Mini. Malah siki penelpon nggih Doro Somsuas Jastu Rajang Wengi.
3: Siap
0: tuh,
3: Rahajang Wangi Mbak Tri,
0: Rahajang
3: Wangi jebak.
0: Rahajang Wangi Mbak Yeni.
3: Nah tembang teman lo.
0: Gih tembang nih.
3: Tembang deh gampang, tembangnya beli nengah mantep.
0: Beli nengah, gih.
3: Gak terdungun, majang mantep lacur, bumi ni es. Rahajang Wangi, majang beli di Tokyo. Papa Padi Mas Pak Panu, Rahajang Wangi, majang samian teman Mbak.
0: Gih.
3: Suksema
0: mewali Mbak Yeni nggih tembang nih cantos sampun wenten tiga penelpon nggih mangken punapi niki sampun naler nalikane sampun tamis-tamis telas kinten nggih rawi riki sampun acara jebak jejak Bali kini sani dorong poleh megatreng munggah niki nggih mlejebo sawane ngiring acara Ruang Rindu san acara jejak jejak Bali kini kinten nggih. Suksema sane sampun ngranjing nggih, suksema sane sampun metunggilan kinten ring Pro 1 RRI Singaraja.

0: Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Kebiar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Kebiar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai tari Kebiar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakia pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969. Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tastra, 1981. Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981. Dan Satya Lencana, 2003, dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Prasatu RRI Singaraja. Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda malam hari ini ya. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Untuk yang tadi belum sempat ikutan dijebak ya, kirim lagu ataupun kirim salam, silakan ya bergabung bersama kami di sini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, terputus begitu ya. Baik, silakan Om, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Madri.
0: Selamat malam, dengan siapakah ini?
1: Nyoman dari negara, Madri.
0: Oh, Pak Nyoman lagi, halo Pak Nyoman. Ya, Pak Nyoman sekarang lagunya Indonesia ya?
1: Ya, Indonesia ya. Lagunya, Masihkah Ada Rindu dari Ibu Sujati ya?
0: Masihkah?
1: Ada Rindu dari Ibu Sujati.
0: Coba Tris cari dulu ya. Oke, Pak Nyoman silakan salamnya dulu.
1: Salamnya Pak Dimas ya. Selamat malam Pak Dimas, Pak Widi di Tokyo, Pak Inggris, Pak Cid di Bincar, Kota Ikan. Bagaimana kabar Karetan, Gek Mas di Bayangan ya. Bu Mini S, Bu Arik BK, Pak Arik Semeru ya. Pak Mun. Nah, ya sebenarnya saja dulu ya, Matias ya.
0: Iya, sebentar dulu Pak Nyoman. Lagunya nggak ketemu yang itu, Masihkah Ada Rindu Pak?
1: Ya kalau nggak ada itu aja ya.
0: Oke. Okay. Ya terus pilih lagunya yang lain ya Pak ya, judulnya ya.
1: Begitu Indah dari Meriam Belina ya.
0: Oke, okay, Begitu Indah. Baik Pak Nyoman, terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Madri, selamat bertugas.
0: Selamat beristirahat juga untuk Pak Nyoman. Terima kasih sudah bergabung. Oke, lanjut. Terus mau sapa lagi pendengar berikutnya ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul.
2: Selamat malam Madri.
0: Selamat malam Bu Ari.
2: Ya.
0: Kirain udah bobo. Iya, kirain udah bobo.
2: Sudah dapat tidur tadi dijebak baru bangun.
0: Oke, baik, pantas aja enggak kelihatan tadi ke Bu Ari.
2: Ya, baru bangun di subuh-subuh jebaknya itu saya.
0: Lagunya apa Bu Ari?
2: Bunga Mawar dari Novia Kolopaki.
0: Oke, Bunga Mawar. Ya, siap.
2: Salam buat tadi Pak Nyoman ya, Pak Tursamong, Pak Astawa, Pak Yuda, terus Pak Sudarsana sama ibunya ya, terus Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura, siapa lagi ya, Pak Inggris, terus Pak Sumping, Pak Netep, Pak Mister Mahmud. Ya itu aja ya Mbak Tris, buat Mbak Tris, makasih ya.
0: Sama-sama Bu Ari, terima kasih kembali. Ya, satu lagi penelpon berikutnya menyusul. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Mbak Yeni, jumpa lagi kita.
3: Ya, lagunya Tiada Lagi Mak.
0: Tiada Lagi dari Mayang Sari ya. Oh, terputus Mbak Yeni. Oh, apakah pulsanya habis atau sinyal kah? Siapa tiada lagi kayaknya Mayang Sari deh ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Sudah ada 3 penelpon. Oke. Oh, ini salamnya nih tadi. Enggak sempat Tris baca ya. Oke, Bridan Mawangsa di Batu Pulu di Panjanom. Terima kasih sudah bergabung juga Pak Mederi Bawe. Ada beli tawan juga di Tembok Tejakule ya, selalu monitor. Terima kasih Pak Nyoman tetap juga, selamat malam ya Pak Lane juga di Tejakule, yang salam untuk teman-teman fans Pro 1 begitu, Mas Wawan, Bu Resmi, Pak Banu, Mbak Yani, Pak Armada, kemudian Bu Amanda gitu ya, Ketak Lacur di Tambang, Arisa Meru, Ari BT, Bu Janora. Okay, sekarang kita ke lagu dulu ya, sebelum Tris nanti lanjut lagi untuk menyapa Anda.

0: Iya, pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu ya. Tiga lagu sudah kita dengarkan. Sekarang kembali terus mau sapa lagi ya untuk tiga orang penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam, Patri.
0: Halo, malam, siapa ini? Saya di ujung telepon.
1: Penggemar Anyar baru.
0: Penggemar Anyar dari?
1: Dari Kampung Anyar.
0: Dari Kampung Anyar dengan siapa, Bapak?
1: Dengan Kenarop.
0: Ngaku-ngaku pendengar baru. Kemana aja?
1: Ya, baru datang dari Iran nih.
0: Waduh, gimana situasi di sana? Untung selamat ya, sampai tanah air.
1: Pulang ini.
0: Aman ya.
1: Aman, soalnya sudah tidak ada rudal, makanya bisa pulang.
0: Oke. Okay. Nah,
1: waktu rudal berterbangan nggak bisa pulang.
0: Oh, waktu nggak bisa. Sekarang udah nggak ada ya, aman ya.
1: Gak ada, ada berterbangan rudal.
0: Yang berterbangan yang lain ya. Ya.
1: Request lagu ya, Mas.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya
0: apa yuk?
1: Halloween ya, Forever in One ya.
0: Halloween.
1: Ya, Forever in One.
0: Coba terus cari dulu ya.
1: Ya, ya, salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ya, selamat malam buat Bu Resmi, Bu Ketijepulo, Bunda Budi, Bu Desa, Bu Mini, Bu Kartika, Pak Uji Tokyo, Pak Ramadan, Pak Lacur, Bu Yeni tadi yang menggelebuk, ada Mister Mahmud juga ya, ada Pak Lacur juga, Wak Daeng.
0: Kenara tahu dulu lagunya apa tadi?
1: Forever in One.
0: Forever in One, Halloween kan? Halloween cuma satu ada nih.
1: Apa tuh?
0: What? Oh, sebentar. Forever in One. Oh, nggak ada tuh. Wild Meal.
1: Wild Meal.
0: Sebentar. Aduh, terus jadi lupa tadi. Cuma satu. Wild Meal.
1: Wah, ganti aja lah.
0: Ayo
1: ganti sama Nightmare. Ya, Nightmare dari MSG, Mimpi Buruk. Nightmare.
0: Aduh, jangan dong.
1: Ya, soalnya nih kemarin-kemarin kan Mimpi Buruk kemarin-kemarin.
0: Oke, okay, Nightmare. Oke, okay, buat siapa lagi lagunya? Udah.
1: Sudah ketemu ya.
0: Siap.
1: Terus buat Celi juga ya. Selamat malam Celi, ada Bu Indi. Bu Janura juga, teman malam, ada Pak Gapak, bunga plastik juga nih, buat Bu Sukemi juga, teman malam. Semuanya, buat Mbak Kris, Bu Ari Kuadrat ya, Bu Meru juga sama Bu Ari yang tadi itu. Pak Teman Negarwa juga nih, malam, buat Mbak Tris, teman malam, semoga sesuai bersama keluarga. Terima kasih,
0: Ceril. Sama-sama, terima kasih kembali untuk Kenaro ya. Lanjut, halo, selamat malam, ada Pak Ribawa nge.
2: Selamat malam, Mbak Tris.
0: Halo, iya, selamat.
2: Ruang Berbagi Rindu. Ruang Berbagi Rindu, ngori lewat lagu.
0: Iya, betul. Pak Madi, ya?
2: Sehat,
0: Astungkara, Pak Madi bagaimana kabarnya?
2: Enggak ada sehat. Kita lagunya Samson, Mbak.
0: Yang mana tuh?
2: Kenangan terindah.
0: Baik, buat siapa lagunya, Pak?
2: Lagunya untuk Mr. Mahmud, sobat alumni 80 Sepensa Singaraja. Dan sahabat grup Asik-Asik Happy. Salam rindu, terima kasih Mbak Tris.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Pak Madi Ribau. Lanjut satu lagi, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa kah ini?
3: Situ Bondo,
0: ada Pak Cip.
3: Banyuwangi.
0: Itu Banyuwangi, terus Situ Bondo Pak Banu.
3: Iya.
0: Waduh. Maaf ya, sedang mengingat-ingat terusnya. Kenapa?
3: Lagunya.
0: Oke, lagunya apa, Pak?
3: Seandainya saya punya sayap.
0: Seandainya saya punya sayap, mau ngapain, Pak?
3: Gue cari baterai, baterai di Singaraja ini.
0: Iya, baik. Buat siapa salamnya, Pak?
3: Salamnya ada Bang Le, ada Pak Man, Bu Manda, ada Diawati, ada Bu Danora, ada Bu Yeni tadi, Celi. Terus digabung sama Pak Anu, Pak Kenaro itu. Digabung semuanya sudah, itu lengkap sudah.
0: Ya.
3: Untuk baterai. Matugas, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Banu, terima kasih di situ Bondo ya. Oke, selamat malam juga. Belum ada di Tokyo nih, udah sudah belum bisa masuk gitu ya. Pak Jero Gede Dane, selamat malam Ruang Rindu, katanya rahayu untuk semuanya, sehat selalu dan bahagia. Baik Ibu Resmi, salam buat Ken Arok, katanya iya. Oke, sudah ada 3 penelpon ya. Kita lanjut dulu dengerin lagu yang sudah di request berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu sampai di sini acara Ruang Rindu untuk Anda ya, kami hadirkan untuk Anda. Dan usai Ruang Rindu, jangan lewatkan siaran budaya yang akan hadir untuk Anda dengan judul Arje Pamor Bubuk bagian 1B ya, sebagai persembahan terakhir kami untuk Anda hari ini Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: harus semangat. Ampun atur jarak nih. Ampun. Nonton harus atur jarak dan pakai masker. Ngesuk temo berarti irago sarang sami nih. Sarang sami irago ngudiang. Menjaga kesehatan. Maderai sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya Maderai, belum perkenalkan. Saya pembantu. Pembantu Wang Jero. Sama dengan pembantu, alit-alit itu mangke nawang tan Wang Jero pasti pembantu. Pembantu cantik. Soalnya wanita, Bu. Kenapa cantik? Karena sehat, ya enggak? Kalau sehat itu, kalau cantik itu pasti di tempat orang sehat. Kalau cantik sakit, hilang cantiknya. Makanya Maderai senang sekali kalau sudah sehat jadi pembantu. Tapi saya senang jadi pembantu. Biasanya orang tidak mau jadi pembantu. Jangan bilang gaji dulu, jadi pembantu itu harus semua bisa, Bu. Bapak-bapak juga ibu-ibu yang mau jadi pembantu harus siap ditempatkan di mana saja dengan pangkat SSP. Selalu siap pakai. Maksudnya di dapur disuruh masak bisa, disuruh manting juga bisa. Kalau bos kita sakit jadi perawat juga bisa. Ya pokoknya harus bisa bantu-bantu. Gitu jadi pembantu. Tapi kalau tidak mau begitu, jangan jadi pembantu. Disuruh masak gak bisa, disuruh manting juga gak bisa. Itu hantu namanya. Gaji aja dimakan. Makanya Maderai siap. Disuruh di mana seperti sekarang? Kita apa namanya, aja virtual. Penonton kita terbatas. Dalam arti apa? Menjaga kesehatan. Kita harus sehat. Kalau sudah sehat kita semangat. Kalau sudah semangat kita pasti senang. Mau gak senang? Mau, kalau mau ayo menjaga kesehatan. Tapi bilang sehat itu tidak gampang. Kita harus makan makanan yang bergizi, yang bernutrisi. Juga pembantu harus tahu. Nanti ditanya sama bosnya, Maderai apa isi makanannya? Sambal matah, gitu. Mana gizinya sedikit? Ya minimal kita tahu mana sayurnya, ada buahnya, ada dagingnya yang bernutrisi. Itu tugas pembantu itu. Walaupun gajinya sedikit, tapi tugas kita tetap jalan. Itu demen atin Maderai jadi pembantu. Deriki di Suamandalo yang ngidang, kalau saya bisa seperti pohon pisang berguna dari ujung bawah sampai ujung kan dari bawah ya, sampai ujung atas berguna semua pohon pisang itu, dari batangnya sampai daunnya semua berguna. Itu kena Maderai jadi pembantu, tetapi tidak jadi hantu, tidak menyakiti orang, harus membuat orang senang. Sama bos Maderai nak demen kewa kali pembantu kayak Maderai sampai 60 tahun jadi pembantu, coba pikir. Jangan Maderai disuruh mikir. Artinya kita tetap senang mengambil pekerjaan. Man megawai man, olahraga man, gaji man. Kan senang. Jadi apa macam COVID gini. Kan tadi ilah-ilah kalau kita tidak bisa kemana-mana. Sudah di rumah saja. Kalau perlu baru keluar rumah. Jadi kalau di rumah ada kegiatan. Jangan tidur terus. Tidur terus yang nanti.
1: Banyak tidur kan terus yang luangan ya.
0: Bertidur kan gemuk lemak kan gede lemak ada deh. Saya kan tidak mau jadi lemaknya banyak. Kalau sehat lemaknya harus hijau. Dijemar loh.
2: Pro 4 ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Leser tujuh nenudeng. Nyen lemak apa tuh itu?
0: Dan kalau makan wah, kalau ngemakan kita sembarangan jadi lemaknya naik. Kan naik lemaknya kalau makan sembarangan. Entar maksud diange.
1: Ya naik lemak tujuh ya leser nudeng.
0: Aduh kelebihan lemak niki. Mun kelebihan lemak ampun awak aja ngena.
1: Maderai
0: nggih.
1: Jak magenep pane bakat raos sing ido.
0: Nak mumpung tiang pode galah, ampun kenten deriki di kerajaan duen, kadang ampun menggenap tanam-tanam mentiang sambil tiang ngoyong.
1: Oto ida ada mekejang tanam-tanaman.
0: Artinya wentan dek-dek bunga, ada sayur-sayuran, ada tabia, kecuali terot yang sing man nganu. Sing man
1: nak bang. Bang nak ning lah gae toto nak do mekejang jemak. Ada lantas tanam-tanaman jani ne buka ni tanam ida ne. Sing ni semula ni alih pang ada di ngoyong-ngoyong benar ni. Dikejok-kejok kan ni. Pang ada yang ngaleng
0: ya. Oh, dadosnya lebih sehat.
1: Nah.
0: Yang nampun nyak mendik. Udah tukang siam nampun.
1: Engkian.
0: Tiang cuci tangan terus. Nyen malih bos, malih. Kenten nyam tek-entik. Kang yang ningkat air banyak dan kenapi.
1: Nak tu nak kewajiban ada. Yan sing kal ketuang ida bang ida ye. Nyen kalorin ngerambang dadi celok enggan dadi jang
0: genung
1: yan sing yo pelihara
0: harus dipelihara pangnya mentik
1: nah.
0: Ampun mentik nyak lu mentik ne dadi empo ajang oh terkadang ada diingat ngajang aja kena ampun empo sing mulo di tu empo tu
1: tadi ne sotaning benomo jujuk adane madirai nggih mangkehan awak Allah apang saja madan Allah.
0: Inge titiang teh, dah dua anak loh. Dane sami talar para istri ne kaum wanita, jadi wanita lemah, jadi wanita petang. Inge ni ko?
1: Wanita petang ne petang dedat. Nesenepu apa?
0: Kan artenu wanita artenu mekario liu kenton bekerja pun lemah nyagar anak lanang kan terus wanita pekerja.
1: Seakan jana laksana apang mapi koleh luwe.
0: Lapi Jakarta punika apa yang kita kerjakan harus mendapatkan hasil. Hasil sana cien karara wentan dah dua hasil lah.
1: Ane luwong.
0: Oh, ane luwong ajaknya jelek. Makin pilih pang luwong.
1: Sajo.
0: Ngerah luwong beliau ajak mendukung. Nikitan gidang kedidian.
1: Yan seng masen dukung ngat kekeneng nileneng kengkeneng dokal ngalih kedidianu luwong. Kadi baninda ang batas kedidian.
0: Oh, kadi tangan eh. Yan inan limo gini cap jempol gini kita nado.
1: Ah,
0: biro. Niki harus harus limo ngeh. Nggih jati
1: pang dong ngapung hidup dadi manusia
0: yen sampun seuning rampun awang serba tahu dadosne den ngapung dan rugi rago hidup dadi manusia kan ngebak-ngebak nggih dijaga ten
1: kan sajo pocol beno bang limo batis ane lakarangon bergerak neka langon mejalan neka langon melaksano.
0: Nih yang penting kan wentan ongkos nih kok.
1: Lirai sih ongkos
0: gitu. Mak karyon. Dan ya ongkos sejinah kan tapi ongkos segar.
1: Negar.
0: Ongkos segar yang berahayu niki yang pidan tiang berpidan bukan tiang main pertama.
1: Tadi ban kak.
0: Pentas di panggung makin iya nasi cang hari.
1: Oh nu udah dianggap.
0: Tidak ada lawan nih.
1: Napi. Bater.
0: Ampun. Napi atur rumah leh.
1: Benang udiang ada ane di ni.
0: Atur cara pidan nih kok.
1: Apa tuh?
0: Pidan ban pertama kilen aturannya
1: apa aturannya?
0: Napi durung mesari mungkin pun mesari ya ke sarine inggi aratun wagung biang menawi to wentan puniki bawos sane singit sane penting jagi cian titia durusang aratun mabawos

kayun palungu joko di dewo sekadi keguntur emas manik sapunika racun nabi mawe nang.

istri tadi mangkin dados pemimpin lanang istri na pada laki perempuan yang sampun bisa sampun nuning tadi kok di

wati pisan si Adon palu ngocokori Dewa Maranggo Pawestri Dewa Ratu Panyak-Panyak kesami bakti batiring palu ngocokori Dewa ten wenten purun ibu naratu.

0: lanang istri dewa ratu jege yang bagus dados contoh iri-kiring tua mandala
1: biasa nih ngayo minapanyang
0: ini patut pisan ida lunga kejabong ngenikin panyake napisannya patut margiang napisannya tendados ido sampunokan cokori dewa sana ngenikin sopun.

0: Saya wakti ide anak laris ke Jabon, tapi niki sampun nyihno yang pemimpin punika turun ke bawah. Ido sampun mepico laris sering panjak-panjak druine.
1: Oh, gitu jasa cuma diraya gitu.
0: Inge?
1: Yang di penangan janine saja madirai.
0: Sampun api?
1: Icening pinake dadong jagat anik angone conto dini dijagat suwo mandalon.
0: Dados generasi penerus.
1: Ada yang ateng, dosi nggak nyalep benar.
0: Gener niku dia nak munyin pembantu nak melok kencan ben benar ben pelik.
1: Aja nih.
0: Kewalau kene. Generasi penerus, ane lanang istri, bajang-bajang.
1: Bajang-bajang.
0: Generasi kan bajang-bajang.
1: Sajo madirai. Kewalo jak mengelopet na didik. Kenah gelah madirai.
0: Napi nih kok?
1: Ya nih lantasang buka icening piana kualon gelah.
0: Sapu napi?
1: Bakti nih na dekening banyak.
0: Nah, itu becik pun nih kok.
1: Becik? Iya. Kengkennya lakar penaden gelah.
0: Ih?
1: Bocol yasan gelah tahun-tahunan madirai.
0: Kok kentan ini soleh saja. Mau duwe oko panjak suba bakti sampun nang panjak-panjak tapi niki nang udiang kocol kan niko sane berhasil cokori dewo sane mendige anak alet kengken niko
1: pas.
0: Oh ampun ya kentan udah
1: dot kelahe
0: nijo niko napi malek
1: pangkuasa dini kawan kan suwo mandalo panggelah gelang-gelang penerus sabese bukoi cening
0: cokori dewo manda kuasa terus
1: bener
0: kentan. Ati nah sing ngene kengken iki.
1: Angkal batu kok jeneng.
0: Nika wenten badasne.
1: Saja madirai dodo rambang. Siap yen ido
0: mangdo anak alit cokot.
1: Bener. Jangan asu kok ngicong dodo nang. Siap.
0: Oke kencan. Nggih ampun ya siap.
1: Turung pupon babawas. Ibu ibu ibu ibu ibu ibu.
2: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: าจรนี่เองเ
1: กันเนี่ยสิร้องมาไหนเวลอุ่นต้องแต่มีสิกุลาลิกุลาลิสรีนาวปะระนี่กี้
0: เงียกงุยุดดิตะแบนังอ่ะมาสานะสิรับงุยุดมาสานะงุยุดสิรับอะปุ๊บกะดมตุ
1: Masa sirap uyut
0: abang domi dawa derai.
1: Nah sampun masan tangi niki ampun neng sirap kari malas tokori dewa to.
0: Teman kan bangun bangun neng macan pulas.
1: Aduh
0: teman.
1: Nenek mengungi macan.
0: Macan macan itu nake nyakrap pada
1: derai. Ian kentan butangi kali kini napi kengker.
0: Yang ibu.Seledeteng jame tinyak saputnya jam kuda ni ada ni. Angkin nomun ibu tonen ida sang yang suryo ke kamar lunga.
1: Udah ida sampun tegak ke kamar pun lewat sampun.
0: Coba kali apa kaden tera penyingak kaden yang jadi di jok kaden ida semua.
1: Ya ni ajak medagang sing man batin lun di sungai tengah ini
0: bangun. Gati-gati ni ngayu gati-gati ke dewa ni ibu coba mencukjak ajak penyeruan ni dewa ni.
1: Menal.
0: Ini ibu jantos yang dumun ibu.
1: Cintan
0: lah.
1: Iti ang.
0: Udah berareng bener serayang suruyong na.
1: Kange jaman lebos.
0: Pedagang bayu ne,
1: barang terayang seruyong, yang dia nut nak terayang seruyong.
0: Mana orang yang benar ngatur belah kalau macam tu sekali.
1: Buat nanti, kene-kene, miring nak lengah-lengah, malas. Siang. Iya ampun mau kau ngone ya nak.
0: Yang orang itu lengah.
1: Dan.Sirang orang kentan.
0: Neman gini dong orang-orang lengah macam-macam retol nasnya nam.
1: Retol, nampi retol le. Keras sejantan dados keras.
0: Aje pemenjalan jani jam kuda ne po.
1: Sampun tengah ini ki. Nah sampun semang nak matangi tokori dewa jam roras kenagi matangi.
0: Nah supaya ada penyeruan bangudiang menbah bangun kelah matangi meneng.
1: Okey, enten ye sampun. Mungkin matangi nak menten malay jadi sirap jadi jerep.
0: Supaya sedia itu.
1: Sampun.
0: Lamun kita ngoyong malu ditunda sangrai.
1: Aih, sangrai kadene jajon. Bang.Ingin medala ratu, dua gong jegeng cokor di dewa. Cuma jenang lu, jegeng gitu.

0: lakonnya sama Margi dangklang, dengkleng gitu.
1: Kalian yang undang?
0: Undang kan bagian undang, nampun mau pikirnya sanang serendah yang terjadi undang tuh ampun iki.
1: Yang bawa denny?
0: Ampun, nonton berapa grepe?
1: Lo pemedalnya si nong undang, asah sih gitu nyi.
0: Asah, ampun, mau pangkenten, tapi wastanya lancar seret gitu. Ini

0: antara penduduk pedalam. Wuih.
1: Main ya.
0: Yang Nagung udah perintahin.
1: Aduh, adik ini Nagung keras saja.
0: Ampun kan tani keruk-keruk tani bani-bani. Uling sepak batan wadon bani radi penyeruan. Ya ni apa ni kuang ya nemon to bebah bungut ni kan. Bentang.
1: Ada kerewo masa ibon nu masa. Nu masa ngelanteng saya nak tua.
0: Ibon ke yang alih ni pidan. Ada orang yang tekan sang raman ni di puri
1: kawan. Rerama kita ada sang rama. Rerama.
0: Sing makan-makan ni di gunung main ya ada orang apa puri.
1: Nih tenun-tenun api tiang lacur tiang tumun ni.
0: Pangkating melengis ketimuannya di ni di puri. Mai derai, mai. Patuh-patuh mungkin. Singin lagi nulan sang ratu, singin lagi itu.
1: Wawo konen nikin ngiring masola, ngiring masola. Cokori dewa lah dasang. Tiang ko alap mereka, koriko lah. Ingat nak? Kor dewa alap mereka. Tiang majang kemo. Tak kentan yang pun ngiring wasana niko.
0: Besuan, udah tani nak iwasang. Tipak-tipak kaleng duni. Ani bangun telah kan dijak-jak yang nising masing mau badeng-badeng.
1: Yang kan wentan kodo, dia nak tetap nunggu perintah. Yang kan wentan perintah, gadong dia nengel. Yang kan gedang nangko, yang sang ada nak ngundang teko, nyenan.
0: Oh, gedang nangko, yang ada nak ngundang, yang ada nak merintah, yang teko.
1: Yang pelik.
0: Yang kriak-kriok pasangi, yang ada nak merintah, bisa. Yang masin limo nang pangmolas ke pewarna.
1: Nak nikin cuci tangan dulu tuh. Ada nasi cuci tangan. Saya ada mesti cuci dia tangan dia. Ada. Ada.
0: Nek susuk amal.
1: Baik nyusuk. Kasal ngajak maderai pasti pes gede pangsing. Pangsing dia membayang. Nek rai mayah malu gitu pes gede susuk. Ngeh dan kenapi. Ampura mencokori dewa mereka. Wastana masalah ngudang tunggang-tungging. Berilah contoh niki masyarakat akeh pangkat ngigal tunggang-tungging napi ben mesti engat-engot mesti angkuk-angkuk no tiang tandeman niko cokori dewa kencan
0: ane nungging marah tenyi nawang maksudnya tuh
1: seni ya deh yang ada tunggang-tungging kencan
0: cese tunggang-tungging marah ngangsel tuh ya jang pegat gambel ya jang marah ngengkok kan kini pegat gambel dan niki jawab jang ajit jang harus megambel.
1: Aduh, oh masalah berarti diko masalahnya digambel ngangsut.
0: Jadi ini dari seni bedek yang metudeng yang sengisya yang gendeng nyak menjalan limanya.
1: Eh jakti yo, kene kan
0: nyak kene limanya yang mesti gendeng nyak kene limanya apa yang ngegal
1: eh jakti, wawu kuang gam, anu tuh kuang gambel yang jet ya kuang gambel yang jet ya
0: begitu jadi imboh ben
1: ya, imboh niko aku nawiin sampun masalah becik yang kita nongkal tiang tan purun yang mana jegek dewa ratu dia jangan ngalih nak jegek kini cokori dewa dia sekeranti ada nih ada nih yang ingat kakin apa saja
0: jangan nyanyi
1: tabung kok ini yang sabung doon kok lagi agung yang tadi nak jatuhnya ngurus sebarang kini coba pikir aduh jegek manganya Wok, udah ija keto nak jegek tadi.
0: Sakor anti na bulu mekenyam gen.
1: Oh kentan.
0: Dia sakor anti.
1: Mekenyam.
0: Dia sakor anti.
1: Apa? Ijo sengigal ben kalian ni apa?
0: Nangwang ada nang upah.
1: Nge, kaya ni kira jauhin upahnya.
0: Ijo.
1: Sakor anti.
0: Pemune.
1: Jojo kentan. Pokoknya mari tunggu mantan. Dia sakeranti jegeg ngonyang-ngonyang jegeg nak limang banyar di dia ana enggak bohong kalau kene banget ngapa jegeg
0: banyak jegeg banyarnya nah bonyo mai
1: mah.

0: bisa kalau dinis kalau mirip ceng bawang.
1: Dari kita boleh dijaga tes yang ada dari di suarga ni kau dari kenten jaga yang palung sokori dewo ne.
0: Kangwang
1: cepat kenal. Itu kangwang ke seorang jaga gitu. Lam

0: sebelah tel gitu.
1: Tel-tel, kenapa?
0: Manis itu alih kenyawan ini wayah-wayah.
1: Padut, wayah-wayah-wayah kengkes itu. Nyawan yang sampun ane manis nyawan. Mangkin cokok di dewon api. Dados okan pemimpin, mangga mekenyem, senyum. Tem dados nyebang-nyebang kan panjak-panjak. Senyum adalah servis. Kalau tidak bisa senyum, doh nyanan irago kalau medagang gitu, nyanan bapak bin medagang harus mekenyem niko.
0: Terus mekenyem. Nyara pungut nak kasiget terus mekenyem kada.
1: Dan nyanan pun arau nak mau belanja mekenyem kan sing ada nyian mekenyem mudoh ya kada na. Ingge durus-durus mau bawa saratu. Mana wita wenten sanang bawa sampalungus cokor di dewo, rari sangaratu.

paridewo sane mangkin sedang ngano ame yen titiang sedang bajang sapunika mangkin sapo napi rago yen dadina bajang ngatulo sedang bajang napi gae patut amil mangkin kan kendran yo.

0: Pandasaya Wakti Palungguh Cokori Dewo Masa Meton Rade Saneng Kale Ireng Idai Rato
1: Anangi Pada le nangi buang yang
0: inggi sake wancan palunggo cokori dewa masa meton sarang kali lianan ibu yang sekadiring jabone atur yang titia menyamut umin tapo nika inggi sake ngesin tapo nika
1: ngkapi lulu yang out ku menyamut
0: Agung bengong, titiaring pesemetonan cokori dewo, lulut asing, ireng ide lakon.

0: Yen sampun nak mesemeton sayang saling sayang, biastun jokori dewa iwa boleh membawas jak sayang tetap tenduk kau idoyirako.
1: Yang nak tu berpikir cangkeng gede.
0: Mikir napi malay.
1: Mikir mesemeton anak peratnyan cara gelah jenis saya ngerti apa. Nyaning lah lantas sang beli dua kantas kita matur lantas sang gelah dekan belen gelah.
0: Ingin
1: makangin makau sangat saya ngerasa banget dekan belen gelah.
0: Niko wasane nak ngerti. Oi biasane nak menyamot tumin menyamot diri niko kapan rukun mungkin cukup di dewan pun contoh niki menikian banyak banyak.
1: Ingin kene cara gelah dari ratu serandang serendeng ngeliu masih nak nu nempo. Rukunnya masih meton.
0: Nah, udah nonyang ke sandang serendeng, makin jecek, ini ya tempo. Ini kaya nyerendeng, ya pas bangyang.
1: Ini nawangnya luwong-luwong, ini tawangi.
0: Napi nih kok.
1: Benar ada becek, ini tempo.
0: Iya, mencetan. Nggak ada ngalim, mampu becek-becek. Akur kan ikut tempo. Dia tuh nak budohnya, kan engket.
1: Mekelun, terus mekebiat, mekebiat.

0: Surah bo.
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.
0: Karena paling gede gen wayun. Ingken. Ingken. Sapun api.
2: Petang nang penyengak.
0: Bes kelebihan niko, makso dan makso niko. Ya ampun berat, ampun banget tenge.
3: Ibun cengkati aja keco nama putro.
0: Benaknya ditu ni sakit nanti ini tinten sakit modern membade.
3: Sangat mangsak yang kini ibu.
0: Aduh, nak senang mula gentar.

0: Adong
1: iri kenan madirai
2: batak ngiwaseng kan sing pelut micang abot sing beradep
0: yang udah enggak bakok keto
2: ajun ajum cara brok kesil.

0: Dundung ini jaga gak jadi ayu di tuang kalah kanti bahat nang serene.
1: Medumpuk tumpuk, tawangi medumpuk tumpuk.
0: Kene nak jaga tu. Bangkiang, sing lah jagaan pasti.
1: Sing lah bangkiang, sing jangan nyakit tang bangkiang.
0: Ampun ya kita.
1: Ya nak sing lah bangkiang kan, sing nyakit tang
0: bangkiang. Nganggo waktu, apa jadu ajang? Angin lah waktu, nama diet, orang mau diet petang nabiin bangun lah. Lai,
1: ada yang gedang sirap sing ben yang ngerepe.
0: Potong
1: sing potong. Sayang kendeng nengi ben mani.
2: Iya namanya nih. Tung mainnya nane ngaleng kelah jame tengah ingsir sanyo.
1: Napi napi niki.
2: Sengnya kalu ngoki jo madirai.
1: Yang enggak
2: enggak tenggelam malu ilan kelah teken jeni.
0: Nih tiang tiangnya bareng meragat kembali bos.
1: Meragat ngapu nih ibu.
2: Maksud di doka meragat ngapu?
0: Meragat tugas kocap meragat. Cek pelih Madera ini kang peragat ya sentimen coko di dewa yang negatif mantan.
2: Nak Madera ini supaya saya go. Nge. Bunga kudang bunga kada ini dewa iya supaya.
0: Mpun peragat bunga ini kotor kan peragat.
1: Bangalai bunga.
0: Ampun.
1: Kudang warna.
0: Papat. Putih. Kuning. Merah. Hijau. Pelangi pelangi.
2: Man ya ngali aku pelangi pelangi.
0: Kentutan. Api bunga apa? Yang hilang aja sama jenang apa?
1: Masih. Ayah sung betiang.
2: Nah, dari pangnya masih nanganut idewo nak tedun nang kori bara ada ne. Yang rau lantas yang banyak banyak idewo ne. Nu buka gendengi Madirai somprang sampring.
0: Nih jaktin. Penampilan,
2: entah nah, penampilan. Nomor satu penampilan. Nye,
0: penampilan, dikina di muka dek. Pas joh, nyenong.
1: Ini kamping Banten ah. Kamping Banten.
2: Len malu.
1: Mau mesari.
0: Sampai mesari, bawa mesari Banten urut.
2: Jangan mau payas, megenap pakai singa.
0: Ampun, menang lah menang. Ampun,
2: bos Siago, Madirai.
0: Siang, ampun, ampun Siago. Menang menang nggak makenyam makenyam nah kencan tente
2: apa kacinga kan tuh ya tegak saja nih
1: mau wang-wang
0: cara godel depan apa sedikitnya
1: menang
0: menang makenyam kan ada
2: yang cacing ya ayo mas kiamani
0: jagian mah punya jagian gereng coko di dewa
2: terasat yang ngirin wadun
0: dan wenten ngasahan napi margi ngalah anak ngasahan kan wenten
1: wenten
0: coko di dewa
2: jagian katon kati sangyan
0: yang sampun
2: jengeng. Karangnya makat dia ke ayu.

swastiastu. Bapak ibu, saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia, astungkare, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas Asung Kertawarnugrahi Ide Sang Hyang Widiwasa juga. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Di saat yang penuh karunia ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayati serta melaksanakan sebuah tuntunan suci dari sebuah ayat-ayat Tuhan yang disenandungkan dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 21 yang berbunyi,

atau menyebabkan seseorang membunuh. Umat Sedharma yang berbahagia, segala sesuatu tentu ada gunanya, dan segala sesuatu juga pasti ada benarnya. Orang yang mumpuni pengetahuannya akan mengetahui bagaimana dan di mana menggunakan sesuatu itu untuk penggunaannya dan untuk kebenarannya. Begitu pula dengan kekerasan, akan ada gunanya. Tinggal bagaimana caranya menggunakan kekerasan untuk dipahami oleh orang lain yang berpengetahuan. Walaupun seseorang yang berstatus hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap orang yang terbukti telah melakukan pembunuhan, maka hakim itu tidak dapat disalahkan karena dia memerintahkan kekerasan terhadap orang lain menurut undang-undang peradilan. Dalam Manusamhita Kitab Hukum bagi Manusia dibenarkan bahwa hendaknya seorang pembunuh dijatuhi hukuman mati supaya dalam penjelmaannya yang akan datang dia tidak harus menderita karena dosa besar yang telah dilakukan. Karena itu, apabila seorang raja menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang, itu sebenarnya bermanfaat bagi orang itu. Begitu pula apabila Krishna memerintahkan pertempuran, harus disimpulkan bahwa kekerasan itu demi keadilan yang paling utama. Karena itu, sebaiknya Arjuna mengikuti perintah tersebut dengan menyadari sepenuhnya bahwa kekerasan seperti itu yang dilakukan adalah dalam rangka bertempur demi kebenaran. Bagaimanapun sang jiwa tidak dapat dibunuh. Karena itu, demi pelaksanaan keadilan, apa yang disebut dengan kekerasan maka diperbolehkan. Operasi pembedahan tidak dimaksudkan untuk membunuh seorang penderita, melainkan untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi, pertempuran yang akan dilaksanakan oleh Arjuna adalah atas perintah Krishna, adalah pertempuran dengan dasar pengetahuan kebenaran sepenuhnya. Karena itu, tidaklah mungkin ada reaksi dosa di situ. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan Dharma pada saat yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan para masanti. Om Santi, Santi, Santi.

Ya, saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Mersatu Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Rabu, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 99 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dan apa kabar Anda pendengar? Mudah-mudahan kita temui semua dalam keadaan sehat walafiat, yang pastinya tetap semangat dan saling support ya, untuk di kesempatan hari ini di mana bertepatan dengan Rahine Suci Budhe Kliwon Gumbrek lan Kajeng Kliwon Udan Ingkel Bukung nggih sase jeste miring nenten surut-surut angayu bagi lan ngastiti mepiranti canang asbit sari utawi sakesidan sahenyumye watak butekalani antuk segehan mangde buana agung lan buana aliti trepti tentrem deg-deg landuh santih mebekel mewang mesari nggih. Dan itu ucapan serta doa bagi kita semua, dan terima kasih atas support serta doanya seluruh pendengar Pro 1 yang sudah menyapa melalui chat Pro 1 niki Rahjang Semeng Swastiastu Pak Jerumaliarse, ada Bunda Janura dan juga Bu Ari BT serta seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sebelum pendengar kami bergabung bersama Pro 1 RRI Denpasar dalam Mutiara Pagi terkait topik pikiran positif adalah bentuk tapa berata di zaman sekarang, kami hadirkan renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Untuk itu tetap bersama kami.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada. Salam sehat kami ucapkan, serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga hari ini umat Sedharma dalam keadaan sehat, lahir dan batin, serta Yang Widi senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, seperti biasa, kami hadir mengajak umat Sedharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 24 yang berbunyi,

Artinya, semua makanan keras atau lunak yang halal boleh dimakan walaupun basi. Tetapi setelah dicampur dengan bahan-bahan berlemak, demikian pula boleh dimakan sisa-sisa sesajen untuk upacara yajna. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini menegaskan bahwa kesucian makanan tidak semata ditentukan oleh kondisi lahiriahnya, melainkan oleh status ritual, aturan dharma, dan niat yang melandasi penggunaannya. Dengan demikian, ajaran ini menekankan sikap penghormatan terhadap persembahan suci, pengendalian diri, serta kebijaksanaan dalam memanfaatkan anugerah Tuhan agar kehidupan berjalan selaras dengan nilai-nilai dharma dan kesucian spiritual. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: MVilha, penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama, Kota Denpasar, melalui telepon pagi hari ini Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak Wayan.
1: Inggih, Swastiastu, Budayu, Rayu.
0: Inggih, penapi gatra niki, Bapak.
1: Ya, becik-becik sehat.
0: Becik sehat, inggih. Inggih, Pak Wayan Artana, rahinane mangke niki kita akan membahas yang positif nggih mengawali pagi inge. Hari ini dan juga siaran pagi ini pendengar disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Singaraja. Inggih dirsang Pak Wayan Artana disampaikan seperti napi sebenarnya pikiran positif niki dan juga dinyatakan sebagai bentuk tapabrata. Inggih dirsang Pak Wayan.
1: Inggih, Om Swastiastu, berjumpa kembali kami dari Kementerian Agama Kota Denpasar dalam program Mutiara Pagi. Titiang Iwayan Artano, pada kesempatan yang baik ini akan sharing mengenai topik pikiran positif adalah bentuk tapa brata di zaman sekarang. Pendengar RRI Pro 1 Denpasar dan Singaraja dimanapun berada, di tengah perkembangan zaman modern saat ini, manusia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Arus informasi bergerak sangat cepat, media sosial sering menghadirkan perdebatan, ireati, fitnah, kebencian, bahkan tekanan mental yang mempengaruhi ketenangan jiwa. Dalam kondisi seperti ini, menjaga pikiran tetap positif bukanlah hal yang mudah. Namun justru, disinilah letak nilai spiritualnya. Dalam ajaran Hindu, pengendalian pikiran merupakan bagian utama dari jalan Dharma. Pikiran yang bersih, kemudian tenang dan positif, sesungguhnya adalah bentuk tapabrata di zaman sekarang. Jika dahulu, tapa sering dilakukan di hutan, di gunung, atau tempat sunyi dengan pengendalian fisik yang berat. Maka pada masa kini, tapa dapat diwujudkan melalui kemampuan menjaga pikiran dari kemarahan, iri hati, kebencian, dan prasangka buruk. Manusia modern mungkin tidak semuanya mampu melakukan tapa berat secara fisik. Namun, semua orang memiliki kesempatan melakukan tapa melalui pengendalian pikiran sehari-hari. Menahan diri untuk tidak membenci, untuk tidak mudah marah, kemudian tidak menyebarkan keburukan, dan tetap berpikir baik kepada sesama adalah latihan spiritual yang sangat luhur. Bhagavad Gita bab 6, sloka 6 juga menjelaskan, Bandur atmatmanastasya yenat mai wat mana jita. Pikiran menjadi sahabat bagi mereka yang mampu menaklukkannya. Sloka ini mengajarkan bahwa kebahagiaan maupun penderitaan manusia sangat ditentukan oleh pikirannya sendiri. Bila pikiran dikendalikan dengan baik, maka hidup penuh kedamaian. Sebaliknya, bila pikiran dibiarkan liar, maka manusia akan mudah jatuh dalam penderitaan. Karena itu, berpikir positif bukan sekedar motivasi modern, melainkan bagian dari disiplin spiritual Hindu yang sangat dalam. Pendengar RRI Pro 1 Denpasar dan Singaraja yang berbahagia, makna tapa brata dalam ajaran Hindu, kata tapa brata asal dari bahasa Sanskerta yang berarti penyucian diri melalui pengendalian. Sedangkan brata berarti tekad atau disiplin hidup. Maka tapa brata adalah usaha sadar untuk mendisiplinkan diri demi mencapai kebahagiaan. Kemudian sloka apa yang pikiran sebagai pusat kehidupan. Itu yang lanjutkan. Dalam Hindu, pikiran disebut sebagai pusat dari perilaku manusia. Apa yang dipikirkan akan mempengaruhi ucapan dan ucapan tentunya akan mempengaruhi tindakan. Konsep ini sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, Manacika, Wacika, dan Kayika. Pikiran menjadi dasar utama. Jika pikiran kotor, maka ucapan, tindakan pun akan mengikuti. Dalam cara Samuscaya Sloka 80 menyatakan, pikiranlah sumber segala perbuatan. Karena itu, pikiran harus dikendalikan dengan baik. Dari sini, kita memahami bahwa perang terbesar manusia bukan melawan orang lain, melainkan melawan pikiran sendiri. Saat seseorang dipenuhi iri hati, kemudian dendam, amarah, dan prasangka, maka sesungguhnya ia sedang membakar dirinya sendiri. Sebaliknya, pikiran positif akan melahirkan kesehatan jiwa, ketenangan batin, dan hubungan harmonis dengan sesama. Di zaman sekarang, banyak orang terlihat bahagia di luar, namun sesungguhnya lelah secara mental. Hal ini terjadi karena pikiran dipenuhi tekanan dan energi negatif. Maka, latihan berpikir positif bukan hanya kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan spiritual. Pendengar RRI Pro 1 dan Singaraja dan Denpasar yang berbahagia, tantangan pikiran di era digital. Perkembangan teknologi membawa manfaat yang besar, namun juga menghadirkan tantangan baru bagi kehidupan rohani atau spiritual manusia. Media sosial sering menjadi tempat penyebaran kebencian, fitnah, adu domba, pamer kehidupan, persaingan tidak sehat, dan ujaran kasar. Tentunya, disadari hal-hal tersebut mempengaruhi kondisi pikiran manusia. Akan banyak orang menjadi mudah marah, iri hati, cemas, minder, depresi, haus pengakuan. Dalam kondisi seperti ini, pikiran tetap positif menjadi bentuk tapa yang nyata. Orang yang mampu melakukan ini tidak ikut menyebar kebencian, tidak mudah terpancing emosi, tidak iri melihat kebahagiaan orang lain, dan tidak membalas hinaan dengan hinaan. Sesungguhnya, ia sedang menjalankan yoga kehidupan modern. Bhagavad Gita bab 2 sloka 62 sampai dengan 63 menjelaskan, dari keterikatan timbul keinginan, dari keinginan timbul kemarahan, dari kemarahan timbul kebingungan pikiran. Sloka ini sangat nyata dalam kehidupan digital sekarang. Banyak konflik bermula dari pikiran yang tidak terkendali. Karena itu, Hindu mengajarkan pentingnya menjaga kesadaran batin agar manusia tidak diperbudak emosi. Kemudian, pikiran positif sebagai bentuk yoga. Yoga tidak hanya berarti duduk bermeditasi. Yoga berarti penyatuan diri dengan kesadaran suci melalui pengendalian pikiran. Berpikir positif adalah bagian dari praktek yoga karena membawa ketenangan, mengurangi kebencian, menumbuhkan kasih sayang, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Yoga Sutra Patanjali disebutkan, Yoga Citta Vritti Nirodah, yang artinya, yoga adalah pengendalian gelombang pikiran. Ketika seseorang mampu menghentikan pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang baik atau positif, maka ia sedang melakukan yoga yang sejati. Berpikir positif bukan berarti menolak kenyataan hidup, tetapi melihat kehidupan dengan kesadaran dharma. Contohnya, saat gagal akan menjadi belajar bersabar. Saat dihina, belajar rendah hati. Saat kehilangan, belajar ikhlas. Saat berhasil, belajar bersyukur. Inilah bentuk kedewasaan spiritual.

0: menjaga etika digital dan tetap memiliki welas asih. Anak muda Hindu perlu memahami bahwa spiritualitas bukan hanya ritual, tetapi juga kualitas pikiran sehari-hari. Orang yang rajin sembahyang tetapi masih penuh kebencian belum tentu sepenuhnya memahami makna Dharma. Sahabat dan pendengar RRI Pro 1 dan Pasar dan Singaraja dimanapun berada, membangun kesadaran spiritual melalui pikiran positif. Pikiran positif bukan berarti selalu tersenyum atau berpura-pura bahagia. Pikiran positif adalah kemampuan melihat kehidupan dengan kesadaran spiritual. Ketika manusia sadar bahwa semua bersifat sementara, setiap kejadian mengandung pelajaran, dan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, selalu hadir dalam kehidupan, maka hati menjadi lebih tenang. Dalam Chandogya Upanishad disebutkan, Tat Tvam Asi, engkau adalah aku, engkau adalah bagian dari Sang Pencipta, Tuhan itu sendiri. Jika manusia menyadari percikan ketuhanan dalam dirinya dan orang lain, maka kebencian perlahan akan jadi sirna. Disinilah lahir kasih sayang, toleransi, kesabaran, dan kedamaian. Demikian, Bu Dayu Indah, hal-hal yang dapat sampaikan mengenai topik pikiran positif adalah bentuk tapa brata di zaman sekarang. Ya, Titi yang kembalikan. Terima kasih.
1: Inggih matur suksema niki Pak Wayan untuk penjelasannya tentang pikiran positif adalah bentuk tapa brata di zaman sekarang niki yang paling sulit kenten nggih. Kalau misalkan dibandingkan dengan kita menahan lapar, haus, tapi mengontrol pikiran niki yang amat sulit dan hanya kita saja yang bisa melakukannya kenten nggih. Inggih niki sampun wenten ring WhatsApp. Sampun rame niki Titiang sapa satu persatu untuk Gini. Pendengar Pro 1 RRI dan Pasar Talar RRI Singaraja niki sane jagi bertanya atau berdiskusi boleh langsung ke 0896781238330. Nggih niki sapa Titiang dumun wenten Pak Ketut Gede Darmayase. Om Swastiastu, selamat pagi niki Bapak.
2: Nggih. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
2: Lebih cepat dengan di radio nih, lebih cepat dengan di radio.
1: Inge, memang ini dengar di mana niki Pak Ketut?
2: Dengar di radio, melalui radio yang mendengar.
1: Oh, melalui radio inge.
2: Makanya kejuin radio nih.
1: Oke, okay,
2: di radio nih konen masuk. Diki bermasuk di HP ini gitu.
1: HP ini malunan Pak Ketut. Dursam Pak Ketut tinggi Pak Ketut Gede Dharma Yasar yang Singaraja niki dursam Bapak.
2: Nggih sukses semua. Tetap tetap idang RRI Denpasar memberikan ceramah-ceramah kadang bermalu. Renungan pagi dan lain sebagainya. Memang niki ane bacane wau jak narasumber kan macet teks nih. Apal pun baca-bacaan ini ke. Jadi yang terpenting kan terutama ane macet niki paling sing bisa nyala nang ane bacane kan gitu. Nah yang tiang biar sing macet gitu. Tapi be tetap ke jalan nang den. Agawe suka neng len tetap gitu. Ngai melah luung. Oh yang halusang ngardi bercik lando. Oh muncul dan tri kayu pari sude. Berpikir, berkata, berbuat yang baik. Muncul dan sekarang hidup apa sih? Tapi bu, situasinya jadi berbeda.
1: Jelas. Kengken tu Pak Tut.
2: Bali.
1: Kengken situasi ini ke.
2: Bui situasi ini sampah megaburan gubernur cengkarokarwan anggota dewan lebihan uli SDM, nong SDM,
1: sing
2: sumber daya manusia,
1: siluman,
2: dedemit, memedi gitu deh sifatnya. Ngai kekayaan pedidi, alam dihancurkan. Tapi tiang tidak mau terikat dengan itu. Tiang tidak mau terikat dengan itu, karena tiang tahu bahwa apa yang dibacakan tadi oleh narasumber itu. Nah itulah kita tidak usah terikat duniawi. Nih kadang nu hidup tiang ngomong malu gitu, kadang cocok topiknya.
1: Nungidang sane.
2: Nih. Nih kena lama tiang hidup ini kengen carane irage ngidang naung, ngidang ge. Ngidang

0: Liang, asalane cepuk ajak nutur abang nau. Aman ade sing nau berarti dong jeleme gitu.
1: Ingat tersek sama Pak Gede Darmayasa nau nih ke biasanya panggilannya nge matur suksema. Lama niki tan nyarangin ring mutiara pagi matur suksema demogi kena selalu nge. Untuk Bu Januran niki boleh diulang untuk teleponnya. Belum masuk niki, masih yang masuk miss call mantan nge. Nah niki ada Bapak Soma ring sangsit Om Swastiastu. Berpikir positif secara duniawi bisa bersifat relatif. Positif bagi satu orang bisa negatif bagi orang lain. Contohnya berpikir benci ke penjahat apakah negatif, dan apakah berpikir positif kepada para koruptor yang membantu makan kepada orang miskin adalah suatu pikiran positif. Nah niki artinya pikiran positif niki bisa sangat relatif setiap orang niki. Nah sapunapi Pak Wayanarta Nedados niki ditanggapi dumun Pak Soma sarang Pak Gede Darmayasa niki. Derusang Pak Wayan.
2: Nggih. Sik Soma Pak Ketut Gede Darmayasa sing ring Singaraja niki.
1: Nggih.
2: Pernyataannya Angardi Laksana Sene Becik nau niki ring Marco Pado kan kan.
1: Nggih.
2: Artinya apapun yang kita lakukan dalam keseharian, dalam interaksi sosial, dalam keluarga, dalam kehidupan masyarakat, tentunya hal yang mendasar adalah rasa bersyukur, kemudian menerima teman, menerima yang lain dengan keberadaannya dengan baik, tanpa kita membeda-bedakan. Tentu banyak tadi juga disampaikan hal-hal yang buruk saat ini. Tentunya harapan kita ke depan adanya suatu energi-energi positif bagi pemimpin kita, bagi penguasa kita, untuk bagaimana menciptakan kondisi Bali ini yang lebih baik. Semua mengharapkan hal yang demikian untuk menjadi arah yang lebih baik. Demikian Pak Darmayasa. Kemudian Pak Somo, benar apa yang tadi disampaikan, berpikir positif, sepertinya secara subjektif kita mungkin tidak memandang secara luas, namun pengharapan adalah energi-energi positif itu akan muncul, yang akan memberikan privasi vibrasi positif juga bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi pemimpin kita. Bagaimana dari pikiran yang positif dari individu ini mempengaruhi individu-individu lain untuk melakukan hal yang positif juga. Seperti halnya positif kita dalam keseharian pengelolaan sampah, mungkin misalkan contoh bagaimana kita memilah dan diikuti dengan baik juga oleh tetangga kita. Dan secara meluas tentunya itu akan menjadikan hal yang baik secara keseluruhan. Mungkin itu saja Bu Dayu yang saya sampaikan.
1: Inge siap, matur suksema Pak Pak Wayanartana niki lanjut itiang male wenten Bu Janura ring Bangli. Kita hidup tetap melaksanakan trikaya parisuda dan catur paramita, tercapailah pikiran positif bentuk tapa beratang nggih kenten nggih. Kemudian ada Pak Nyoman Suardana, niki pertanyaannya adalah apakah perilaku mengalah untuk bebas dari kemenangan dan kekalahan semu yang tidak dapat dipisahkan, karena dipahami bahwa perbedaan itu melahirkan penderitaan termasuk berpikir positif. Nah niki sapunapi Pak Wayan, karena kita tidak selalu dalam posisi yang enak juga genten nggih, tapi mau tidak mau harus mengambil jalan mengalah gitu ya untuk bisa bebas dari keterikatan genten, dan ini termasuk hal positif napi. Nah sapun napi nika, silakan Pak Wayan.
2: Baik nggih, untuk semua Bedayu dengan Pak Siran tadi nika,
1: Pak Nyoman Suardana nika.
2: Pak Nyoman Suardana nggih. Suksumo niki atas tanggapannya. Tentunya mengalah yang dianjurkan dalam sastra Hindu adalah mengalah untuk kemenangan. Kemenangan yang dimaksudkan adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran yang baik pada seseorang ataupun oknum yang kita merasa mengalah terus. Tentunya pembelajaran ini akan menjadi proses penyadaran bagi sahabat atau teman kita yang kita sering mengalah. Hal yang baik tentunya seperti yang sampaikan tadi, bagaimana kita senantiasa untuk memberikan hal-hal yang baik akan menjadi contoh bagi teman atau yang lainnya. Demikian Bu Dayu.
1: Inggi siap. Niki wenten Pak Ketut Maliarse ring bon dalem. Titi yang bacakan WhatsApp-nya Niki. Seperti biasa Niki tanggapannya sangat-sangat mendalam. Topik Niki mengingatkan ada ucapan tri bersyukur, bersabar dan berpikir positif, Kentan. Dan ucapan ini sangat baik sebagai landasan untuk mengarungi hidup dan kehidupan di zaman modern, untuk selalu ingat pada kekuatan di luar kekuatan atau kuasa manusia, yaitu ide sangnya widiwasa dan manifestasinya, sehingga perlu disyukuri. Bersabar Niki juga dipakai sebagai pegangan hidup, karena memang hidup itu samsara atau menderita yang berpegang pada suka duka lara pati. Keempat bekal ini dijalani dengan sabar, tidak bisa dihindari karena bekal ini pasti ada. Gitu ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah berpikir positif atau positive thinking, yang mengingatkan kalau manusia ini punya pengelukike dan mawikeke untuk mengarungi hidup dan kehidupan pada zaman yang penuh tantangan dengan kemajuan teknologi. Mari kendalikan pikiran dengan berpikir positif, berpikir tenang, sehingga mengurangi penderitaan hidup supaya lebih damai, tenang dan harmonis. Pikiran jika tidak dikendalikan dengan baik, maka akan muncul penderitaan atau hal-hal negatif. Dan topik ini juga mengingatkan pada sadbawam tadbawati, artinya apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi. Maka kendalikan pikiran, kentenge. Apa yang kita pikirkan itu juga akan kita ucapkan, karena kata-kata adalah doa. Dengan demikian kendalikan pikiran agar bisa berkata dan berperilaku baik. Nah, ini tantangan yang sangat besar untuk bisa menetralisir berarti pikiran kita yang bisa macam-macam berarti munculnya Niki. Pak Wayan Artana, silakan ditanggapi sedikit Pak dari Pak Ketut Maliarse Niki.
2: Nggih, sukses Pak Ketut Maliarse, luar biasa pernyataannya. Tentunya apa yang Titiang sampaikan tadi, ketika seseorang mampu menghentikan, menjauhkan pikiran-pikiran negatif dan menggantikan dengan pikiran yang baik dan positif, maka dia akan menjadi tenang. Berpikir positif bukan berarti menolak kenyataan hidup, tetapi melihat kehidupan dengan kesadaran yang lebih baik berdasar pada Dharma. Tentunya contoh saat kita gagal, kita akan untuk belajar bersabar, hikmah yang kita dapatkan. Kemudian saat dihina, kita belajar menjadi rendah hati. Saat kehilangan, kita belajar menjadi ikhlas. Saat kehilangan, kita terus berpikir akan lebih stres lagi. Ikhlaskan. Di sana hikmah dari belajar ikhlas kita. Saat berhasil pun, kita upayakan untuk bersyukur dengan baik. Tidak menjadi sombong, tidak menjadi ego yang lebih besar lagi. Ajaran Hindu percaya bahwa pikiran memiliki energi besar. Pikiran yang baik akan memancarkan vibrasi positif, dan hal yang buruk, pikiran buruk akan membawa penderitaan, seperti yang disampaikan Pak Ketut Maliarse. Karena itu Hindu mengenal yang tadi Ibu Janura mungkin, dari Maitriya, Karuna, Mudita, Upeksa. Itu hal-hal yang positif yang sebenarnya yang kita harus ulang-ulang terus, yang membawa hal-hal yang baik ke depannya. Demikian Bu Dayu.
1: Inggi. Niki dari Pak Ari Astra di Tabanan. Boleh tiang mohon contoh berpikir positif supaya tetap sadar kenten nih dengan pikiran kita, settingannya nih ke supaya positif terus, karena berat untuk bisa selalu berpikir positif. Muncul saja pikiran yang negatif nih ke. Nah, tapi sepertinya wajar nih. Kadang-kadang kita selalu bisa aja berpikir negatif. Nah, tapi dari Pak Wayan nih ke Punapi. Mungkin okay. Ya seperti apa pandangannya Pak? Silakan.
2: Ya. Seperti tadi yang dia sampaikan, di sinilah titik beratnya sebenarnya. Mm-mm. Bagaimana kita melatih agar pikiran itu positif senantiasa. Yeah. Rasa syukur. Kemudian mengurangi keluhan. Bagaimana kita meminimalisir keluhan itu. Mm-mm. Karena semakin banyak mengeluh, semakin lemah energi batin kita, energi positif kita. Kemudian memilah-milah informasi, mungkin hal-hal yang tidak baik, yang tentunya kita pilah-pilah yang mana yang kita harus dengarkan. Itu yang kita dengarkan, atau yang itulah ya, yang masuk dalam pikiran. Kemudian dengan bersembahyang, ini mungkin hal yang mendasar yang kita dapat latih untuk dapat berpikir positif. Karena doa dapat menjernihkan pikiran, kemudian memberikan ketenangan batin. Kemudian belajar memaafkan. Memaafkan bukan kelemahan, tetapi pembebasan diri dari beban batin. Batin itu akan terus menjadi beban yang berat kalau kita senantiasa begitu susah untuk memaafkan. Demikian Bu Dayu, beberapa hal yang bisa saya sampaikan.
1: Minggi. Kuncinya Nika di rasa syukur Nika, tetap kita rasa harus rasakan kemudian selami kenten setiap hari, sehingga kalau pagi-pagi Niki harus dipenuhi dengan rasa syukur. Niki Pak Ketut Maliar, saya juga ngirimin gambar bersyukur adalah sebuah bentuk doa yang sangat sederhana tapi berdampak luar biasa dalam hidup kita. Nah Nika, semoga napi yang kita sudah bahas Niki bisa berdampak baik kenten nggih untuk pendengar dimanapun berada, kemudian juga bagi Titiam, bagi Pak Oyan Artana juga, napi yang sudah kita sampaikan bisa kita lakukan Niki, pikiran positif bisa menjadi tapa berata di zaman sekarang. Kenten nggih Pak Wayan, kemudian nggih mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing Pak Wayan, silakan.
2: Nggih, berpikir positif bukan sekedar motivasi hidup, tetapi jalan spiritual dalam Hindu. Ketika manusia mampu berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik, maka sesungguhnya ia sedang menjalankan Dharma. Mari menjadikan pikiran positif sebagai jalan pengendalian diri, sarana penyucian batin, dan bentuk bakti ke hadapan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Inggih, demikian Bu Dayu.
1: Inggih, siap. Matur suksema Pak Wayan Artana, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Niki sudah menyampaikan pikiran positif adalah bentuk tapa berata di zaman sekarang. Matur suksema Taler untuk pendengar Pro 1 yang sudah sangat antusias Niki ikut bersama kami di acara Mutiara Pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk terus dengarkan Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Untuk Mutiara Pagi hari ini kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Umat Hindu di Bali mempunyai Hari Raya Pegatuakan. Pegatuakan jatuh pada Buddha Kliwon Pegatuakan atau Pegatwara 42 hari dari Tumpak Warike. Hari Raya Pegatuakan merupakan rangkaian terakhir dari Hari Raya Galungan dan Kuningan. Saat ini pula, penjor galungan yang dipasang di depan rumah akan dicabut. Segala hiasannya seperti lamak, gantung-gantungan, cenige, tamyang, dan lainnya dikumpulkan, dijadikan satu, dan dibakar. Abunya dimasukkan ke dalam kelungah Nyoh Gading Makasturi, serta ditanam di lubang tempat pemasangan penjor. Secara bahasa, pegat memiliki arti putus, uakan punya makna kembali. Artinya, masyarakat Hindu Bali yang sudah menjalankan Hari Raya Galungan dan Kuningan telah memperoleh pengetahuan lewat proses pengendalian diri yang dilaksanakan selama galungan. Selanjutnya, pengetahuan itu tak hanya cukup diketahui, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat hari raya ini juga, umat Hindu menghaturkan sesajen sebagai rasa ungkapan syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar selalu diberikan kerahayuan dan keselamatan.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li oh. Harus iling ja ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara meirage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
2: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kita lihat sendiri rumah sakit umum itu sudah crowded sekali. Kemudian banyak masyarakat yang mengeluh karena antrian operasi.
2: Kita tahu nggak penularan HIV/AIDS? Nggak tahu. Narkoba kan jelas kelihatan. Bahan yang masuk jelas. Jangan cuma taunya cuma narkoba doang, tapi efek dan dampaknya itu kan harus diketahui.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 13 Mei 2025. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Buleleng memprioritaskan revitalisasi RSUD Buleleng untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Langkah ini difokuskan pada penguatan fasilitas, terutama layanan kegawat daruratan.
1: Masyarakat yang mengeluh karena antrian operasi, kunjungan yang...
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng memprioritaskan penataan rumah sakit umum daerah RSUD Buleleng pada tahun ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya kebutuhan layanan termasuk antrian pasien yang masih menjadi keluhan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menyampaikan penataan akan dilakukan secara bertahap dengan fokus utama pada layanan prioritas khususnya penanganan darurat. Hal ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan optimal.
1: Kita lihat sendiri rumah sakit umum itu sudah krodit sekali. Kemudian banyak masyarakat yang mengeluh karena antrian operasi, kunjungan yang begitu tinggi, masyarakat sampai di luar menunggu. Nah, itu yang kita revitalisasi. Tahun ini rencana rumah sakit umum biar Kabupaten Buleleng.
2: Menurutnya kondisi fasilitas saat ini masih memiliki keterbatasan termasuk ruang pelayanan yang belum dinilai memadai. Selain itu tingginya antrian operasi dan kunjungan pasien menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemkab Buleleng merencanakan revitalisasi RSUD sebagai solusi jangka panjang. Revitalisasi tersebut mencakup pengembangan fasilitas layanan terpadu yang sebelumnya direncanakan namun belum terrealisasi.
1: Nanti secara bertahap, ya, kita prioritaskan dulu yang pelayanan tindakan. Jadi keemergensian yang memang sudah harusnya kita 5 tahun yang lalu kita sudah memiliki gedung yang terpadu itu sampai sekarang belum. Ya, itu yang dulu kita realisasikan, bagaimana pelayanan kegawat daruratan kita bisa lakukan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng.
2: Penataan ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan serta efisiensi layanan bagi masyarakat. Dengan fasilitas yang lebih memadai, beban antrian pasien diharapkan dapat berkurang. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan publik yang optimal. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan Pulau Dewata aman dari penyebaran virus hanta. Kendati Bali nihil kasus, surveillance dipastikan tetap jalan dan masuk sistem kewaspadaan.
3: Kita belum menemukan virus hanta ini menginfeksi pada manusia di Provinsi Bali.
4: Temuan 23 kasus positif hanta virus di 9 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2024 hingga 2026 meningkatkan kewaspadaan pemerintah Provinsi Bali terkait penyakit zoonosis dengan perantara hewan pengerat. Kendati hingga kini Pulau Dewata nihil kasus hanta virus, surveillance dipastikan tetap jalan dan masuk sistem kewaspadaan. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayuraka Susanti MKes kepada RRI di Denpasar mengatakan, hingga kini Bali masih aman dari penyakit zoonosis hantavirus. Ia menjelaskan penyakit ini ditularkan dari hewan yang terinfeksi hantavirus ke manusia dan belum ditemukan kasus yang penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Raka Susanti mengatakan untuk mencegah penularan virus ini, Dinas Kesehatan meningkatkan surveillance karena penyakit ini menjadi isu kesehatan global dengan temuan 23 kasus positif hantavirus di Indonesia. Ia menekankan perilaku hidup bersih dan sehat dengan memastikan lingkungan tidak kotor dan tidak lembab menjadi salah satu langkah pencegahan dari penyakit yang ditularkan hewan pengerat, salah satunya tikus.
3: Cukup lama juga ditemukan virus hanta ini, dan ini yang menjadi edukasi kepada masyarakat gitu ya, karena ini bersifat zoonosis dan penyebarnya adalah hewan pengerat khususnya tikus, jadi perlu kita antisipasi di lingkungan kita terkait dengan hewan penular virus hanta ini.
4: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra, M.Epid, mengatakan surveillance menjadi hal wajib untuk mencegah penyebaran hantavirus. Ia menjelaskan surveillance menjadi intelijen kesehatan yang bisa mendeteksi virus maupun penyakit dengan cepat. Dr. Artawan Eka Putra mengatakan hantavirus ditandai dengan demam, gangguan saluran nafas seperti batuk, nyeri otot, sakit kepala, lelah, mual, dan muntah. Gejala itu akan muncul 2 hingga 3 minggu setelah terinfeksi.
5: Penerapan sistem surveillance dan sistem kewaspadaan dini penyakit berpotensi wabah itu wajib dan memang harus dilakukan. Pertama, menunjukkan sistem surveillance kita bekerja secara nasional dan jejaringnya di provinsi, kabupaten, kota, sampai di fasilitas kesehatan.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan surveillance terhadap potensi penyebaran hantavirus di Bali. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus positif hantavirus di Pulau Dewata, langkah ini menjadi respon cepat atas temuan 23 kasus positif hantavirus di 9 provinsi di Indonesia. Dari sisi epidemiologi, hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang penularannya bukan dari manusia ke manusia, namun tetap harus diwaspadai dengan fokus pada menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan alat pelindung diri di daerah berisiko, dan surveillance menjadi intelijen kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
0: BNNK Buleleng mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama agar narkotika tidak lagi menyentuh dan merusak kehidupan mereka.
6: Jangan cuma tahunya cuma narkoba doang, tapi efek dan dampaknya itu harus diketahui.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pemberantasan narkotika di daerah. Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika harus menjadi benteng utama sehingga penggunaan dan peredaran narkotika bisa dicegah sejak dini.
6: Di mana masyarakat dari tingkat bawah itu harus mengetahui perihal narkotika itu apa, dampak, efek. Karena toh, kalau toh emang banyak bandar sebesar apapun, ketika bahaya narkotika dan arti dan fungsinya narkotika itu diketahui oleh masyarakat, otomatis kita akan tidak akan menyentuh dan menggunakannya lagi. Sebenarnya kan sama halnya seperti HIV AIDS. Kita tahu nggak penularan HIV AIDS? Nggak tahu. Narkoba kan jelas kelihatan. Bahan yang masuk jelas. Jangan cuma taunya cuma narkoba doang, tapi efek dan dampaknya itu kan harus diketahui. Dan harus masyarakat juga yang melakukan bersama-sama melakukan pemberantasan narkotika itu sendiri.
2: Komang Yuda menambahkan keterbatasan personil bukan alasan untuk kurangnya penegakan hukum. Desa-desa di Buleleng diharapkan mampu berinisiatif membentuk desa bersinar atau bersih dari narkoba secara mandiri. Desa yang aktif memberdayakan diri untuk mencegah narkotika menurutnya akan lebih efektif dibandingkan menunggu program pemerintah.
6: Itu kalau kita memang bicara perihal desa, kita bukan upaya lagi. Kita justru malah sudah mendaya upayakan. Misalnya terciptanya desa bersinar. Jangan menunggu kami dari leading sektor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk membentuk desa bersinar. Namun desa itu sendiri bisa melakukan desa bersinar. Kami akan support. Di mana jangan menunggu anggaran pemerintah yang ada, tapi desa-desa itu sendiri membentuk. Itu dari mana? Kami sudah bisa membuktikan ketika desa bersinar Bubunan menjadi peringkat 1 senasional. Itu sudah pemberian dari penghargaan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
2: BNNK Buleleng juga mendorong penerapan aturan yang sudah ada, termasuk SK Bupati terkait pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, dan awik-awik desa. Dengan penguatan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, Komang Yuda yakin upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Buleleng akan semakin efektif. Dengan pendekatan partisipatif ini, pihaknya berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga pelaku aktif dalam menciptakan lingkungan bebas narkotika. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng menilai edukasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menekan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Pemahaman tentang bahaya narkotika diharapkan mampu membangun kesadaran dan ketahanan diri kepada masyarakat terhadap pengaruh narkoba.
9: Seluruh masyarakat yang ada di wilayah Singaraja Buleleng, yang pertama adalah harus mau belajar mengetahui apa itu narkoba.
10: Edukasi tentang bahaya narkoba menjadi langkah awal yang dinilai paling efektif dalam mencegah penyalahgunaan di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto, dalam upaya memperkuat kesadaran publik terhadap ancaman narkotika. Ia menekankan bahwa pemahaman yang baik akan berdampak langsung pada sikap masyarakat dalam menjauhi narkoba. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai apa itu narkoba serta dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Dengan pemahaman tersebut, individu akan lebih waspada dan mampu melindungi diri dari pengaruh negatif. Edukasi ini juga menjadi pondasi penting dalam membangun ketahanan diri terhadap godaan penyalahgunaan.
9: Menegaskan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Singaraja Buleleng, yang pertama adalah harus mau belajar mengetahui apa itu narkoba. Jadi kalau memang kita sudah tahu apa itu narkoba, dampaknya seperti apa, otomatis akan menjauhi dan menghindari apa itu narkoba itu sendiri.
10: Ia menilai minimnya informasi membuat masyarakat mudah terjerumus narkoba, sehingga edukasi perlu terus digencarkan. Penyebaran informasi juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk peran keluarga dalam memberikan pemahaman sejak dini. Dengan edukasi yang merata, masyarakat diharapkan lebih sadar dan mampu menjadi agen pencegahan di lingkungannya, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dari narkoba. Reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.
0: Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca dan kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital. Laporan disampaikan Rizka Desiandra.
11: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
12: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng, Putu Dewi Puspitawati, menegaskan literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, berkualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
11: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami... Literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online dan artikel daring.
12: Ia juga menjelaskan transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
11: Dan kami di DAPD saat ini punya e-pus Buleleng, yaitu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025, dan sampai sekarang masih terlaksana.
12: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
0: Wira Usaha Muda Singaraja mengajak generasi muda di Buleleng mulai berani membangun usaha mandiri dengan memanfaatkan potensi daerah seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata yang dinilai memiliki peluang besar.
13: Zaman dulu itu kebanyakan ya cita-citanya sangat jarang sekali untuk jadi wirausaha. Kebanyakan ya mohon maaf apakah dari PNS,
10: baik kontra. Perubahan pola pikir generasi muda dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Buleleng. Pilihan karir tidak lagi hanya berorientasi pada pekerjaan formal, tetapi mulai bergeser ke sektor usaha mandiri. Peluang ini dinilai semakin terbuka seiring dukungan akses permodalan dan jaringan usaha. Ketua Umum Wirausaha Muda Singaraja Gede Pasek Reksa Saputra mengatakan, kecenderungan lama yang menjadikan profesi pegawai sebagai tujuan utama perlu diimbangi dengan keberanian membangun usaha. Menurutnya, wirausaha kini menjadi pilihan realistis bagi anak muda di daerah.
13: Zaman dulu itu kebanyakan ya cita-citanya sangat jarang sekali untuk jadi wirausaha. Kebanyakan ya mohon maaf apakah dari PNS, baik kontra ataupun ke luar negeri, enggak salah, cuma itu hanya pilihan. Cuma kami memberikan opportunity adalah banyak peluang yang sekiranya bisa dieksekusi.
10: Ia menjelaskan perubahan mindset penting karena potensi sumber daya di Buleleng yang cukup besar untuk dikembangkan. Sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata memberi banyak ruang bagi lahirnya pelaku usaha baru. Namun peluang itu perlu dibaca dan dijalankan oleh generasi muda lokal. Menurutnya hambatan utama bukan hanya modal, tetapi cara pandang terhadap resiko dan kesempatan. Anak muda diminta lebih adaptif dan berani memulai dari skala kecil. Dukungan komunitas dan jejaring dinilai membantu percepatan proses tersebut.
13: Kita berharap para pelaku wirausaha muda ini, nah anak-anak mudanya bisa menjadi penggerak di masing-masing desa.
10: Wirausaha Muda Singaraja juga terus melakukan sosialisasi dan pendampingan di tingkat desa. Langkah ini ditujukan agar peluang usaha tidak hanya berkembang di kota, tetapi merata hingga wilayah pedesaan. Dengan perubahan pola pikir dan dukungan ekosistem, wirausaha muda diharapkan semakin bertambah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Komisi 2 DPRD Jembrana mendorong Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati memanfaatkan peluang dari sejumlah proyek strategis di Jembrana saat kunjungan kerja ke kantor PDAM setempat.
14: Komisi 2 DPRD Jembrana mendukung Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati untuk memanfaatkan peluang dari sejumlah proyek strategis yang tengah berkembang di wilayah Jembrana. Dorongan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke kantor PDAM Jembrana pada Senin 11 Mei 2026 guna meninjau perkembangan kinerja perusahaan daerah yang kini mampu mencatatkan laba. Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana, Iketut Swastike mengatakan kunjungan dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi perusahaan, mulai dari pelayanan, pengelolaan usaha hingga capaian keuangan PDAM dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan keuntungan yang diraih tidak terlepas dari upaya pengembangan usaha dan pembenahan sistem pelayanan kepada masyarakat. Komisi 2 DPRD Jembrana juga mengapresiasi langkah efisiensi yang diterapkan PDAM melalui digitalisasi layanan. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pekerjaan sehingga kebutuhan penambahan pegawai dapat ditekan seiring adanya pegawai yang memasuki masa pensiun. Dalam pertemuan itu, Dewan turut menyoroti peluang pasar baru yang dapat dimanfaatkan PDAM seiring hadirnya sejumlah proyek besar di Jembrana, seperti pembangunan lembaga pemasyarakatan di Kecamatan Melaye, pengembangan di kawasan Pekutatan, hingga proyek strategis nasional di Pengambengan. Dari Singaraja, Bali, Diana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar literasi digital tahap pertama bertema cakap digital untuk UMKM guna mendorong pelaku usaha lokal semakin adaptif memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan usaha.
12: Pemerintah Kabupaten Jemberana mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital melalui kegiatan literasi digital tahap 1 bertema cakap digital untuk UMKM. Di ruang rapat lantai 2 Jimbar Warna, kantor Bupati Jemberana, Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Jemberana. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana, Imade Cipte Wahyudi, mengatakan transformasi digital kini menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha agar mampu bertahan di tengah persaingan ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi digital harus dimanfaatkan UMKM untuk memperluas pasar serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dalam kegiatan itu, peserta memperoleh pembekalan mengenai strategi pemasaran digital, optimalisasi platform online, peningkatan kualitas konten promosi, hingga pemahaman tentang keamanan digital dalam menjalankan usaha. Materi disampaikan Ketua Relawan TIK Provinsi Bali, Igede Putu Krisna Juli Harta, serta Senior Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali, Dr. Andus Ide Bagus Ketut Agung Lundre. Kegiatan literasi digital tersebut juga menggandeng Mavindo untuk memberikan edukasi terkait kemampuan memilah informasi dan mencegah penyebaran hoax di ruang digital. Melalui pelatihan itu, pelaku UMKM di Kabupaten Jemberana diharapkan semakin siap memanfaatkan teknologi digital guna mendukung pertumbuhan usaha dan perekonomian daerah.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipte Gianyar Senin malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua.
16: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yecida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
17: Jadi menurut saya ini di babak pertama tidak bisa bermain dengan bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua kita melalui Berata yang melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
16: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
17: The moment that the two players line from one plus one, Boris has the ball. Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa sebuah kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
16: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
15: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1 sampai

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka

0: rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPDMSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Enak banget ya jadi wanita karir seperti kamu, Win. Rapi terus. Gak kayak aku nih, hanya berkutat dengan urusan domestik rumah tangga aja.
1: Is, jangan bilang kayak gitu, Bella. Justru aku pengen kayak kamu deh. Usaha kuliner, bisa kerja di rumah, dan punya waktu lebih banyak bareng keluarga.
0: Tapi kan tetap aja orang akan bilang aku gak kerja, Win.
2: Stop terperangkap stigma. Jadilah ibu bahagia yang bisa menghargai pilihan hidup. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Karena ibu sejati tidak dinilai dari profesinya.
3: 97,9 FM,
4: 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Semangat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz serta AM 1080 kHz. Atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id ya. Dan Singaraja pagi ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda. Jangan lupa bersyukur ya untuk hari ini, karena bersyukur adalah sebuah bentuk doa yang sangat sederhana tetapi berdampak luar biasa dalam hidup kita. Dan tentu saja pendengar, sesaat lagi dalam Singaraja pagi ini kami akan hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar, dan nampaknya kami telah terhubung bersama prakirawan Lia Cahyani. Selamat pagi Lia Cahyani, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan, namun masih berpotensi untuk terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Bali, terutama di wilayah Bali bagian barat masih ada potensi untuk terjadi hujan intensitas sedang, sedangkan untuk Bali wilayah timur, wilayah tengah dan wilayah selatan masih berpotensi untuk terjadi hujan intensitas ringan. Untuk arah angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 85%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter, dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima

0: kasih.
1: Iya, terima kasih Lia Cahyani. Selamat bertugas kembali. Selain informasi dari BMKG Wilayah 3 dan Pasar Pendengar yang menyampaikan bahwasannya secara umum cuaca wilayah di Bali hari ini diprediksi berawan hingga hujan ringan dan suhu udara di wilayah Bali berkisar 18 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 98%. Ada informasi-informasi lain tentunya dalam Singaraja pagi ini. Untuk itu tetap bersama kami.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Informasi dalam Singaraja pagi ini pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id. Rencana pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Grogak ini mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Bali. Proyek ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas Bali Utara sekaligus menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan kemacetan di jalur Gilimanuk. Meski mendukung penuh pengembangan pelabuhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali IGK Krisna Budi menegaskan pembiayaan proyek seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, bukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Bali. Menurut Krisna Budi, optimalisasi Pelabuhan Celukan Bawang menjadi langkah strategis untuk mengurai persoalan lalu lintas logistik yang selama ini kerap menumpuk di wilayah Gilimanuk Jembrane. Selain itu, keberadaan pelabuhan yang lebih besar juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Bali Utara yang selama ini dinilai berkembang maksimal. Dan dukungannya terhadap rencana penambahan 3 hingga 4 dermaga baru serta peningkatan status pelabuhan, menurutnya pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penting yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran aktivitas ekonomi suatu daerah. Dan ditegaskan, pembangunan pelabuhan berskala besar seperti Celukan Bawang itu seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait maupun badan usaha milik negara atau BUMN, termasuk Pelindo sebagai operator pelabuhan nasional. Karena itu, anggaran pembangunan dinilai lebih tepat bersumber dari pusat.
0: Pro 1 RRI Singaraja,

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, gerakan pramuka tidak hanya identik dengan kegiatan baris berbaris maupun pendidikan karakter bagi generasi muda. Melalui Pramuka Peduli, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Buleleng terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui berbagai aksi sosial dan kemanusiaan. Kegiatan Pramuka Peduli di Kabupaten Buleleng aktif terlibat dalam membantu masyarakat, itu mulai dari kegiatan gotong royong, pembagian bantuan sosial, aksi bersih lingkungan hingga membantu penanganan bencana alam. Kehadiran para anggota pramuka menjadi bentuk nyata semangat pengabdian dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Made Suwarte selaku Ankuhumas Kuarcap Buleleng mengatakan bahwa Pramuka Peduli menjadi wadah bagi anggota pramuka untuk menanamkan nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, serta semangat membantu sesama tanpa memandang latar belakang. Pramuka bukan hanya belajar tentang disiplin dan kepemimpinan, tetapi juga bagaimana hadir dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain kegiatan sosial, Pramuka Peduli Buleleng juga rutin melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pelestarian alam, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dan kegiatan ini melibatkan anggota pramuka dari berbagai tingkatan, mulai dari siaga, penggalang, penegak, hingga pandega. Masyarakat juga mengapresiasi keterlibatan pramuka dalam berbagai kegiatan sosial. Kehadiran para anggota pramuka dinilai mampu memberikan energi positif serta membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat Satya Kudharma Kandharma Kubaktikan, Pramuka Peduli diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam aksi sosial dan kemanusiaan. Selain itu juga menginspirasi generasi muda untuk terus peduli terhadap lingkungan dan sesama.
1: Singaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Adik keluar dulu ya.
1: Eh, Dek, pakai helmnya dong.
2: Bu, Bapak mau ke warung ya, beliin Ibu beras.
3: Iya, Pak.
4: Loh,
3: Pak, kok nggak pakai helm?
2: Dekat ini warungnya, Bu.
5: Menggunakan helm bukan karena sebentar lamanya naik kendaraan bermotor atau jauh dekatnya tujuan Anda. Mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor merupakan hal yang wajib dilakukan karena mampu mencegah risiko cedera serius saat terjadinya kecelakaan. Helm wajib digunakan demi keselamatan diri dan keselamatan bersama. Dan jangan lupa gunakan helm yang ber-SNI ya.
6: Satu kanal informasi dan inspirasi.

Setiap orang punya jalan hidup berbeda. Tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka lalui dan rasakan. Di setiap proses kehidupan selalu ada pembelajaran. Jika dipercepat, sesungguhnya Tuhan ingin kita bersyukur. Namun, jika diperlambat, Tuhan ingin kita bersabar.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Semesta. Ya, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat